Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

sugeng enjang ja nyuwun lagu negara angin ja ja nggih katenggo nggih Mbak Fatma. Matur nuwun ugi kangge Mbak Titik Widya Lestari, matur ugi Butani. Man Burawi ugi wilujeng yamenten Mah Burawi. Ribun kabari Jember.

Waalaikumsalam Sugeng Enjing ugi kagem Mbah Bakelor. Sugeng Enjing ya pendol nyuwun dipun pinanggani lelagon Gatut Kaca Edan saking Mus Mulyadi anggih katenggo.

Jagam keluarga Ambulu sedaya nggih. Sehat terus. Lumantar panjenenganipun Men Burawi. Sabar rumiyin Gatotkaca edane.

0: centenan gitu kok ana goro angin iki mau minanggani pamundute saking Jeng Fatma. Nah ini kagak menjenengan sami baru kadang ini angin yang menikah nah, negara angin ini nanti loh jam ini singarani negara angin ini kayak ngenangan tapi lihat dulu hitungan pirang atau 11 kilo gitu lagi itu kok ngendi-ngendi berarti ini jujukan lan nyoto. Nah penjenengan ini mudah betul yang diarani kota angin ini kok mantan bundi lain mantan wilayah Jawa Timur sehingga lagu ini dia nganjuk berarti negara angin ini yo nganjuk pe tibarani atau kok nganjuk tiba membuahkan rasa sakit ngono gula pinteran gila terus langsung nulis nganjuk negara angin ini kalau lagi wonten kutu-kutu ingang nobel yang ada ini wonten juluk-julukan ini kota dingin lah biar ini Malang lagi bisa rapate wonten itu terus Swiss Van Java ini wonten Bandung kalian kutu batu lah ini kok wonten juluk-julukan wonten itu. Nah oke, monggo ingkang badhe melarisi wonten warung kula wilujeng yamenten halu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aja nggarai wong watuk, aku golek ketularan watuk sing ngene iki ya wis.
1: Saya tak bunuhe.
0: Iya, iya. Pake nono.
1: Tak cilikkan. Wis.
0: Nggih.
1: Lho, ngene ambek lunggu. Kupinge mingerkan, ripatnya
0: mendelok.
1: Heeh. Segelkan, mencangkruk,
0: menjigrang.
1: Heeh. Tangan mendekat,
0: menguyui.
1: Ketepanakan.
0: Nah, ini Gwi, rembukan ini peralatan, nama-nama peralatan teko napa lek ngarani
1: tanah
0: utawi peralatan-peralatan jaging lemah. Nah, lemah sing dibung. Ana iki nek mulai lek teko kemaron nika rada cilik meneh menika wonten jenenge kendil. Nah. Dihilangi ele dadi kendil.
1: Kendil sing ono pancurane.
0: Nggih.
1: Kendil kan termasuk kayak panci.
0: Nggih, kendil niku biasane nek napa nek le ngarani apa to ya. Aku kok lali jenenge. Nah niki dikae ada dulur barang gendok. Nah, gendok niku rada gedhe. Nah, cilik niku kendil.
1: Lek cilik gendok.
0: Yo, ya, lek gedhe mbokne.
1: Kendro. Nek gedhe kendro lek
0: cilik gendok. Nek Mbak Mas Aristri niki badhe request Gerajakan Banyuwangi yang nggih ditunggu. Kok lucu ingkang telepon sinten menika Cak Pendol nika gandengan kula ndagel. Jenenge asmane nika Bu Titik Widya Lestari utawi Yu Cempluk. Ingkang wonten ereng-ereng
1: Gunung Kawi. Oblek.
0: Nah niki balik malih niku. Berarti nek gendok nek kendil. Nah terus mari ngeten nek napa kendi. Terus menten menem sing koyok mangkok.
1: Nggih.
0: Napa niku nami? Napa namine?
1: Kula lek ngarani nggih panci lemah
0: ngoten. Sanes. Niku namine cuwo.
1: Cuwo.
0: Nggih.
1: Oh, berarti lek tak cuwul berarti tak mangkok lemah ngono.
0: Iya, maksudnya lek tangan iki terus mari ngono di apa jenenge tak cuwul iki bener tak cuwul iki kan modele niki di anu nuwun sewu lho nggih.
1: Tapi

0: ngene iki.
1: Gak ditaki.
0: Lah ngeten iki ditarik ngeten iki. Soale lambene cuwune kados ngeten iki. Terus wonten male-male enek prarian. Wah, jane duduk gentong cuwo ngeten.
1: Gentong gede lek cuwo
0: cilik. Salah, wah jane duduk gentong cuwo, jane duduk uwong lek gendruwo. Niku.
1: Perasaan aku wis omahe sore bar.
0: Nah nggih. Gede. Gede ireng. Aliku jenenge guduk gentong cuwo, duduk uwong gendruwo.
1: Iki ilmu anyar
0: niku. Lho nggih, selalu sale kabeh dhewe nyuga kata sing nomel ngarani mboten semerap babab ngoten niku. Pemene bocah-bocah sak niki.
1: Kula lek sing cuwo iki ya duwe lah digawe. Kadang kula damel nglodeh, nggih kadang kula damel tilem ngoten.
0: Sik-sik. Kok cuwo digawe turu iki piye?
1: Nggih pas nganggur ngene timbangane. Timbangane turu nang latar.
0: Turu nek cuwo.
1: Nggih. Kan kula kecil.
0: Oh iya ya sak tuyul lali aku.
1: Lali ta. Yeah. Pas malam-malam tertentu kan nggih kudune nang kono sarate.
0: Heeh, iya nggih. Nggih wonten dulur saking Kalimantan Timur ugi, Mbak Santi Suseno.
1: Selamat pagi. Yang di TikTok selamat pagi semua Papa Ardi. Jeru Eriko channel wegi semanis esemanku.
0: Siapa? Jeru siapa?
1: Papa Ardi ku. Matul ngono mano ilang.
0: Waduh, jeruk Bali.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sing uwabang enak iki lho, Cak.
0: Abang-abang meh kaya delima ya, meh kaya delima. Terus jerone mribik-mribik.
1: Cak, tak kandani anjir lho sok. Gede-gede melendu-melendu kaya aku ngono.
0: Papa Arji napa rene ora nggawa jeruk, jeruke digawe nang ngene. Wagir tok.
1: Aku digawani jeruk karo iku cak apa jenenge cak sing kaya kelengkeng sing kulite atas iku lho.
0: Kaya kelengkeng anu duku.
1: Ora.
0: Leci.
1: Apa Pak Ardi? Duduk.
0: Leci.
1: Bapak Ardi. Kudu duduk leci-leci kan kulitane mripik-mripik iku sing alus.
0: Aku gak seneng aku lek sing alus, aku seneng sing mripik-mripik.
1: Lho, jabone iki alus tapi jerone iki mripik. Nah. Lho, cak urung dimari kok ya.
0: Urung dimari.
1: Matoa.
0: Oh, matoa. Nah, kalau itu matoa, kalau ini mataku. Itu matoa. Jadi nari, matoa. Buah-buah sing senengane nari itu seperti itu. Matoa, gak aku.
1: Heeh. Arep
0: moh.
1: Oh, kia.
0: Kia.
1: Rabutu.
0: Rasu.
1: Ayo cak melok aku cak.
0: Rasudi. Ayo cak melok cak lu arah kiri.
1: Rasuni.
0: Rasuni. Wah, metu kabeh ini pusaka. Nah, ini balik mana neng kuwi mau. Nah, ngene peralatan niku ternyata ada fungsi masing-masing sampai teko ngaron, nanangan dan sebagainya wis di kandhane. Nah, lagi kelingan napa?
1: Sing jeper kaya wajan, sing ana kupinge loro.
0: Heeh.
1: Lek ngene iku jenenge napa?
0: Iku kena diarani nang-nangan, kena diarani garangan.
1: Lah, garangan.
0: Iku fungsine
1: iki.
0: Kowe iki takon mbate ngilokno aku fungsine iki gung garang.
1: Oh, maksudnya kegarang, itu garangan, ucul.
0: Jadi zaman biyen niku ana kerupuk, jenenge kerupuk karak. Nah, kerupuk karak iku cak durunge dicemplungno lenga iku digarang dhisik. Dadi irit lenga. Terus fungsine maneh sing kaya cowek rada ombo ana kupinge iku digawe goreng kerupuk sing digoreng wedi.
1: Oh, tapi lek sakniki kaya ane wis ora tau tumon ya lek sing kaya wajan.
0: Ora tau tumon wis peralatan itu sudah banyak sing gak anu kecuali nek di acara-acara tertentu ngoten niku dandang tembogo barang iki metu. Ruatan.
1: Lek tembogo wis paling ya digawe jenang
0: ngono. Lek jare
1: jenenge kenceng.
0: Lek jare Papa Ardi, garangan iku sing wulune pi

0: lho kok kaya wonge rambuté disemir abang.
1: Lah wong ora syukur abang tok, abang putih ireng.
0: Lah ya telung warna.
1: Iku Pak RT iku saking iku lho mari petok adikne ngono ku manut saking ngilokno ngono iku. Kok seru.
0: Iya, heeh. Ginutupi wani iku disemir pirang kaya garangan jarine.
1: Jarine konjo-konjoku mimbah. Budhe. Lah semene kok saiki kok malah ngono. Apa aku? Biyen ora ngerti. Abang ijone rambut, lah kok saiki tuwek-tuwek rambutnya rena telu. Lho, lah kan gaul-gaul saiki. Heeh,
0: jane ya wis meseket.
1: Iya, ya. Aduh.
0: Nah, iki mari ngono, terus mari ngono saiki rembugan sing digawekne Pak Pardi. Lah biyen jeruk bali iku pada musim-musim tertentu. Lah, iki siji jeruke didahar, dirujak. Nah, digawe rujakan karo uni, karena ana sepet-sepet sengire. Ambune iku ya sedep-sedep ana langune.
1: Langu kaya cacake.
0: Ana langune. Nah, terus marene kulite ini difungsikan untuk mainan. Dadi prau-prauan, dadi montor-montoran, dadi sandal-sandalan, dadi keplak-keplakan barang kuwi.
1: Layaiku, oke apa cak? Di saya iku aku pas dadi manten nginep pinang omaku, langono iku lho cak ya. Kurang apa ya po? Terus tak inepi, langono lho ya. Aku ditinggali ya.
0: Oh lah salah kok inepi, sajane aja inepi bukaan. Begitu kok inepi ya ditinggal neng jero kowe.
1: Iya ya ngaraiku. Lah kok aku karo konco aku ditinggal. Oh ya isuk mulai tak aku.
0: Ya ngaplo ya.
1: Ngaplo tak aku.
0: Nah ini bedanya lek ngeterno manten jenenge nginepi. Nah lek kowe ngeterno aku tak inepno.
1: Kah oncak-ncak kaya kulit jeruk ngono.
0: Lek langu. Ono segir-segir langu. Tapi tapi ambune ngeranui. Mesti lek tuku jeruk iku diambu-ambu dhisik. Nah.
1: Lho, lah aku wingi kate mecah ya tak ambu munyu.
0: Lah, padha karo aku lek kate mecah ya tak ambu sing rata.
1: Tak ambune munyer. Oh, iki ambune. Lek jeruk biyen iki sak elingku lho. Yo sak eling cilikan iki ana sing ketokane iki uapik tapi nek semuwir. Ngir.
0: Ana ngono ku. Ku jek berarti sik nom.
1: Tapi tandurane Mbah Kongku, Cak. Kayak sing teke Bapak Ardi ku.
0: Apa teke Bapak Ardi?
1: Kandane yo iso jero iki iso mlewet tok. Jerone iki butirane iki mlemu-lemu kaya aku. Terus kulitane iki ya apa ya alus-alus bribi.
0: Nah, iku kulit samping sing rada atos iku kudu dibuka sih. Nah, lek wis dibuka di sini ketok tarik-tarik ngono ku, isore dipenek, sret ngene iki, wis mlecer iki.
1: Oh, ngono ta? Lah aku wingi terus ngetokno tenaga dalam sampe tenaga luar.
0: Oh, ya gak iso, kudu ana teknike. Mlecerno ngono ku ya urusanku. Nah.
1: Lah ngerti ya ngono mambeng iya caca tak kangen mlecerno.
0: Nah, iki masalahe aku wegah. Nah, lek dimlecerno aku terus banyu.
1: Tenan
0: dak
1: separuh
0: bosok soalnya. Heeh, pecerno ngene iki terus banyu ya banyune iki nang tangan iki koyo mengandung minyak ngono.
1: Lunyu
0: pliket.
1: Heeh. Nah, ngono kok ambune tangan iki ana ya malah ya koyo muasi cacak sengir-sengir ya.
0: Nah, iku banyu sing iku lek diklompokno mamula wong biyen niku enggak iso kena diabetes utawa kencing manis. Jarang sing kena stroke. Lah rasa sengir-sengir pahite iku mang kinarya jamu. Iki nang jeruk itun utawa jeruk bali.
1: Lah diapakan?
0: Ya diombe dadi minyak lek teko Arab iki enek-enek dadi minyak zaitun. Nah lek kene iki minyak jeruk iki dadi minyak zaito. Jadi putra Gilang.
1: Aja anu wong iku kok ambro lho, Cak.
0: Lah iku marine jare Putra Gilang iku ambune jeruk bali iku sengir-sengir ngangen nih. Biyen iku mesti ditandur ngarep omah. Tandur ngarep omah.
1: Tandur garai anu, ndek mburi omah e paling purik ta yo.
0: Nah iku kudu ndek ngarep omah terus mari ngono nandure ning sisih kiwa, misale omahe ngadep ngalor. Berarti ya kudu neng sisi tang ama kulon ngene lho. Lek omahe ngadep ngidul jeruke neng sisi
1: etan. Etan. Berarti iki sing kudu diunyerno iki sing kudu diputer iki jeruke apa omahe ngene iki, Cak?
0: Lah jerukmu ndek ndi?
1: Muritan.
0: Ah, gak.
1: Lho, ndek sing tengah ya ono, Cak.
0: Tengah jeruk omah.
1: Yo, kadang lek wis tak tak ya tak cekek njero
0: omah. Iya, iya paham. Nah maksudnya nang ngono kuwi ya kudu dile nandur maneh ana jeruke iku nang kiwane omah. Kiwa iki tegese pakiwan, pakiwan iku kanggo ngresiki. Nah, tegese nang kono iki enek sanepane ngopo jeruke jeruk Bali, tegese jeruk Bali iki mang awake dhewe iki bakale Bali.
1: Walah,
0: ora syukur nandur. Ora syukur nandur, mau lah wae gedhi-gedhi, wae setahun pisan.
1: Tak ku kok ya anu porek ae anger uwo bosok, lek gak ngono roto.
0: Kadhe saiki rupane siji lek gak bosok, roto ngono. Mesthi karo ya tuwek tapi marane kisut jerukmu.
1: Iya, lek tuwek, lho, lek gak kisut iku malah gak enak, Cak.
0: Lah, iki maksude neng ngono. Kecing pakiwan
1: enggak apa ngono ku enggak anos lek wis anos kan kisut otomatis airnya itu berkurang ngono iki jelas menawa kok wong-wong sing mingerkan iki kok salah panampa
0: saiki sik tak baleni jeruk Bali iki mangko tegese ning kiwa iki awake dhewe iki lek ngadep ndelok iki wis ngadep nang embong berarti kiwa iki awake dhewe ngadep kaya omah ngadep kaya karae omah.
1: Nggih.
0: Lah omah iki sing didep iki mesti dalan. Mangula nek unen-unen noleo ngiwa nengen.
1: Ora nengen ngiwa ya.
0: Ya oleh unen-unene iki lek kate nyebrang dalan iku noleh ngiwa nengen. Lah nek kono kuwi Mbah Buyut iku ninggalne ilmu. Noleh ngiwa iki tegese aja dikiwakno, aja dilalekno lek kowe iki bakale Bali. Terus noleh nengen tegese tansah dadi ya pangangen-angen. Dadi tumindak ing sak marga, marga usaha sak dalan-dalan iku kebak ing pangati-ati, ngono lho. Las.
1: Lek wis mati, cek dieling apike ngono ah.
0: Lho, ora perkara mati-mati ngono urusan besok. Sak popo ngurip iki awake dhewe kebak ing pangati-ati. Lek wis mati aku gak ngurus badi kubur, badi kuwak, badi cikrak.
1: Kelondong
0: nang cacah. Nah.
1: Jerukku ndek sese kiwa tapi ndek mburi.
0: Lah,
1: iku iya wong anyane pekarangane mburi kabeh.
0: Soale jaman jaman biyen iku pekarangan ngarep halaman ngarep iki wong-wong iki mesti ombo enek jeruk, enek menuwa tandurane asparaga, warawari bang. Terus enek luntas lho.
1: Oh iya, mombong-mombong menyebutkan asparaga iki sing godhonge lembut ijo, wae ana wae mrum-mrum-mrum-mrum
0: ijo lek wis mateng ireng.
1: Oh, aku nandur mati neh.
0: Nah, iku ditandur ning ngarepe omah biasane dikekluwengan, tegese mlebu metu ning omah iki kudu tansah asparaga lah. Ngono. Ora ngawur nek nandur iku wong biyen iku.
1: Oh begitu soalnya kan sing dia aku mana cuma iseng-iseng aku ketok tan apa kembangiku mau tak tandur Cak.
0: Nah terus mari
1: tapi berhubung orang tak sirami mati.
0: Nah iku perkara gak disirami iku mangko. Aku biyen iki gelek nyiram malah aku sing mati.
1: Kayak
0: nyiram
1: sama
0: gak bisa. Mari sebaru lagi. Tik ojok melakrak. Mungsuhe jeruk itun sing dek kiwa iki sisih tengene omah iki mesti ono klopo gading.
1: Oh klopo ini mboten sebelah kiri lek nandur.
0: Orang iki klopo gading nah.
1: Oh berarti aku ya keliru kapan dikit nandur kelopo gading sebelah kiri mate
0: apa oneng tengen lah kelopo gading itu ilmunya kelopo wis tak cerita no dadi ya gada kegadangan dadi ya kanti gading ini kanti gading ini untune gajah gitu loh no loh cah gajah
1: gajah gede untuk nah, kecilik.
0: Yo iya, nah terus mari ngot tansah dadi gading nandi-nandi menyertai dadi pangiling-iling ngono.
1: Oh, begitu. Lah ngeri latarku mek sak kilane jalu angel tanandur iki.
0: Lah iya yo karena yo.
1: Jeruk kanan tak kei klopok gading. Aku lewat ndi mano, Cak?
0: Yo Mia. No, aku biasanya tadi lewat yo Mia-mia ngono.
1: Oh, nah, lamangan ini tanduran ini rusak.
0: Amargo, rungok no amargo omah iku dadi panggenan. Le omah iku digambar ni rogo sing manggon niki sukmo. Niki sing dieling niki sukmane le bakali Bali. Klopone gading warnane kuning tegese welas asih sing disangoni urip iki ming welas kelawan asih tumraping sak padha padane urip ngono.
1: Begitu.
0: Wah, ra ngawur wong nandur iku piye.
1: Ya tak sinaonane cak lek ngono alon-alon.
0: Wah, wong dali sodo ra nyekel ilmu iku ya keliru.
1: Lha wong anake Pak Pur ra nyekel ngono iku lho ya, ra intus.
0: Nah, lek dik kene klopo gading ngarep omah kiwa tengen karo ndek mburi anjene riko berkebun.
1: Cak, tak kandani kebune Bapak Ardi iku. Boy, aku lho lek kan kono iki kaya uga mule lek pas wowoane wong ngono iku buah-buahe.
0: Nah, mamula iki biyen jaman biyen iku lek dadi manten iku ndek ngarep iki ndek karangan iki ana kembang gading, enek uga kembang andong, lawe teringin mburi biasae. Mamula lek dadi manten nggih kembar mayang iku ora metu kok omah janure klopo gading, sandingane klopo gading, ronteke teko jeruk bali lho. Nang kono.
1: Lho, wong ra bingung niku barang ta, Cak.
0: Lho, biyen ono ronteke, ro rontek ha sing dicep-cepi sodo. Gendera apa terus mari ngono enek abang putih, enek sodo dicepno jeruk bali. Ngono lho.
1: Tapi kesen dicepi kertas.
0: Wah, ngawur lek jaman saiki.
1: Lah aku ra piye ora dikono-kono ya wis ora ngerti ta aku.
0: Lah ya apa kate dikono-kono wong sing ngarake kudu wong-wong awakmu dikalahan sip mek kami tuwa. Iya ngajak aku roh yang ngajak lakoni
1: lawan cacak sing ngetut tomburi
0: ngok aku sing ngetut tomburi apa nih wong aku sing kena semen karo watu kok gue jok ngawur
1: ala cak kuyonan ngene
0: cari cari cari putra gilang aja rabi ketangkep karo haji mbek kami tuwa.
1: Lah ya iku Mas Putra Gilang cacake ya iku.
0: Aku ngono ku yo meneng ae.
1: Meneng ae batine ngene. Wong anjene iya.
0: Heeh, mare ngono takoni bapak. Lah apa sile kon kok sampe nglakoni kaya ngene anjene gak duwe ragat pak aku.
1: Ngene kan gratisan. Lah ngono lah bapak ya semaur ngono ku ya mbok ngomong lele lah wis ngono sih bapak iku kurang sabar yo
0: kok baleni titik engkas tak balekno misen-misen ngelmune cecek-cecekel lah ronteke manten iki tekok jeruk bali ya
1: berarti ronteng niku lak gedhe ta Cak
0: rontek iki yo sing bunder ora dicep-cepi kaya ndek ondel-ondel iki
1: lho lho maksudnya sok maksudnya ini jeruk baline di diinjep nonde soto ya kuat ya
0: jeruk aku jeruk baline diinjep no pring kene terus lek biyen iku lek biyen iku ana seranane dhewe cekelane iki teko kayu jati sing dibubut utawa pring
1: terus
0: lek gak iku mari ngono kayune iki kudu kayu apa iku sing gali ireng apik iku aku lali. Lah ning kono.
1: Ya kayu iku.
0: Heeh, pokoke kayu iku lah. Lah iki enek maknane ngene lho. Siji jeruk mau jeruk bali tegese bali nang asal. Usadane urip iki mung tumanceping usada. Lah iki kaya usada. Warnane abang putih iku tegese tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Awak ing dhewe ana iki gumantung saka manunggaling rasa tresna bapak ibu. Lah manten iki dielingno bakal iki dadi bapak ibu. Ngono.
1: Oh, ngono. Berarti jeruk ini diinjep ndek kayu iku kayu. Terus dicepi ngono sing dicepi nek jeruke.
0: Lah iya ta, jeruke sing dicepi iku jeruke.
1: Oh, paham, jeruke sing dicepi.
0: Jeruke.
1: Lah jeruk mari dicepno terus dicepi.
0: Lho, masih sing ndek isor iki akate. Pring iki ya ora ngencep-ngencepno pring nang jeruk iki ya ngencepno. Jeruke tetep diincepi, isor dhuwur ngono. Sing isor iki diincepi cagakan gocekane. Nah, gocekane iki kayu.
1: Sing dhuwur diincepi neh.
0: Heeh, nek kayu jati gocekane kayu jati, tegese kayu ku teko tembung hayu, hayu ku urip, hayu ku ya ora hayu tentrem, jati ku sing sak benere ngono.
1: Oh, urip sing sak benere.
0: Urip sing sak benere katentreman sing sak benere iku ya kaya jeruk kencepan iku.
1: Jeruk. Jeruk diincepno terus diincepi.
0: Teko bakal bali, bali ya bakal teko ngono.
1: Ya saken jeruke, Cak, cak lak loro kabeh ta iku.
0: Lah buktine ora sambat kok. Buktine kowe tak cekel. Ngono lho. Tumben siaran pagi kok nggih, matur nuwun.
1: Ya, soalnya kadang anu lek ngalong terus si blaen.
0: Nah, yo yo. Kali
1: sengenge. Heeh.
0: Entekno ragat nggih. Kok tak des lho putra gilang yo. Lah ngono. Iku nang kono iki ana.
1: Lah wong caca kok ngentekno ragat mangkane golek tanggepan sange cara ragat.
0: Nah, terus mari ngono, gawanane iku jenenge jodang joli jempono. Isine misro kelawan misri.
1: Lah misri sik nek kali mang.
0: Misro nang kali dok, misri nganget sego.
1: Es. Aku mari kene katene adus nang kali dok.
0: Nah ngono lho, carane kaya ngono. Jadi semua itu ada bacaannya.
1: Oh, alah. Ya berarti aku apa jenenge? Oleh jeruk bareng ngono iku ya ora rugi lho Cak ya. Jano ya jano iki sampean iki kudu matur suwun nang aku Cak.
0: Ora.
1: Aja ngono aja.
0: Cak
1: yen sedang semangat
0: lho. Enggak ada rasa terima kasih kepadamu. Orang mana yang disakiti hatinya terus matur terima kasih itu wong bodoh.
1: Lah sampean iki ngetot nahan sih kok sing disakiti. Ya Allah ya Rabbi.
0: Yes. Kelemben-kelemben roti-roti bian-bian saiki. Ayo baleni.
1: Yo. Ayo.
0: Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Kliwon nggih. Nah, dadi ngelmune iku nang ngono. Iku lek kayu jati lek pring tegese teko pring. Pring iku pringgo, pringgo iku pribadi utawa priyangga. Sing kudu
1: wae. Pringgo ndani.
0: Pri pringgo andani. Utawa Pringgo Danu. Dadi Pringgo iki Danu iki terkenal. Yang mengenalkan diri itu adalah Gatotkaca Satriya Pringgo Dani karena sejak Gatotkaca iku simbuling pamicara utawa simbule omongan gunem. Ngono.
1: Oh lah iya lah ngene iki lho, perkara jeruk bali lho Caca iso nerangno ngene iki. Umpamane ora sak matur suwun nang aku bayo Cak, bacut.
0: Oh ya, gak apa-apa masih kebacut. Yang kebacut itu ya Ardi lah.
1: Bacut, orangnya kayak Caca.
0: Nah, aku senengan kue. Mbok tekok magetan Madiun tak bela nih aku golek jeruk bali.
1: Lah dalah. Lah iku ndek omah ono kok Cak, Cak sampean iku lho timbangane nang magetan lah mbok nang kene.
0: Beda. Lek sekolah ladan magetan utawa catur sekolah ladan Madiun niku maknane beda. Jeruk bali bali nang asale. Mamula ana tembung madi, wadi, madi, mani, manikem lho ana elmune, ora ngawur.
1: Didi.
0: Mamula aku ben setahun pisan iku mesti mulai nang magetan.
1: Ya nguli jeruk bali karo nguli
0: wis cocok kakean gemberan tak jepret karet pentil. Ya kuwi mau ngunduh jeruk.
1: Lah nggih, Cak. Saiki jeruk. Jeruk iku kan ya tekok rasa iku ana artine apa ora?
0: Ya enak.
1: Saiki tak takoni mulai tekok kulit.
0: Sengir.
1: Kulit iku sengir kaya saja.
0: Sengir, tapi enak gilalapan nek jeruk keprok.
1: Lho lek diterancam ya seger.
0: Lah iya, sengir.
1: Iya sengir kok Caca. Mari ngono lek tengahe sing pus-pus iku.
0: Lagi kecut. Pus-pus ndi?
1: Sing kaya gabus iku lho ya tengahe kulit antara kulit sepo. Dan
0: sing putih to? Sing putih to? Sepo.
1: Kadang ya pink.
0: Sepo.
1: Oh iku sepo. Disesep.
0: Iya dah wis wis aja didawakno iku kok tak WA.
1: Lek lho iku dianu ya. Iku lek aku ya tak godhokno gula, tak kei pandan, tak kei jahe. Lah terus iku dicemplungno.
0: Sing kaya sepon niku, Cek.
1: Ya. Lah mano, lah iku kan empuk ah. Lah engko lek cacake nang kene iku tak tokno cacak, soalnya cacak kan ya
0: kadwe untu, kadwe
1: cocok ngono lho.
0: Disesep tok terus metu gabuse ngono ah. Oh iki. Mamula ngarep iki sengir.
1: Untuk melindungi yang di dalam,
0: untuk melindungi yang di dalam manis yang di dalam itu jenenge sengir.
1: Oh iya.
0: Tegese lek disengguk iki nyungar-nyungir.
1: Di apa nah?
0: Sengguk. Ngene lho.
1: Diambu.
0: Sengguk. Lek ngambu mek ngono tok. Lah ngene
1: lho. Disedot. Ngambu setengah nyedot ambek tarik napas.
0: Tarik napas banter no. Terus ngiluwo. Ngiluwo, nyungir kawamu. Nyilo, keloan, bener apa gak?
1: Aku mau kalah ketak cacana ya langsung nyengir.
0: Sik, Heru Aster matur nuwur nggih Mas Teguh iki lagi sengir. Terus Marino sepo.
1: Ya,
0: lek disesep ora krasa apa-apa.
1: Soale kan gulone wis disesepi dadine ikune kari gabuse tok.
0: Ikune kari gabuse tok. Terus mari ngono sing ana sing putih garit-garit iku. Kayak bentelan iku. Iku rasane getir.
1: Getir.
0: Nek digeget muntir-muntir.
1: Areng ngono.
0: Wis, teko ngono ae.
1: Kemanisane jeruk iku manjak ya terlindungi dari kepahitan, kesengiran, kegetiran. Untuk melindungi yang manis.
0: Nah, terus manis utawa rasane khas jeruk itu. Nah, karena bulir-bulirnya sing sak mono kae iku mangko ora dipangan siji-siji. Lek dipangan siji-siji ora krasa. Tegese semuanya iku kudu bareng-bareng, bener.
1: Tapi lek sing pinggiran ya, pinggiran iku lek dimakan bareng gak enak.
0: Pinggire apa? Pinggire bis.
1: Pinggire meja. Pinggiran itu mesti kan ono sing paling gede. Lah, aku lah iku biyen tak gawe jepretan, tak bejai jepretan apa sih?
0: Si.
1: Tak pides.
0: Sik. Cipluk. Apane sing gayer-gayer iku? Iki jeruk Bali, jeruk Bali. Ga ono gayer-gayer sing ono mercing-mercing karena kecut. Nyungir-nyungir.
1: Perkara sengir.
0: Lah ning ngono iki mau. Iki tegese.
1: Iki kan dipites ngono, mari ngono biyen ditakoni lek dipites ngono, oh jodomu wong ndi? Ngono dipites sing etan, oh jodomu wong etan ngono.
0: Iki lek sing pinggir-pinggir sing bulire rada gedhe.
1: Gedhe atau serodokan.
0: Pojokane kan jeruk iku jeruk Bali iku lek dibuka ne kan meduduk ngono ku to. Ana pojokan-pojokan iku. Tapi iki aku sing ditakoni mandi pojokan sisih kiwa.
1: Sik, lek mandi pojokan sisih kiwa.
0: Nyekele iki lho, nyekele.
1: Oh iya.
0: Nah, nyekele iki cepok ae sing pojokan sisih kiwa iku sing mandi. Lek sing sisih tengen ora tahu mandi, kecut.
1: Iya, apa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya wis, salam spesial punang Pak To. Mau bodo sanding kucak minggu-minggu ngancani.
0: Oke, lho ngono sinau.
1: Iki aku dituangno kopi.
0: Wah, ya pinter. Aku ya nuang dhewe. Padha nasibmu ambek nasibku to. Masih duwe bojo nuang kopi dhewe. Sing sabar. Babat awake dhewe kuru, bojone awake dhewe lemu-lemu.
1: Lah iki, lha wong mandak nuang kopi ya, Cak. Nuang kopi ya.
0: Makne
1: godho karo leren nyumet kayu.
0: Makne Sandra iki tambah rene tambah kaya bulldozer ora slender neh.
1: Tambah seger ya rupane.
0: Iya. Ya wes, assalamualaikum.
1: Nggih, Mbak Nur, salam sehat.
0: Mbak Nur nggih.
1: Yu Jembar, salam sehat. Ibu Negara, salam sehat.
0: Wes kabeh wes.
1: Oh ya sing sabar. Wong cacake ngene ya sengir mulai piyen.
0: Waduh, kon iku aja ngono nang yumu ti. Enak ngono mek sitok. Toh. Oke, ini iso dikromot telu iso rusak ta aku.
1: Ya salah engko lek telu lah mau dijangkepi 10.
0: Assalamualaikum.
1: Aku lak sapa lagune opo?
0: Wes BA. Pegel aku mangkel. Wis
1: ora ngatel nang kali tok.
0: Oke, muga-muga kepreset glundung kowe.
1: Kamu apa ngono pager lagi? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gatut Koco Edan. Monggo men. Lagu ni manbun Gatut Koco Edan. Ono meneh sing kaku ya mene piye karepmu iku lho. Wong iki ilmu gilang, ilmu urip sing ana jero-jero Bali.

Ki Ustaz Berot si Entong matur nuwun. Makning 559 matur nuwun sanget. DJ Siti Biacut wonten ugi Kurniawan milih jengi menten.

0: Mas Bro Audio mixeri nopo niku ya?
1: Mixeri auran format radio.

Mati Eko Yuni kok tak walak-walik. Bacal-bacal kulup genjer. Ting bedel saya terus ya nduk. Suwira ketemu. Itu kuwi tambah seger no aku seweneng.

0: Kan pamundutan sampun katuraken sedaya nggih wonten Gatotkaca Edan wonten ugi genjer-genjer lagu saking Laladan Banyuwangi. Enak banget nih kalau aku luben genjer lek jaman biyen niku. Wonten sing ditumis, wonten sing dikulup. Terus wonten-wonten nggih wonten sing dipakani bebek. jantenan Cece Suhat pripun kabare? Sehat terus nggih wonten ugi Bunda Yati. Yuk Sri sehat terus pokoknya. Enek sing kersane loro tresno katenggo nggih. Kagem mugi Mbak Yuni Ekowati matur nuwun sanget kagem menjenengan ingkang sampun nyawiji. Nggih nek sing kate nderek ranu monggo halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cak, panjenengan kan gantenge koyo Satria Pringgondani, betul sing jokone biyen, betul
0: lah. Mboten salah pol.
1: Halo, nanti anu Cak, kula nyuwun lagu Capeng Gunung, ayo mbrot karo Bunda Riatin, ya.
0: Nggih.
1: Hae. Lagune Capeng Gunung nggih.
0: Oke.
1: Capeng Gunung kula kalih
0: mbrot. Iya, Capeng Gunung wis rungung.
1: Menyan kalih kula mbrot wong telu, betul.
0: Gak betul blas.
1: Dalam?
0: Gak betul.
1: Gak betul.
0: Gak.
1: Sing mbrot sapa Cacak kare kula tok?
0: Enggak betul. Aku gak mbrot blas aku manut aku.
1: Oh, manut tak. Capeng Gunung makin diputer lho. Cacakku sayang, yang ganteng. Biasa jokone kan ganteng penjenengan.
0: Enggak kok ngotot ae, kemeru iki gak aku.
1: Cak, Capeng Gunung kalau paling akan dateng Pak Widi Bu Widi. Ayo Pak Widi Bu Widi mberut. Mberatin lagu ini Capeng Gunung mberut lho. Ayo mberut Pak Widi Bu Widi. Bu Marlena, ayo Bu Titi, ngerot karo aku Dek Mandulan. Bu Pandan, Bu Sumnyatun, ayo ngerot. Hae Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sigati gak pernah hadir ada apa ya. Bu Sri Utami, iki wong lawas sih pada mbak aku ya. Bu Utami, ayo ngerot. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Ada Bu Darmini orang baru di luar. Hei Bu Darmini, ayo iki lho penyari dolaku. Teko ayo cepetan tanteni. Bu Farida, Farida Palu ya mirengaken lho. Bu Palu, ayo Bu Farida, ayo mbrot ambek aku. Aku lagi ni Capeng Gunung lho. Ayo. Yang di Bali. Semuanya Bunda Ratin hadir lho.
0: Ini iki lho kate ngandani ya apa. Niku digoleki Jiji Siti.
1: Gila hadir lho. Buriatnya hadir putra gilang di TikTok semuanya ya. Tak iki lo tak lagi lagi. Anu Capeng Gunung berat, ayo berat karo aku. Yang di Kalimantan, ya Sumawe, yang di Jember, itu semuanya mendengarkan lo, Cak Pentor. Iya, Surabaya barang mirengaken, Surabaya mirengaken. Ateng, ayo berat nomor loro lo, nomor sibuk titik nomor loro dari Atin senengi. Ayo Pak Grandong senenge berarti nomor 2 lho. Lagu ini Capeng Gunung ayo mbrot karo Bunda Riatin. Hae. Anu, iku Pak Suranto sudah sembuh lho. Ayo Pak Suranto mbrot karo Bunda Riatin. Lagu ini Capeng Gunung. Hae. senenge. Cak. Makai jebutan nggih, Cak. Cacakku sayang.
0: Wis ah.
1: Maka jebutan nggih, berat nggih, Capeng Gunung nggih.
0: Aduh ngotot ta iya, mosok iya pisan iku ora
1: ngeru. Assalamualaikum dadah Lala.
0: Aduh ya wis ngomong apa aku iki. Dadah Po, Waalaikumsalam. Sumber Jaya Kalimantan ngapunten sak derenge Putra Jawi Kalimantan. Wonten studio jenengan matur nuwun. Lumayan ja iso leren ra ngomong iya harus senden aku. Nek untunge ora jare ora oleh udut kok udut tak tinggal udut dulin. janjari dicicipimbuh wis kecipris dhewe oke deh. Nggih matur nuwun sanget kathik ngono ku marana tilbune ora dipateni. Nah, ya. Kancane kate mlebu angel. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mbak Yuni Ekowati, adikku sing nunggu ayu dhewe nak denuk-denuk ndebleng. Nek masak sido geseng. Mbak Sri Utami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun dos bundi? Alhamdulillah sehat nggih. Lagune wake banget sing dijual lho siji mbok siji. baik tak kula aturaken ana sing ngersake apa mang lara tresno, tresno lara apa lara tresno ya. Iya diaturke dhisik. Ning sadurunge midhangetke nika wonten lagu ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sami. Lagu nika kok nyeni.

Ya, selamat pagi, sehat terus ya, Nak. Pokoknya tambah TUPB gitu. Tensi dan sugeng enjing, ya, pendol, sugeng enjing, ugi.

Garage. Wonten ugi Wahyu Nirobia Mas Karyono Surai Culture nggih. Wilujeng enjang ugi kagem bakso sakit jiwa.

Tulungagung Jawa Timur, matur nuwun sangat nggih Sewa Nur Fitri. Sehat terus untuk dulur-dulur saudara-saudara yang ada di Tulungagung, sing ana Tulungagung nggih. Wonten kisute kasmoro, matur nuwun sangat rawuhipun.

Roro Jonggrang sumangga wilujeng midhangetaken gagrakipun kembar nyampur sari Rizky Yuda Mbak Lilis Mayang Sari ugi Zain ASM Malang wilujeng siang wilujeng midhangetaken.

Panggung 58 Lokwaru Kito Malang ye. Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya Malang. Banyulangi terus di Tenggong ye. Banyulangi teh. Cek mendung dilu.

Kakek menyang ngersakaken banyu langit sedulur saking Raladan Tulung Agung nggih. Semoga wilujengaken. Banyu langit gagrak seluruh.

Irmanto sugeng enjing salam saking Bromo ngersakaken sumanding katenggo dulur-dulur ingkang wonten Bromo. Menunggu Sri Umiati.

Rekan-rekan pamidangan Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Aturaken kunjungan panuwun kang tanpa pami nggih. Pegasan kula munggah sing di Jora menika pinanggih maling sanes wekdal. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabut, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patut rempir rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le Kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 122 kejadian gempa bumi tercatat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 2 sampai 8 Oktober 2026 dengan magnitudo sebesar mencapai 4,65. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyampaikan bahwasanya aktivitas kegempaan tersebut dipengaruhi pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Berdasarkan catatan BMKG, dari total kejadian tersebut sebanyak 89 gempa tergolong dangkal dan 33 gempa berkedalaman menengah. BMKG tidak mencatatkan gempa berkedalaman dalam selama periode pemantauan tersebut, di mana magnitudo gempa yang tercatat berkisar antara 1,18 hingga 4,65. Frekuensi kejadian tertinggi berlangsung pada 6 Oktober 2026 dengan total 25 gempa, sedangkan frekuensi terendah terjadi pada 3 Oktober dengan total 9 gempa. Data ini menunjukkan aktivitas kegempaan yang masih berlangsung di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, di mana masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan dan mengikuti informasi serta imbauan resmi dari BMKG. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

0: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah. Duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum.

0: sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kawula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kawula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados ladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu. Yaki saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

0: Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Asadah dari Ananda Zoya dan Taki.
1: Beri salam

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi tadi pasar.
3: Enak.
2: Masa kecil jangan disia-siakan.
3: Oke.
2: Pergunakan untuk giat belajar.
0: Iya, asyap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oryo. Lagu Hari Merdeka ya nih. 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oril.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus.
2: 1, 2, 3. 17.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arseng, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Iya, bagus sekali. Lucunya yang tatu gendang. Iya, senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati. Kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa. Kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karangjuwet dari Karang Ploso. Ya. Kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja minggu yang berbahagia ini. Kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karangjuwet Karangploso.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk Pagi Hari.

0: Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung, oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.
1: Doa

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali? Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rahmah Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rahmah yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala Sekolah siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rahmah Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rahmah Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rahmah kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Iya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus

Nah, tetap punya HP tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Aroma Karangjuwet. Inilah Tepu Wudu bersama-sama.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepu wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan sholat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk Good Job World dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk tangan seperti di 3.

good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama-nama Nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

0: Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama.
1: Islam

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjuet. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjuet juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Rohma Karangjuang. Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Rohma Karangjuang Karang Pelosok yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Nomaduro. Rico Magic merungkakan RRI Malang.

100,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang, pripun kabari dinten iki? Tak dungakno senantiasa pinaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Apa maneh lek kudu programe Pro 4 RRI Malang sing selalu menemani panjenengan sedaya. Ya, wes pokoknya mungkin bakal wonten kata informasi sing berguna kagem panjenengan dan bakal ditemani kali tembang-tembang Jawa sing enak-enak pol kagem panjenengan sedoyo di siang hari ini. Jadi pokoknya panjenengan ten mriki wae ojo nandi-nandi ya. Ten 100,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngurungkakan RRI Malang.
4: Good.

Sedaya pamirsa niki wonten informasi saka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu mencatatkan peningkatan kejadian kebakaran sepanjang tahun 2026. Sampai awal Oktober, jumlah kejadian yang ditangani telah mencapai lebih dari 70 kasus. Nah, sementara sepanjang 2025 tercatat ada 55 kejadian. Analisis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Aji Sakti Pramono SE mengatakan bahwasanya peningkatan iki menjadi perhatian, terlebih dikarenakan kondisi musim kemarau yang terus meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Menurutnya, kebakaran dapat terjadi ketika terdapat tiga unsur yang mendukung proses penyalaan, yakni panas, bahan bakar yang mudah terbakar, dan oksigen. Nah, kondisi lingkungan yang kering ditambah dengan angin dan vegetasi yang mudah terbakar tentunya dapat memperbesar potensi api untuk merambat. Di mana resiko ini juga perlu menjadi perhatian ya di wilayah Kota Batu yang punya banyak kawasan pertanian, pariwisata, dan lahan terbuka. Selain menangani kejadian di wilayah Kota Batu, Damkar Kota Batu pun juga dapat memberikan bantuan kepada wilayah lain melalui kerjasama penanganan kebakaran itu sendiri. Jadi masyarakat pun juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, termasuk pembakaran sampah dan vegetasi. Nah, pembakaran ini juga tidak boleh tinggalkan begitu saja, dikarenakan bara yang masih tersisa ini banyak atau dapat kembali menyala gitu ya, dan merambat lewat bahan-bahan yang kering di sekitarnya. Jadi masyarakat juga diminta untuk membersihkan vegetasi yang kering di sekitar rumah serta menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Di mana pemeriksaan instalasi listrik dan penggunaan LPG secara aman juga perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran itu sendiri. Dan terakhir, Aji menegaskan keselamatan dari ancaman kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran saja. Menurutnya, kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dalam mencegah kebakaran sekaligus meminimalkan kerugian apabila kebakaran itu terjadi. Jadi karena musim masih kering ya, jadi memang kita harus waspada, selalu berhati-hati, dan harapannya semoga lingkungan kita dapat terjaga dan dijauhkan dari

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

0: Ya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah.

0: kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Saya kan dek ayo.
1: Siapa tenan iki?
0: Terutama panemas mas. Dila dila kene, cerdena kene.
1: Cerdekan toh?
0: Tenan nasi kiwang.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magic ngerungokakan

0: Sedaya pamireng niki wonten informasi saka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu mengingatkan masyarakat supaya tidak panik ketika menghadapi kejadian kebakaran. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian dengan memberikan informasi yang jelas supaya petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Analisis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Aji Sakti Pramono SE, mengatakan bahwasanya informasi awal dari masyarakat sangat menentukan efektivitas penanganan di lapangan. Pelapor setidaknya perlu menyampaikan lokasi kejadian, objek yang terbakar, serta akses menuju lokasi. Dan menurut Aji, petugas kebakaran ini punya target waktu ya untuk merespon dan untuk tiba di lokasi. Dia menyebutkan target tersebut selama ini berada di kisaran 15 menit, bahkan capaian perjalanan di lapangan ini sudah berada di bawah 10 menit. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menghambat perjalanan kendaraan pemadam kebakaran. Jadi ketika kita menemukan ada sirine yang dibunyikan dan kendaraan damkar melintas, ini diharapkan pengguna jalan harus memberikan ruang supaya petugas dapat segera mencapai lokasi kejadian. Aji juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil tindakan pemadaman apabila tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Petugas damkar ini telah mendapatkan pelatihan khusus ya, sehingga penanganan di lokasi pemadam kebakaran dapat dilakukan berdasarkan karakteristik kebakaran dan kondisi di lokasi. Nah, selain ketika kejadian, masyarakat juga berperan dalam tahap pencegahan. Beberapa hal yang perlu dihindari selama musim kemarau diantaranya adalah membakar sampah kebakaran, kemudian meninggalkan api tanpa pengawasan, membuang puntung rokok di lahan kering, menghalangi akses kendaraan pemadam kebakaran, serta mendekati lokasi kebakaran hanya untuk melihat atau membuat rekaman. Aji juga menyampaikan prinsip 3-2-1 siaga sebagai pengingat masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran. Tiga hal yang perlu dicegah adalah pembakaran yang tidak terkendali, termasuk akibat kelalaian listrik, LPG, dan api terbuka. Sementara tindakan utama yang harus dilakukan adalah melapor, menjauh, dan melakukan evakuasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa.
1: Jangan nyoro-nyoro gitulah, biasa aja.

0: Agak panas ya. Lampunya itu murup tuh.
1: Nyala. Hah? Ya, jadi karena nyalanya lampu ini, nah, kita berdua agak perampang.
0: Oh lah iya itu, sumo. Ya.
1: Datang kinggang sarang.
0: Mas, dibacutkan. Datang kinggang sak rambute.
1: Datang kinggang sak rambute. Kowe iki jenenge rusak pakem, Nduk.
0: Lagi menak
1: kok. Mbok gawe bobo, gawe lagu ki angel direwangi topo kok.
0: Iya.
1: Disalah guna.
0: Kenapa Bapak meringis?
1: Tersenyum.
0: Oh gitu. Kan bahasa saya campur-campur.
1: Iya, itu kamu mbok jangan cerigis.
0: Apa itu cerigis, Mas?
1: Ayam di Jakarta itu sama sini lain ya.
0: Iya.
1: Ayam di Jakarta itu giras-giras.
0: Iya. Wah Mas, saya dulu di Jakarta itu Mas.
1: Apa?
0: Mesakno. Terlunte-lunte itu loh.
1: Iya. Yeah.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

Sedaya Wamireng DPRD Kota Malang menyerahkan hasil bibit pohon durian dan alpukat sebagai bagian dari upaya penghijauan di kawasan yang dinilai masih memiliki sejumlah titik terbuka. Selain mendukung kelestarian lingkungan, penanaman pohon tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah apabila kawasan itu dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan, pohon buah ini dipilih dikarenakan punya manfaat ekologis sekaligus potensi daya tarik bagi kawasan di masa mendatang. Dan Amitia berharap penanaman bibit tersebut dapat memperkuat fungsi kawasan hijau di Kota Malang. Terlebih lagi masih terdapat sejumlah titik yang dinilai perlu ditanami pohon untuk mendukung penghijauan. Sementara itu, ia juga menekankan bahwasannya kegiatan penanaman pohon harus berjalan seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan World Clean Up Day, menurutnya sampah rumah tangga masih ditemukan di aliran sungai, termasuk popok sekali pakai yang mengapung di air. Nah, kondisi ini ternyata juga menjadi pengingat bahwasannya menjaga lingkungan tak cukup hanya dengan menanam pohon, tapi juga membutuhkan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di sini Amitia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya sejak dari rumah, termasuk mengolah sampah dan tidak membuang sisa minyak ke saluran. Dan terakhir, dia berharap penanaman pohon dan kegiatan bersih lingkungan dapat menjadi gerakan berkelanjutan untuk menjaga kawasan hijau, kualitas air, serta kelestarian lingkungan di Kota Malang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ra dhewe kuning, ra dhewe kuning. Kowe kok ora etok-etoki nyangeni Cahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak dhewe kuning. Kuwi sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo yen arep pengen nyam. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku.
1: Gemang entik, aku mau takon baik kok. Entik.
0: Waduh, mateng aku. Ranggil kuning. Kaya yang nyenyelok jenengku, rasanya ngatiku manyos. Manyos. Sajak menyi. Kaya orang itu buntutan kaya.

0: Mutah kok tricis lho. Ning kandhane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak durung seman bae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Gelem.
1: Ambamu.
0: Ambung sindik kaya. Mumpung aku isih ngrem lho Cah Ayu. Yen aku mah kodur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndalekke ngendi yo.
1: Ya salahno kono bae kok.
0: Apa soal bono? Yen bono aku ngukih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora ketok-ketok nyangeni cahayu. Aku wis rindu kah manis, kah manis.
1: Sing nandur pariku bisa
0: Rak kuning, kuwi sing nandur aku kayu. Kowe arep mo yen arep pen ngap. Syukur yen gelem ngambi aku sisan pen aku.
1: Kemangan teh aku mung takon bae kok. Ente.
0: Mateng aku. Rak kuning, kowe yen nyelok jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes lanjut nyi kaya wong itu buntutan kae lho.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora etak-etak nyangeni cahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Ragil kuning. Kowe sing nandur aku cahayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Syukur yang gelem ngambeh aku sisan. Pen aku.
1: Kemangan pet aku mung takon bae kok. Entek.
0: Waduh mateng aku. Ranggil kuning. Kowe yen nyelok jenengku iki rasane atiku manyos. Manyos. Lanjak miye. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: Gak ada yang kaya apa sih dah gelem tenan tawa.
1: Sing nandur katang tawa-tawa kuisa
0: Muntah kok ringkis nih. Ini kandanya aku iya aku. Orang nak gila gue nih. Kau yang gelom orang lah. Dan ini aku satu semana.
1: Montet, aku bisa nasin duwe kok.
0: Ah, gelom.
1: Apa mau?
0: Ah, sindi. Mumpung aku bisa gelom lo cahayu. Yang aku mah kocer kau. Yang kau mah, raiku tak ada lagi ngendi coba.
1: Ya salah nak kono.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora etok-etok nyangen ni cahayu. Aku wis rindu kah manis, kah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Ragil kuning. Kuwi sing nandur aku cahayu. Kowe arep mah yen arep pengen ngambe. Syukur yang gelem ngambi aku sisan PN aku.
1: Kemangan teat aku mung takon bae kok. Entek.
0: Ngeduh mateng aku. Ranggil kuning. Kowe yang nyelok jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lanjak miye. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

Sedaya pamirsa balik mana yang saniki wonten informasi kagem panjenengan. Wonten Wali Kota Batu Nur Rohman mendorong perluasan pemasaran produk olahan hasil pertanian lokal lewat kegiatan Cak Nur menyapa UMKM di Sari Lemon atau Sarmon, Gelora Bunga Sidomulyo dan Hilwa Apple Farm, Desa Bumiaji. Nah, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat potensi usaha sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Kota Batu supaya mampu menjangkau pasar nasional. Di UMKM Sarmon, Nur Rohman meninjau pengolahan buah lemon, stroberi, apel, kurma dan nanas menjadi produk minuman. Dan sejak dirintis di tahun 2022, di mana usaha tersebut mampu mengolah 2 ton bahan baku menjadi sekitar 1.000 liter produk dengan pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu. Sementara itu di Hilwa Apple Farm, Nur Rohman melihat adanya produksi berbagai oleh-oleh berbahan apel mana lagi khas Kota Batu. Dan produknya ini meliputi keripik apel, keripik nangka, bolen, dan dodol yang masih memiliki sertifikat halal serta izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Nah, sementara itu Nur Rohman mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan PLUT Kota Batu untuk meningkatkan kapasitas usaha lewat pendampingan yang tersedia, di mana pelaku UMKM dapat memanfaatkan PLUT untuk mendapatkan pendampingan legalitas, literasi keuangan hingga pemasaran digital. Dan selain pendampingan, pemerintah Kota Batu juga menjalin kerjasama dengan pusat oleh-oleh dan perguruan tinggi untuk memperluas akses pasar produk lokal. Di mana kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produknya. Nah, sementara itu di Hilwa Apple Farm, kegiatan produksi turut melibatkan masyarakat sekitar sehingga memberikan ruang partisipasi dalam aktivitas usaha. Di mana lewat program Cak Nur Sapa UMKM, pemerintah Kota Batu pun mendorong pengembangan produk olahan hasil pertanian supaya punya hasil dan juga nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang akan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk mendukung konservasi sejumlah sumber air di Kelurahan Merjosari, di mana upaya ini dilakukan supaya kawasan sumber air tetap terjaga sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan beberapa sumber air di kawasan tersebut masih berstatus milik pribadi, di mana pemerintah akan memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya menjaga area di sekitar sumber air sebagai kawasan konservasi. Sementara itu, perlindungan kawasan sumber air perlu dilakukan sebelum potensi tersebut dikembangkan lebih jauh. Dan selain menjaga kualitas air, konservasi juga diharapkan mencegah penurunan debit yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Wahyu juga menjelaskan beberapa titik sumber air telah dilengkapi bangunan penangkap air atau bronce petering. Namun, kondisi bangunan yang ditinjau dinilai perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih optimal. Ia juga menyebutkan Perumda Air Minum Tugu Tirta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah merespon rencana rehabilitasi bangunan dan pembangunan jaringan penghubung ke jaringan PDAM Kota Malang. Di sisi lain, warga setempat juga berharap sumber air yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikembangkan, termasuk sebagai potensi wisata air. Jadi pemerintah kota ini akan mengkaji hal tersebut dengan tetap mengutamakan perlindungan sumber air dan kawasan sekitarnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamira, tasik barengan kali kula Mbak Yaya sakniki bakal hadir menemani panjenengan sedoyo nggih. Di jam 1 siang kali ini mengke wonten musik Malangan dan informasi seputar Malang Raya. Nah, kira-kira bakal bahas budaya Malang sing opo kira-kira dino iki yo. Nah, bagi panjenengan sing penasaran mengke bakal bahas opo pokoke ten mriki wae. Ten 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pamirang saniki wonten informasi saka dunia kuliner ngeten niku nggih. Ning tengah pesatnya pertumbuhan gerai makanan cepat saji dan jajanan modern kekinian, ternyata eksistensi ya penjual makanan tradisional utamanya polor pendem di Kota Batu ternyata tetap berdiri kokoh. Nah, jajanan rebusan dan kukusan alami seperti singkong, ubi jalar, jagung, kacang tanah, sukun hingga pisang kukus ternyata masih terus diminati sebagai opsi sarapan dan camilan sehat warga lokal. Di mana keistimewaan polo pendem ini terletak pada cara pengolahan yang sangat sederhana tanpa proses melalui proses penggorengan atau bahkan proses pengawetan maupun penyedap yang berlebih gitu ya. Adapun cita rasa alami yang kaya nutrisi dan diolah secara higienis dan disajikan ya dengan makanan hangat ini ternyata juga membuat jajanan umbi-umbian ini selalu diserbu oleh pembeli dari berbagai kalangan. Utamanya di Kota Batu ternyata terdapat sejumlah lokasi utama yang menjadi rujukan warga untuk berburu kuliner polo pendem hangat dengan harga yang terjangkau ya. Ini saya ambil dari malangtimes.com. Ada beberapa tempat polo pendem yang ada di Batu, yang salah satunya ini terletak di lapak Polo Pendem Imam Bonjol milik Maulidia di Kelurahan Sisir. Dan ini berjualan sejak tahun 2023, di mana lapak ini menyajikan 10 varian rebusan mulai dari sukun, kentang hingga labu kuning dengan paket yang terjangkau yaitu seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 yang selalu ramai sejak pagi hari. Kemudian lokasi kedua berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngaglik, tepatnya di depan Polsek Batu. Dijajakan menggunakan gerobak setiap pagi, nah lapak ini menyajikan aneka kukusan hangat yang sangat cocok dijadikan pendamping minuman teh atau sarapan sebelum beraktivitas. Sementara itu pilihan ketiga ini dapat Anda temukan di Arena Car Free Day, Stadion Gelora Berantas setiap akhir pekan. Lapak miliknya Nisa Siregar ini, ya pelaku UMKM asal Bumiaji, ternyata berhasil menarik perhatian pengunjung olahraga yang mencari alternatif jajanan rendah kolesterol di tengah gempuran kuliner berbahan tepung dan gorengan. Jadi bertahannya deretan pedagang polo pendem ini membuktikan kalau makanan tradisional berbasis kearifan lokal ternyata tetap punya ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Batu. Apalagi di Batu kalau lagi hawa dingin gitu ya, pasti carinya yang anget-anget. Nah, polo pendem ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan alternatifnya. Nanti juga masih akan ada informasi seputar dunia kuliner, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar ya, masih seputar dunia kuliner, yang mana kali ini terkait dengan jajanan ladu yang perlahan disiapkan untuk naik kelas dari sekedar panganan tradisional menjadi bagian dari

sajian wisata di Kota Batu. Nah, di sini pemerintah Kota Batu mendorong hotel dan penyelenggara event pariwisata untuk ikut mengenalkan Ladu kepada wisatawan. Langkah ini dilakukan setelah Ladu mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia di tahun 2026. Pemerintah Kota Batu melihat pengakuan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pengenalan Ladu lewat sektor pariwisata yang setiap tahun ditatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata di Sparta Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan Ladu ini punya peluang untuk menjadi bagian dari pengalaman wisatawan selama berada di Kota Batu. Dan oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pelaku usaha akomodasi dan penyelenggara kegiatan wisata untuk menyediakan jajanan tersebut. Di setiap event, setiap hotel tentunya akan dianjurkan penyelenggara ataupun pemilik akomodasi untuk dapat menyajikan sebagai jajanan khas Kota Batu. Nah, menurutnya keberadaan Ladu di hotel maupun event tak hanya berkaitan dengan sajian makanan. Cara tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempertemukan produk budaya lokal dengan wisatawan secara langsung. Dan terlebih lagi, Ladu ini masih diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Kota Batu. Salah satu sentranya berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, dengan pembuatan yang masih mempertahankan cara turun-temurun. Sementara itu, Ladu ini dibuat menggunakan beras ketan putih yang diolah menjadi tepung dan kemudian dimasak dan ditumbuk hingga halus. Adonan tersebut selanjutnya dicampur dengan gula, dijemur, kemudian di oven hingga menghasilkan jajanan dengan tekstur yang renyah. Bagi pemerintah Kota Batu, keberadaan Ladu di sektor pariwisata ini dapat membuka ruang lebih besar gitu ya bagi produk budaya lainnya. Hotel dan tempat penyelenggara event dinilai dapat menjadi salah satu titik temu antara wisatawan dengan produk lokal. Dan Oni juga menyebutkan sejumlah hotel di Kota Batu sebelumnya sudah mulai memberikan ruang bagi produk kriya dan makanan khas daerah. Pelaku seni budaya juga akan mendapatkan kesempatan untuk tampil lewat berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan hotel. Jadi pendengar, dorongan terhadap Ladu tersebut sekaligus sejalan gitu ya dengan langkah Kota Batu yang tengah mengembangkan sektor gastronomi. Menurut Oni, penetapan Ladu sebagai WBTB menjadi momentum yang bertepatan dengan upaya Kota Batu dalam mendeklarasikan diri sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi. Dan Ladu ini ternyata juga bukan satu-satunya kekayaan budaya Kota Batu yang memperoleh pengakuan nasional. Di tahun 2026, Tari Sanduk juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Menurut Oni, keberadaan kesenian dan kuliner tradisional ini menunjukkan kalau budaya Kota Batu tidak hanya berada pada sektor pertunjukan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Begitu ya. Jadi karena sudah ditetapkan menjadi WBTB, jadi sebagai masyarakat kita harus terus melestarikannya sampai ada di masa depan gitu ya. Tidak hanya kesenian atau kuliner yang sudah bersertifikat ya, tapi juga segala hal yang ada di daerah kita, entah itu kuliner, budaya atau kebiasaan masyarakat setempat ya, apapun itu yang berbau budaya dan positif, tentunya kita memang harus melestarikannya supaya tidak hilang ditelan oleh zaman.

pendengar, informasi seputar Kota Batu ya, utamanya kuliner yang ada di Kota Batu, yaitu ladu tadi, menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam Suara Budaya Malang Raya. Nah, tenang saja, nanti di jam 2 siang kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan gitu ya, ke seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kami akan ajak Anda kemana? Ayo, monggo yang mau ikutan gitu ya. Kita setelah jalan-jalan ke Kota Batu, kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke seluruh pelosok yang ada di negeri ini. Wah, bagian yang penasaran, pokoknya stay tune aja ya di sini di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan total 89 kejadian dari total 122 gempa yang tercatat pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan bahwa aktivitas gempa di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Dalam hal ini, gempa dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Dan selain gempa dangkal, BMKG mencatatkan ada 33 kejadian gempa berkedalaman menengah dan tidak ada gempa berkedalaman dalam yang tercatat selama periode tersebut. Sementara itu, kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisa karakteristik aktivitas kegempaan. Meskipun gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi oleh magnitudo, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan. Dalam hal ini, masyarakat di wilayah rawan gempa dihimbau untuk memahami langkah penyelamatan dini ketika guncangan terjadi, serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulas.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Seribu Kubah ini yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

makanan khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupang tradisional khas Bakan Si Api-Api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja. Cepat bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya mah. Love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepat sampai kampus. Aku juga biar cepat sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya siapa? Lupa sama namanya ya. Lupa sama nama sendiri, sama saya Bu Deme dong pastinya ya. Kita berjumpa kembali dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik begitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Asik. Apa kabarnya hari ini? Ah, gak pakai kacamata gak kelihatan ya. Muara Teweh Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah hadir. Halo, selamat sore saudaraku. Apa kabar hari ini? Yang ada di Kalimantan gimana kabarnya? Sehat semuanya ya. Jadi ini ceritanya saya live berdua. Mudah-mudahan gak ini ya. Oke deh, terima kasih banyak. Selamat sore buat semuanya. Kita ketemu lagi sampai nanti jam 5 sore dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

Oke, yang namanya program request lagu dangdut goyang senggol begitu ya. Namanya program request, jadi saya persilahkan Anda untuk bisa gabungan sama saya di mana? Di 081-556-91-053. Yang mau menyapa-nyapa saya boleh banget yang ada di TikTok. Hai, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik dong pastinya ya. Oke, baik, nomor satu, yang jelas sore hari ini juga kita patut bersyukur karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di dunia ini. Maka mari bersama-sama kita mengucap alhamdulillah. Kang Aceng yang ada di Kalimantan juga sudah menyapa saya. Halo, selamat sore, apa kabar hari ini? Baik dong pastinya ya. Baik-baik dong. Oke lah kalau begitu. Ah, seneng banget aku sore hari ini, kenapa? Enggak tahu ya, pokoknya bawaannya seneng aja ya. Tapi kayaknya emang Bu Deme itu setiap hari selalu happy, selalu seneng begitu. Apalagi kalau ketemu dalam program request lagu dangdut. Jadi saya persilakan yang ada di TikTok boleh banget yang pengen dengerin lagu favoritnya begitu ya. Genrenya dangdut, boleh irama remix, boleh irama koplo, dan juga boleh irama klasik. Jadi saya persilakan untuk semuanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore. Terima kasih, selamat berlibur untuk Anda yang biasanya hari-harinya itu selalu aktif dari hari Senin hingga hari Jumat atau hari Sabtu. Sekarang waktunya hari libur gitu ya. Selamat menikmati momen bersama keluarga tercinta di rumah. Jadi kalau punya kenangan dengan lagu-lagu dangdut yang kembali membawa flashback, apalagi mengenai tentang kebahagiaan begitu ya, yang punya relevansi dengan lagu yang akan diputarkan gitu, boleh banget ya. Oke, ada juga bayang apa ini? Bayang sukses. Kak, salah apa dong? Hah? Gak tahu salah apa dong. Ini request lagu apa-apa nih ya. Aku gak tahu request lagu atau apa nih ya. Oke, boleh banget ya. Salah apa dong ya. Tapi kali ini yang sudah saya persiapkan satu tembang dari Vita Alfia, judulnya Garam Cina. Kenapa sih aku baru tahu lagu ini? Gara-gara semalam aku live TikTok ya bersama teman-teman aku gitu. Jadi kok enak banget ada salah satu teman yang menyanyikan dan membawakan lagu ini. Kok enak banget didengarnya. Ya udah, jadi aku penasaran. Meskipun aku gak bisa nyanyi secara langsung, but it's okay begitu ya. Oke deh kalau gitu, saya ucapkan selamat sore untuk semuanya. Salam jumpa barengan sama saya Bu Deme yang cantik sendiri ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Garam Cinta, Vita Alfia.

0: simak sama 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Masih barengan sama saya, asik banget ya goyangnya dari Sabang sampai Merauke. Saudara pendengar, terima kasih banyak yang masih stay tune bersama kami. Yang ada di TikTok, terima kasih. Yang ada di mana lagi ya, terima kasih deh pokoknya buat semuanya aja. Dan saya masih undang Anda di 081-5569-1053. Garam Cina yang baru saja kita putarkan dan masih menjadi back sound saya ya. Kayaknya enak banget kalau buat goyang ya. Gimana tadi, ada yang request salah apa? Apakah masih ada di sini? Tolong dong diketik ya. Bayan Sukses masih ada kah? Kalau masih ada segera saya putarkan ya. Oke, sembari menantikan Bayan Sukses, sore hari ini saya buka kesempatan interaktif untuk Anda. Halo, selamat sore. Goyang senggol lololo.
1: Makin asik. Makin digoyang makin asik.
0: Ah, Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Ya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik, selalu sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Luar biasa. Iya. Syukurlah kalau gitu. Terus, gimana Pak di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda akan hujan?
1: Iya, ya. Tadi ini ada hujannya, Mbak. Hujan, tapi sudah lama. Tapi ya, alhamdulillah. Bandinganlah yang kembali ke panas. Tapi sekarang tadi ada hujan deras juga sedikit. Hujan tebalan dah lama.
0: Oke, alhamdulillah ya. Di sini di Malang ini baru saja kayak gerimis-gerimis gitu aja sih Pak. Abis itu terang lagi.
1: Begitu sudah, sama cuaca begitu sudah.
0: Oke. Baiklah. Sore hari ini pengen request lagu apa Pak?
1: Lagunya Arabik.
0: Judulnya?
1: Ya, Pandangan Pertama.
0: Oh, Pandangan Pertama itu kayaknya belum masuk di komputer saya ya. Oh, ada. Okay. Tapi bukan Arafik, Pak. Boleh diganti yang lainnya dulu enggak?
1: Hah? Mungkin judul itu tidak ada.
0: Lagu yang lain? Mungkin yang lain dulu?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Oke, boleh. Enak tuh lagunya ya. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Nah, yang pertama-tama Mbak laginya sahabat tugas. Saya selalu ya bersama keluarga ke rumah. Semua krunya di Malang lewat tugas. Selamat sore, selamat emitasnya. Saya selalu, salam satu hati semuanya. Semuanya lah di Kota Malang, atau di luar Kota Malang. Kecuali salam kebatiran di hati. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah ya. Terima kasih banyak request lagunya Setangkai Bunga Padi. Saya juga mau menyapa nih saudara saya yang ada di Pare. Pade. Mas Pras, selamat sore. Luar biasa, apa kabar nih Mas Pras sore hari ini? Amazing, awesome, incredible pastinya ya. Senang banget saya masih buka kesempatan untuk Anda. 081-5569-1053. Tenang aja, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi masih lumayan panjang ya. Sekali lagi yang pengen request lagu favorit, yang mungkin punya kenangan dengan lagu tersebut ya. Genrenya genre dangdut, boleh irama remix, boleh irama koplo, dan juga boleh irama apalagi ya. Klasik pastinya ya. Oke, ditunggu ya. Ini gara-gara si Rara ya. Jadi aku puterin lagu ini. Aku baru tahu kalau ada lagu judulnya Garam Cina. Eh, kan penyiar, masa gak tahu ya. Gak semua lagu penyiar tahu kali ya. Terima kasih banyak Mas Pras, bantuin tatap layar Mas Pras. Oke deh kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Saya bisa informasikan. Oh ya. Oke, boleh. Ini saya inikan aja ya. Oke. Jadi para pendengar, mungkin kalau saya mute begini, suara di Bu Deme kedengeran gak Mas Pras? Apakah masih kedengeran suara saya? Kedengeran ya? Oke, terima kasih banyak. Oke, saya informasikan untuk Anda para pendengar, memang kemarau tahun ini lumayan panjang ya. Harusnya sudah memasuki musim penghujan, tapi sepertinya masih belum juga. Tapi ini tadi di area Candi Panggung sendiri, itu sudah sempat ya satu minggu, sekitar satu minggu inilah ya, sudah mulai rintik-rintik gitu. Tapi cuman berapa menit gitu, terus langsung deh kembali cerah begitu. Aduh, tapi ya udahlah, apapun itu kita syukuri ini karena memang di luar kendali kita. Kita hanya bisa berdoa. Dan pastinya semoga saja ya hujan ini segera turun mengguyur wilayah-wilayah yang memang sudah belum terjadi hujan gitu ya sama sekali gitu. Mas Pras, terima kasih banyak ya teman-teman yang Fagi Station ini kayaknya lagi live nyanyi-nyanyi ya. Tadi katanya suruh nge-share ya, udah saya share sih gitu ya. Oke, 081-5591-053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan bareng Bu Deme yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible dalam program request lagu dangdut. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Cepres kendangnya, iciki wir, tarik yuk.

silakan, kalau ingin minum juga silakan. Tapi kalau untuk abangku yang satu ini ya, Bang Dalbo itu kalau jam segini belum makan beliaunya. Makannya nanti jam 2 dini hari ya, Bang ya.

0: makan, kalau ingin minum, kalau ingin ngapain aja, pokoknya terserah Anda deh ya, silahkan saja. Mbak Nuni, thank you so much ya, terima kasih banyak. Bang Dalbo, abangku, terima kasih banyak. Mas Pras, tadi ada Rara juga, thank you so much yang sudah nemenin saya, yang menyempatkan untuk mampir di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik, cepres gendangnya Ici Kiwir. Ketahuan deh ya kalau aku memang pecinta dangdut. Iya, terus kenapa? Ada apa yang ada yang salah sama dangdut? Gak ada dong. Dangdut is the music of our country, right? Itu kan juga ada lagunya begitu ya. Oke deh, kalau gitu saya masih buka kesempatan untuk Anda di 081-5569-1053. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Gilang, selamat sore. Terima kasih sudah mampir ya. Padahal tadi itu ketika jam berapa ya? Tadi itu jam sekitar jam 2 gitu ya. Jam 2 sebelum saya berangkat ke kantor begitu. Itu udah gerimis, mendung, gelap gitu ya. Bahkan tadi juga sempat jatuh sedikit. Tapi kenapa sekarang mataharinya bersinar terang kembali? Ya sudah, gak boleh menggerutu. Apapun situasi dan kondisi saat ini, kita harus mengucap syukur aja ya. Oke, sudah ada yang gabung. Ada Bu Riatin kayaknya ya. Kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore sayang, penyiar idolaku.
0: Terima kasih ibu.
1: Disenggol makin asik.
0: Oke, terima kasih. Gak gitu, goyang senggol gitu.
1: Goyang senggol.
0: Gak begitu ya. Goyang senggol gitu.
1: Goyang senggol.
0: Oke deh, terima kasih Bu Riatin. Apa kabar sore hari ini ibu?
1: Iya, baik-baik, sembanduan raya, seanak cucu, boyut. Akan dipanggil boyut, biar seluruh loh.
0: Oh iya, alhamdulillah, tapi masih tetap semangat, tetap sehat ya Bu ya?
1: Iya betul, harus semangat, harus selalu gembira, harus tawa. Pertama okay. Sama Radio Perempat.
0: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sore hari ini, sore hari ini pengen dengerin lagu apa Bu?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya di situ ada apa? Apa aja?
0: Banyak. Mau apa, Ibu?
1: Mau anu. Judulnya Awet Muda, Awet Muda.
0: Awet Muda. Okay.
1: Harus tertawa. Katanya Roma Irama tiap hari harus tertawa supaya awet muda.
0: Ah, betul betul betul betul. Saya setuju ya.
1: Senengnya.
0: Bu, dapat salam tuh dari Putra Gilang, Bu.
1: Oh ya, Putra Gilang, salam sayang, salam I love you dari Bunda Riatin Bandulan. Oi, nomor satu, aku nomor satu apa tuh, Pak?
0: Nomor dua dong. Nomor satu
1: nomor
0: ya?
1: Nomor dua, Putra Gilang, Bunda Riatin nomor dua, ore.
0: Oh nomor satu, nomor satu, Bu, nomor satu, Bu.
1: Oh nomor satu. Aro Putra Gilang, Bunda Riatin nomor satu loh, senengi, ore. Ayo okay. Temanku semuanya. Diramaikan penyari dolaku. Itu ada Pak Suranto. Pak Suranto katanya sudah sembuh. Ayo Pak Suranto tanteni. Pak Ceng. Ada Pak Grandong. Ayo di luar negeri. Kemarin ada orang Anyar. Ini Pak Budarmini. Ayo Budarmini di luar negeri, ayo cepetan tanteni. Burian Garten sudah hadir loh.
0: Okay.
1: Ayo Bu Faridar, Bu Wadah di Palu, Bu Riatin hadir loh wisan. Lagunya Roma Irama loh, ayo tante nih. Pak Widi, Bu Widi, ayo ini loh lagunya Roma Irama, ayo goyang dong.
0: Okay.
1: Bu Marlena, Bu Panden, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Siana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, semuanya ayo goyang. Ada itu loh, anu Bu Titik Wakir,
0: okay.
1: Ayo Bu Titik Wakir goyang dong.
0: Satu lagi Pak siapa?
1: Mano, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Santeni suara nih. Yang di Jakarta, yang di Bali, yang di Surabaya, yang di Kalimantan, di Papua. Ayo goyang.
0: Bunda semuanya ya. Oke, okay. Semuanya aja ya.
1: Di Aceh.
0: Oke.
1: Hadir lo ya.
0: Oke, semuanya ya, Bu ya.
1: Semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Po. Iya, para pendengar, ini memang ya ada banyak juga pendengar yang menyampaikan, kami sampaikan permohonan maaf karena memang pemancar kami masih dalam perbaikan begitu ya. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses kecuali kalau ada di RRI digital. Tapi kalau untuk terestrialnya tidak bisa di 105,3 FM. Nah, untuk Anda ini bisa langsung download saja RRI digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id ya. Jadi masih bisa menikmati siaran program 4 RRI Malang. Dan di kesempatan hari ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026 masih barengan sama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik ya. Ada satu tembang yang sudah di-request sama Bu Riatin, ada Awet Muda. Ini cocok banget lagunya ya, kayak orangnya ya, selalu happy begitu, dari Roma Irama. So, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: muda, coba lakukan apa yang saya katakan.
1: Yang pertama, asik.
0: Hey, ada halo. Siapa? Hai.
1: Ya ampun, akhirnya kan kalau ada suara ini pasti
0: bahasa Inggris. Masa apa? Ada yang request lagu dangdut tapi bahasa Inggris?
1: Ya apa itu?
0: Ada ya lagu dangdut bahasa Inggris. Dangdut is the music of my country. Country.
1: Bude pasti ngerti ya. Kalau ada suara seperti ini ada siapa?
0: Samirun, selamat datang.
1: Tapi Bude meku lho, lek ono suara-suara aku iku rada deg-degan.
0: Kenapa?
1: Soalnya lek mulai jaluk sangu.
0: Kok bisa?
1: Iya, ponakane lek mampir rene biasanya
0: langsung. Oh iya betul, sangu. Kamu selalu bikin aku deg-degan ya. Soalnya ketika kamu datang itu ada sih rasa senang, tapi endingnya pasti enggak mengenakan.
1: Iya.
0: Ya ono karena ae sing diambil. Iya, tapi sebetulnya enggak apa-apa sih. Kan kamu tahu sendiri bahwa Bude kamu ini adalah orang terkaya di Jawa Timur.
1: Iya. Kemarin aku terakhir ke sini tuh pendengar itu aku ngambil bonsai di Buri.
0: Bonsai.
1: Bonsai nempean, sing mahal itu.
0: Oh,
1: yang tekan Jepang itu.
0: Gitu ya. Tapi luar biasa, terima kasih sudah diambilin. Dan selamat datang di Goyang Senggol ya. Betul. Ini lagu kamu tahu enggak? Lagu ini awet muda.
1: Enggak tahu, Bude.
0: Dari Roma Irama. Oh. Sama sih, aku juga nanya kamu. Harapanku kamu tahu gitu ya.
1: Enggak, tapi memang pernah denger kan lo, Bude?
0: Apaan?
1: Lagu-lagu neng ini.
0: Lagu-lagunya Roma Irama itu memang apa ya? Penuh dengan pesannya ya, itu loh, pesan moralnya lah ya. Pesannya kuat banget ya. Oke. Kayak yang satu ini apa cara bisa membuat kita awet muda?
1: Yang kalo, pertama,
0: apa? Kalau dari aku sendiri sih yang pasti ya jaga pola hidup.
1: Iya.
0: Meskipun aku tidak bisa mengimplementasikan.
1: Oh, cari sopo. Beberapa bulan kebelakang yang namanya Bu Deme sempat makan kulup-kulupan.
0: Oh iya benar. Ya terus aku mengikutin itu apa namanya? Aku ketemu salah satu konten itu dari ya, orang-orang India gitulah ya. Dia itu yang awalnya dengan berat badan yang luar biasa gitu sampai pada akhirnya dia konsumsi memang benar-bener rebusan ya.
1: Gitu.
0: Boiling aja di boil aja pokoknya direbus-rebus kayak gitulah ya.
1: Iya.
0: Mulai dari sayur dia enggak pakai margarin, enggak pakai mentega, enggak pakai minyak, benar-bener
1: direbus tok. Berapa bulan waktu itu, Bude?
0: Aku cuma bertahan satu minggu.
1: tapi aku pengen tanya, ya apa rasanya satu minggu makan?
0: Tapi sebetulnya yang
1: clean food gitu ya?
0: Iya, tapi sebetulnya ada loh perubahan di dalam tubuh kita gitu ya.
1: Meskipun bukan berat badan, tapi pembawaannya ya,
0: betul ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu ya, badan itu lebih enteng.

0: Dan gitu. Karena penasaran kan, satu minggu harapanku kan bisa turun berat badan gitu ya. Ketika aku timbang, ternyata ya memang ada turunnya sih ya. Tapi bukan itu poinnya buat aku. Tapi yang lebih penting itu adalah ketika kita melakukan aktivitas itu lebih enteng aja gitu.
1: Pembawaannya ke badan tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ada lagi ya Bude ya. Tips awet muda yang paling manjur iki siji.
0: Sederhana dan manjur gitu ya.
1: Enggak sederhana sih Bude.
0: Apa itu?
1: Ake duwe.
0: Oh iya benar, benar. Tapi enggak juga sih, Banyak duit kamu berpikir akan tetap awet muda, mungkin dengan melakukan operasi, salah satu contoh ya, memperbaiki kerutan-kerutan yang ada di wajah kita, begitu.
1: Tapi kadang itu kan orang-orang banyak duit juga stresan enggak sih, Putih?
0: Ya, selain itu juga. Tapi kalau gimana ya? Dilema juga ya. Orang banyak duit itu bisa juga dia konsumsi makanan-makanan, tapi makanan yang clean itu apakah harus mahal? Enggak juga. Enggak kan?
1: Enggak juga kan. Kayak Bunda kemarin kan konsisten satu minggu itu kan banyak kayak barang-barang yang bisa dibeli pasar, di pasaran bukan di supermarket gitu.
0: Betul.
1: Dan harganya mungkin lebih murah juga.
0: Jadi gak jamin juga orang banyak duit itu awet muda ya.
1: Iya.
0: Karena orang banyak duit pun juga bisa stres ya.
1: Apakah kita harus memasang susu tutur tinular?
0: Oh begitu, aku akan jadi jangan siapa jalan. Itu namanya Laksmini ya.
1: Oh Laksmini.
0: Iya. Kamu Kamandanu ya. Emang kamu udah lahir?
1: Aduh, tapi saya kan nonton film-film itu, Bude.
0: Oh iya ya? Tapi seru banget. Tapi anyway ya...
1: Dek, Bude ini apa? Kacamata ireng itu tuh kude endi. Kok anyar ngono lo?
0: Kebetulan gitu. Ini aku kemarin ke pasar waktu beli bawang merah, bawang putih.
1: Tak kira tuh dek pas adek anu, dek Paris, tiba dek Comboran.
0: Enggak, tapi kan tergantung sih ya. Memang apapun itu tergantung yang make juga ya. Iya. Jadi meskipun 15 ribu, tapi kalau dia make jadi kayak mahal gitu. Ya. Asik gak tuh.
1: Golek ana sing takon, "Iya, ini mau dijual?" "Iya, jual 100 ribu kan lumayan, Bu."
0: Dulu aku kayak gitu loh. Dulu zamannya aku ya sudah
1: zaman
0: punya.
1: Zaman jahiliyah.
0: Bukan, maksudnya ketika aku sudah punya anak juga gitu ya, waktu itu ya. Tapi badan aku masih bagus gitu, ketika kemana-mana gitu bawa tas gitu, sampai tasku tuh loh yang aku pakai tuh ditawar orang, dibeli sama orang.
1: Padahal kan nek toko yono ya,
0: Bu. Ada, tapi ketika aku yang pakai langsung dibeli. Mau loh dibeli. Ya udah, dalam hati ya lumayan lah ya. Dapat untung ya udah
1: piro dijual ya piro.
0: Lumayan lah dapat untung 100 ribu gitu ya.
1: Iya, mek wis tak pakai mana anune ya barang ya. Jadi gak rugi.
0: Betul banget.
1: Barangnya mesti pakai.
0: Oke deh. Luar biasa sore hari ini. Terima kasih banyak ya yang masih ini, kita juga ada di TikTok loh.
1: Iya, di RRIM Malang toh.
0: Iya benar.
1: Aku nginceng-nginceng juga.
0: Oke, ini ada Kak Dadong nih, tapi aku masih bingung karena requestnya request lagu dangdut tapi yang berbahasa Inggris, kan aku bingung. Ya, tapi gak apa-apa. Aku punya satu lagu nih.
1: Apa?
0: Ini dari penyanyi yang benar-benar kamu gandrungi sih. Dari kira-kira? Ratu Dangdut. Elvis Presley ya. Judulnya Cinta Rahasia. Pernah gak sih kamu ngalami Cinta Rahasia?
1: Kayak Bude sih.
0: Kok iso aku?
1: Cinta Rahasia tok.
0: Kok bisa aku?
1: Yumbo.
0: Aduh, ya udah gimana kalau kita putarkan aja langsung ya?
1: Oke
0: deh, ini dia Elvis Sukesi Cinta Rahasia spesial buat Kak Dadong.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang akan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk mendukung konservasi sejumlah sumber air di Kelurahan Merjosari. Upaya ini dilakukan agar kawasan sumber air tetap terjaga sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan beberapa sumber air di kawasan tersebut masih berstatus milik pribadi. Pemerintah akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga area di sekitar sumber air sebagai kawasan konservasi. Menurutnya, perlindungan kawasan sumber air perlu dilakukan sebelum potensi tersebut dikembangkan lebih jauh. Selain menjaga kualitas air, konservasi juga diharapkan mencegah penurunan debit yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Wahyu menjelaskan beberapa titik sumber air telah dilengkapi bangunan penangkap air atau ground capturing, namun kondisi bangunan yang ditinjau dinilai perlu diperbaiki agar dapat berfungsi lebih optimal. Ia menyebut Perumda Air Minum Tugu Tirta bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah merespons rencana rehabilitasi bangunan dan pembangunan jaringan penghubung ke jaringan PDAM Kota Malang. Di sisi lain, warga setempat juga berharap sumber air yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikembangkan termasuk sebagai potensi wisata air. Pemkot akan mengkaji hal tersebut dengan tetap mengutamakan perlindungan sumber air dan kawasan sekitarnya. Wahyu menegaskan, penanaman pohon yang dilakukan dalam kegiatan World Clean Up Day 2026 menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan sumber air. Ia berharap pengelolaan dan konservasi berjalan beriringan agar sumber air Merjosari dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam pitulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Oke, satu teman dari Dita Sugiarto sedang kita nikmati bersama. Gimana? Kalau memang sayang kepadaku, buktikan dong, gak ada yang lainnya. Gimana Mas Pras?

terima kasih banyak. Ya, satu tembang sudah kita nikmati bersama sore hari ini dari Rita Sugiarto dengan judul Ku Ingin ya. Pokoknya kalau menginginkanku begitu ya, jadi jangan bercabang, cukup aku aja begitu ya. Itu persyaratannya, tapi gimana eksekusinya gak tahu deh. Oke, terima kasih banyak untuk para pendengar setia program 1 Radio program 4 dong, gimana sih? Program 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara barengan sama saya Bude Me dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol makin digoyang makin asik di kesempatan sore hari ini. Hari apa sih sekarang itu? Oh, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya masih cukup panjang kebersamaan saya dengan Anda. Terima kasih Pak Budiono, selamat sore Pak Budiono, sudah gabung ya. Terima kasih banyak. Dan juga untuk yang di 081-5569-1053, terima kasih untuk request Anda, sudah saya putarkan ya. Pak Nasrul yang ada di Sulawesi Tengah, terima kasih banyak. Bu Riatin, tadi juga ada, masa itu apa temanku sendiri yang request tadi ya. Oke, kalau ngomongin lagu dangdut itu gak tahu ya. Kalau saya pribadi itu memang lebih suka lagu yang iramanya itu irama klasik gitu. Ya seneng aja sih irame, koplo, tapi lebih seneng banget itu irama-irama klasik. Bagi saya irama klasik itu meskipun ya dengan lirik lagu yang dibilang sedih begitu ya, yang menyedihkan tapi masih bisa refleks gitu aja ya, masih bisa goyang kepala kanan dan kiri. Itulah uniknya musik dangdut. Ini the music of our country. Itu kan lagu Budi, iya ada. Jadi ada lagu itu siapa ya dulu yang bawain ya, dangdut is the music of our country, begitu ya, luar biasa. Emang dangdut itu keren banget sih. Dan program request lagu dangdut Goyang Senggol hadir setiap hari di Pro 4 RRI Malang. Untuk Anda sekarang radio sudah ada di genggaman, jadi tidak perlu khawatir. Kami mohon maaf karena pemancar kami masih dalam perbaikan, begitu ya. Untuk sementara waktu di 105,3 FM ini hanya di beberapa wilayah yang bisa diakses, tetapi Anda bisa cukup download RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Baiklah kalau gitu, saya punya satu tembang yang sudah saya persiapkan. Lagu apa ya? Ini sih ada tadi yang sudah request ya, salah apa begitu dari Via Valen. Tapi aku punya lagu yang akan saya persembahkan. Ini biasanya ada Bu Widi, Pak Widi, kami mohon maaf ya, mungkin gak bisa mengakses di mana? Di RRI. Oh, di RRI, di terestrialnya ya, di 105,3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang, tetap goyang bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik. Ini dia terhasut untuk Anda.

kata tembang terhasut, saya spesialkan untuk Bang Your Illusion. Biasanya kalau saya lihat orangnya gak banyak ngomong gitu ya, tapi ternyata kalau typing itu bawaannya ngakak terus ya. Tepar kena goyangannya Bu Deme, gimana enggak goyang senggol begitu loh ya. Secara ini adalah satu program request lagu dangdut Bang Your Illusion. Saya mau ngucapin terima kasih banyak loh ya, sudah menyempatkan. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan buat saya, Bu Deme yang cantik sendiri ini, begitu kan ya, yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible, Bang Your Illusion. Terima kasih banyak sudah menyempatkan menyapa saya ya di RRI Malang, dan juga yang kolaborasi sama Bu Deme sore hari ini. Terima kasih, saya undang Anda 081-5569-1053. Dan kami informasikan untuk para pendengar, mohon maaf ya, yang biasa mendengarkan, mengakses siaran kami melalui terestrial, mohon maaf di kesempatan kali ini ya, beberapa minggu ini memang sedang dalam perbaikan. Jadi sekarang radio sudah ada di genggaman, tidak usah khawatir, cukup download RRI Digital ya, ataupun juga bisa diakses melalui audio streaming di rri.co.id. Oke, lagu ini saya enggak tahu dari siapa, tapi yang jelas karena di sini tulisannya no name gitu ya. NN gitu. Dulu siapa yang request lagu ini? Bu Widi ya pertama kalinya. Ternyata kalau kita dengarkan enak banget, tapi kalau sekilas kalau kita dengarkan kayak lagu AI ya pendengarnya. Tapi enggak apa-apa, terlepas apapun itu, lagunya enak, iramanya enak, buat goyang juga enak. Pokoknya goyangnya santai begitu ya.

Bang Illusion, iya. Lagu 80-an Bude, tapi gak dangdut. Dia saya tahu kok ya. Saya tahu taste-nya Bang Your Illusion gitu ya. Oke deh, nanti malam saya mampir di Tikum ya, nyanyi-nyanyi lagi. Oke, baik para pendengar, gak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk yang gabung, ada 3.000 orang ya. Saya itu sebetulnya gak pernah live sendiri gitu, Bang Your Illusion, jarang sekali, sudah lama sekali saya tidak menggunakan akun saya untuk live. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya coba collab sama apa namanya RRI Malang begitu ya, supaya semua bisa menyaksikan juga kalau saya lagi dinas sore hari ini sampai jam 8 malam nanti. Nah, nanti jam 6 sampai jam 8 ada program yang namanya Tejo Wangi. Di situ memang untuk tembang-tembang Jawa dan juga Banyuwangian yang juga menghadirkan informasi seputar kearifan lokal untuk Anda begitu ya. Oke, so tetap stay tune, saya punya satu tembang yang akan kita nikmati bersama. Kalau tadi agak down gitu ya, agak cooling down lah ya dengan irama yang barusan kita dengarkan. Kali ini saya akan coba hadirkan satu tembang dari Vita Alfia. Ini juga lagu lama loh, Bang Your Illusion, masa gak tahu sih? Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Pasti aku diketawain, oh ternyata biduan ya Bu Deme ya. Iya dong, emang saya biduan begitu ya. Oke, gimana kalau langsung saja, ini dia Vita Alfia. Kita nikmati dan tetap bersama program request lagu dangdut. Goyang senggulululululul, makin digoyang makin asyik. Oke, kita akan goyang

sama kopi dangdut dari Sinta Arsinta yang sudah di request sama abang yang ada di Malaysia ya. Abang, terima kasih banyak. Kopi dangdutnya sudah saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih juga untuk gift-nya. Berkah barokah ya, Bang. Makasih banyak. Oke, pukul 16:36 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 16:50 live ini akan kita akhiri. Nanti kita akan mulai lagi jam 18:15 ya. Kita live lagi sampai jam 8 kurang ya. Api asma. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia saya yang ada di 105,3 FM. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf karena pemancar kami masih dalam perbaikan begitu ya, sehingga Anda tidak bisa di beberapa wilayah tidak bisa mengakses siaran kami. Tapi nggak usah khawatir, cukup download RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id ya. Jadi silahkan saja mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga di streamingnya. Terima kasih banyak, gak terasa saya sudah cukup cukup keringatan loh Bang. Terima kasih banyak ya, lagu yang di request enak banget sore hari ini. Jadi irama remix ya, membuat saya kayak berasa olahraga aerobik, tapi kurang cepet gerakannya ya kalau aerobik ya, nanti bisa pingsan bude ya.

saya punya satu tembang ini yang akan saya hadirkan ini ya. Apa namanya, enggak yang ngebeat dulu ya. Dari Camelia Malik sudah saya persiapkan. Ini judulnya Rindu Berat. Gak enak orang rindu ya. Masa sih, gak tahu deh. Kita coba aja, kita dengarkan ya. Kita sambil istirahat, soalnya Bude sudah lumayan terengah-engah.

103,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Satu tembang enak banget ya kita dengarkan dari Itje Trisnawati, Dana Asmara.

pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak ya yang sudah gabungan sama saya dari tadi. Pokoknya thank you so much ya dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik ya. Saya nanti akan persembahkan lagu dari siapa ya enaknya ya sore hari ini ya. Dari ini aja deh. Dari siapa ya? Oke, dari Nur Halimah aja kali ya. Takkan lagi begitu. Oh, enak banget ini kayaknya lagunya ya. Nur Halimah. Oke, kita akan carikan. Sebetulnya saya pengen nyanyi ya, tapi enggak usah lah ya. Oke, kita akan persembahkan satu teman dari Nur Halimah di akhir perjumpaan kita sore hari ini barengan sama saya Bu Deme begitu saya, tapi sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda para pendengar setia. Nanti saya akan live lagi di Perumpatan RRI Malang, pastinya masih di TikTok di RRI Malang, dan pada pukul 18 lewat sekitar 20 menit ya, sampai jam 8 kurang ya, dalam program Request Lagu atau Tejowangi, Tembang Jowo dan juga Banyuwangian nanti yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya yang sudah berpartisipasi, yang sudah request lagu dangdut semuanya. Thank you so much. Dan saya pamit undur diri dari program kali ini. Salam sehat dan bahagia. Tetap stay tune bersama Perumpat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, DPRD Kota Malang menyerahkan bibit pohon durian dan alpukat sebagai bagian dari upaya penghijauan di kawasan yang dinilai masih memiliki sejumlah titik terbuka. Selain mendukung kelestarian lingkungan, penanaman pohon tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah apabila kawasan itu dikembangkan menjadi destinasi wisata. Ketua DPRD Kota Malang, Amita Ratna Anggani. Maksud kami Ratnanggani Siraduta mengatakan pohon buah dipilih karena memiliki manfaat ekologis sekaligus potensi daya tarik bagi kawasan di masa mendatang. Amita berharap penanaman bibit tersebut dapat memperkuat fungsi kawasan hijau di Kota Malang. Terlebih, masih terdapat sejumlah titik yang dinilai perlu ditanami pohon untuk mendukung penghijauan. Ia juga menekankan bahwa kegiatan penanaman pohon harus berjalan seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan World Clean Up Day 2006, menurutnya sampah rumah tangga masih ditemukan di aliran sungai, termasuk popok sekali pakai yang mengapung di air. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam pohon, tetapi juga membutuhkan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Amita mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan sejak dari rumah, termasuk mengelola sampah dan tidak membuang sisa minyak ke saluran air. Ia berharap penanaman pohon dan kegiatan bersih lingkungan dapat menjadi gerakan berkelanjutan untuk menjaga kawasan hijau, kualitas air, serta kelestarian lingkungan di Kota Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar kau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu. Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih
dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Oke, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
8: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, personel Polsek Bululawang bersama warga menangani kebakaran lahan di Desa Lombang Sari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Salah seorang warga, Muhammad Sultoni, mengapresiasi respons personel kepolisian yang mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Ia berharap kesiapsiagaan petugas dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, petugas bersama warga berupaya melokalisasi titik api menggunakan peralatan yang tersedia agar kebakaran tidak meluas. Namun informasi mengenai luas lahan yang terbakar, penyebab kebakaran serta waktu kejadian belum dirinci. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri disebut menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan personel ke lapangan untuk membantu tim gabungan dan melokalisasi titik api. Upaya penanganan karhutla juga disebut dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, termasuk di area pos Jemplang. Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai keterkaitan penanganan di kawasan tersebut dengan kebakaran lahan di Desa Lombang Sari. Kepolisian mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Warga juga diharapkan segera melaporkan kemunculan api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan masyarakat dan petugas di lapangan, terutama untuk mengurangi resiko meluasnya api yang dapat mengancam lingkungan maupun permukiman. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawa yang kisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu nggak?
3: Ya ampun, Gusti. Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabulut ini.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
7: Sudah tengah malam, maju
6: terus.
7: Boy.
6: Besok kan ya, kamu dikit lagi, dikit lagi. Iya terus.
7: Tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, ya,
6: terus,
7: terang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
6: Iya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah, iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kancang sutresna budaya, pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika sesarengan kalian kula Budhe Me wonten adicara Tejo Wangi dan Krespol. Ngantos mangke nggih para kadang pamireng, ngantos jam pinten Budhe? Ngantos jam 8. Wah, dangu nggih. Lah nggih ta. Lah pramila para kadang pamireng, anak ing saderenge kula undang panjenengan sedoyo mekaten nggih gabungan kalian Budhe Me saderengipun kula badhe tanglet rumiyin terus pun di pawartose panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat Budhe. Kok gak gelem ngatek kok po yo? Apa nih Budhe iki lho handphoneku. Oke, nggih matur suwun sangat para kadang pamireng. Terus pun di pawartose sehat para kadang pamireng. Alhamdulillah sehat Budhe Me. Masya Allah luar biasa nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Wonten Bang Riang kalian Kak Fani wilujeng dalu. Nggih sugeng pepanggihan kalian kula Budhe Me nggih. Sembah nuwun sanget sampun tap-tap layar dalu menika.

Pak Wan, Pak Warisan nggih, matur semanuan menuju dalu. Bang Rian nggih, Kak Fani matur semanuan sangat nggih para kadang pamireng ingkang sampun ngawiji kalian kula budhe me. Dalu menika dinten napa saniki? Dinten Minggu nggih, tanggal 11 Oktober 2016 pepanggihan kalian kula wonten adicara kesayangan inggih menika napa? Tejo Wangi Jan Crespol niki ingkang napa nggih? Menghadirkan mekaten nggih para kadang pamireng sesekaran tembang-tembang Jawi utawi Banyuwangian. Sumangga mangke ingkang badhe nyawiji kalian kula budhe me sing ayu dhewe iki, soalé kan wong lanang ning kene dadi yo aku ayu dhewe. Mbak Setiawah Wahono. Oh Pak Setiawahono nggih, nganjuk hadir budhe nggih matur semanuwun. Saged nyuwun lagu? Saged to, Mbak Fani nggih, saged saestu tembang-tembang Jawa campur sari mekaten nggih. Kalian Banyuwangi saged puol semangga. Engkang ngersakaken sesekaran Jawa-Jawa. Semanuwun sanget nggih. Para kadang pamireng, ya napa? Pawartose panjenengan sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat budhe, Masya Allah luar biasa sik. Iki aku ambek EKT iki apa carane yo? Sik. Oke. Siap nggih. Pak Effendi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terus pundi pawartose Bapak sehat? Sehat. Kak Fani, tolong dong disampaikan ini sekalian tadi ke Bang Deden minta di-share. Ini aku enggak bisa gerakkan tanganku terlalu jauh. Daniel, tolong di-share ya. Ini untuk saudara-saudaraku, dulur-dulurku kabeh. Jogja istimewa, enak. Enak mana ku Jogja Priangan tak omongi Kak Fani yo. Temenan aku gak ngapusi. Aduh, Masya Allah luar biasa. Matur sembahun sangat nggih para kadang pamireng. Yok nopo, budhe niku badhe tanglet terus pundi wonten tlatah panjenengan nopo sampun turun Jawa mekaten? Heeh. Wis tak share-share. Oke, terima kasih yo. I love you ta. Rara, wilujeng dalu. Terus pundi pawartose? Heeh, di bawah pan. Oke, terima kasih. Kalau gitu karena banyak saudara-saudaraku maka saya akan menggunakan kacamata ajaib ini ya, sehingga saya akan bisa memantau gitu ya. Ini kacamata 4 dimensi yang bisa menembus 10 dimensi kali ya. Kak Fani wilujeng dalu. Kak Fani nggih, Jogja istimewa nggih Kak Fani nggih. Oke, tak siapkan apa lo yang enggak buat Kak Fani itu ya.

Pandang Suara Budaya Nusantara Wilujeng Dalu nggih tembus pandang nggih Budi nggih leres Pak Budi kok panjenengan semera Pak Budi tembus pandang amargi niki sedoso dimensi mekaten nggih para kadang pamireng mangke ingkang badhe nyawiji kalian Budi me ngobrol-ngobrol santai dalu menika kula aturi pinarak semoga sedoyo kemawon wonten pundi Budi wonten 08 1 6 0 3 sesarengan kalian Bu Deme yang selalu bahagia ceria sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun pokoknya amazing awesome incredible bosan di Bu De Kulonan ya ada Bang Deden au aduh, terima kasih matur sumanuwun ya. Bang Deden bisa bahasa Jawa enggak? Khusus untuk dalam program Tejo Wangi, Tembang Jawa dan Banyuwangian kita menggunakan bahasa Jawa ya. Malangan juga boleh, tapi ojo gawe walian, aku dhewe juga enggak ngerti soalnya ya. Gempon para kadang pamirang budi aturaken wilujeng dalu kagem sedoyo kemawon sugeng pepanggian nggih semangga Jogja istimewa kagem Mbak Fani kalian Mas Rian semangga sugeng midhangetaken.

0: istimewa. Leres, leres taestu nggih para kadang pamireng. Mungkin wonten ingkang gadah pengalaman atau kenangan manis wonten tlatah Yogyakarta nggih kados Bang Rian kalian Mbak Fani, matur semanuan. Media Malang Raya, ya selamat dalu, rahayu, rahayu, matur semanuan sanget. Sampun mersani wonten TikTok RRI Malang nggih, semanuan sanget. Ugi para pamirang, semoga ingkang badhe nyawiji kalian kula budhe mengge. Pak Daniel, Bang Dedan, Rara, siapa lagi nih ya? Ada Pak Agus, adem tenan tembangi rahayu sugeng cumadi. Mugi tansah pinaringan seger kewarasan gejeng. Matur sembanuan Bapak nggih. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan nggih. Rahayu wilujeng, matur sembanuan sanget. Sembanuan sanget nggih. Kula buka nggih engkang badhe ngawiji kalian kula. Inggih menika wonten 08 1 3 0 3. Iki aku kok bingung ya. Iki rada adoh aku enggak ketok soalnya ya wis tuwek ya. Monggo engkang mau bergabung sama saya boleh banget di mana Bu Deme 081 3569 1053. Saya persilahkan 08 1 3 0 3. Oke, suara apa iku Bu De? Suarane handphone iki lho. Apa iya kok gak kena dicilikno Gusti Pangeran? Hey. Oke, baik, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Apa iku? Suarane handphone prompat iki lho, gak ngerti kok gak kena dipitet to ya. Gak ngerti aku wis sembuh apa. Nggih, nggih, wonten Pak Man Burawi wonten Tlatah Jember. Assalamualaikum wilujeng dalu, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Inggih, Bapak. Inji, terus pun tiba waktu saya panjenengan sehat, Bapak. Batin.
1: Alhamdulillah, sekeluarga tansah pinaringan rahayu widodo.
0: Masya Allah, inggi, alhamdulillah, lek ngaten nggih.
1: Dawa sak wangsule dumateng Budi Mekat, terus pun di sekeluarga.
0: Kula nggih mekaten, Bapak, alhamdulillah tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng seger waras. Mekaten, Bapak.
1: Amin.
0: Inggih.
1: Dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih.
0: Amin. Inggih. Amin. Bapak,
1: dipun pinangkani lelagon budhe.
0: Inggih napa sesekarane ingkang dikersakaken semangga?
1: Retno Pengasih.
0: Oke, sekedap. Oke, nggih. Pambagyo, damel sinten Bapak?
1: Yes, Pambagyo dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang. Samira ayu sedaya nggih.
0: Inggih amin.
1: Sedaya sampun nyengkuyung wonten acaranipun Budi Mei.
0: Inggih, sembah nuwun.
1: Mekaten nggih.
0: Nggih Bapak, matur sembah nuwun Pak Pak Man Burawi nggih saking Jember nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu yang nomor teleponnya ada dong di layar layar kaca Anda pemirsa. Saya persilakan yang mau telepon. Ya, ono cah apa iki? Cah kene, selendang biru. Oke. Jamu mana jamu? Boleh ini kayaknya teleponnya bersamaan ya. Jadi enggak bisa saya pitek. Assalamualaikum wilujeng dalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat malam dengan Mbak Rara, betul?
2: Yes.
0: Mbak Rara ada di mana?
2: Oh iya, salam ya dari Kepulauan Riau. Riau menyapa Anda kalian semua.
0: Wow, ini kalau didengar dari suaranya berarti nggak bisa bahasa Jawa ya?
2: Aku gak bisa bahasa Jawa, aku gak ngerti bahasa Jawa. Jadi kita bahasa Indonesia aja gak apa-apa ya?
0: Oh gak apa-apa dong, gak apa-apa. Kan kita memang Indonesia. Mbak Rara, apa kabar hari ini? Suaranya gak habis setelah seharian bernyanyi?
2: Alhamdulillah aku baik, sepertinya suaraku gak akan habis.
0: Oh, gitu ya. Mbak Rara, terima kasih banyak. Gimana nih Mbak Rara melihat siaran saya dengan format bahasa Jawa seperti ini? Adakah yang berbeda? Apakah masih bisa dinikmati Mbak Rara?
2: Oke, karena ini perdana banget ya. Aku lihat siaran dengan bahasa Jawa. Misalkan siaran kan aku bisa nyaran itu pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini sangat-sangat amazing kalau menurut aku ya. Aku menikmati itu kali, walaupun aku nggak tahu artinya itu apa. Dan aku berusaha untuk menelpon kamu.
0: Terima kasih anak cantik, pokoknya amazing, awesome, incredible, begitu ya.
2: Pokoknya untuk warga apa namanya di Jogja ya, iya.
0: Ip Malang dong, RRI Malang, salah pisahnya.
2: Untuk warga Malang dan sekitarnya, pokoknya aku doakan sehat selalu ya.
0: Oke, terputus sepertinya ya. Tidak apa-apa, tapi kita senang banget ya. Meskipun berbeda begitu dari Kepulauan Riau begitu. Ada Mbak Rara, terima kasih banyak sudah menyapa saya di 081-5569-1053. Oke, saya juga mau menyapa ada Pak Man Burawi tadi sudah ya. Oke, kita buka kembali. Semoga yang badinya wiji 081-5569-1053. Kalau bahasa Jawanya 081 setunggal, triple kangsal, yo kangsal, ngoten lho nggih, 6 songo setunggal 0 kangsal 3. Aduh kak yang temenan, aku seneng soalnya telur-telurku teko Funky Station ya malam hari ini menyapa saya semuanya. Yo ngono lho rek ya, tadi lek budene siaran iku yo di tengok ngono lho maksude ya. Iki ono sapa meneh iki ya. Oke, ono telurku teko endi. Assalamualaikum Ilujeng Dalu.
3: Ini mau uji nyali ya. Karena Jawa ya, jadi saya mau mencoba pakai bahasa Jawa.
0: Hei Kak Fani, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Bude.
0: Yok nopo kabare panjenengan?
3: Alhamdulillah pangestuni pun sae. Nopo kabaripun?
0: Kula nggih selalu amazing, awesome, incredible mekaten. Kak Fani, luwa kok, wah, lah kok luwanya temen yang ngomong bahasa Jawa iki?
3: Mama Sanjang, suaraku hilang.
0: Lho kok sakit? Amargi, napa o?
3: Terpapar Melayu.
4: Biasanya ngap.
0: Oh, terputus lagi. Oke, baiklah, lucu sekali ya malam hari ini ya, saudara-saudara ya. Oke, baik, terima kasih banyak matur sumanuwun engkang Pak Pol, gih pilu cintalu Pak Pol. Semoga disambung lagi perahu layar wonten budayono ta wong anjene radio. Sampeyan kate request apa ya ono ta Kak Fani? Kak Fani, kok yo pertanyaan ini ya. Oke. Oke, engkang kula remeni saking Jogja menika kopinipun muantep sanget tirose Kang Daniel. Saestu ta Kang, nggih matur sembahan ya. Oke, sugeng dalu Mbak Kaltara hadir wonten studio. Matur sembahan Sumber Jaya. Terima kasih, nanti ininya saya bacakan ya satu-satu ya. Oke, semoga engkang padinya wici male para kateng pamireng. Sesarengan kalian kula ngantos mangke jam 8 lek mboten wonten. Sakniki kula badhe napa niki muteraken sesekaran engkang sampun dikersakaken kalian derek kita sedaya. Iki ana Pak De ta nek kene. Pak De wilujeng dalu, monggo dipun tetep layaripun. Pak De matur sembahnuwun. Nggih engkang sampun kersa tetep, terima kasih. Yo ini kalau Bang Deden kayaknya cuma bisa diem aja ya. Mami rindu budeku. Nggih saya selalu nggih. Budeku sayang matur sembahnuwun. Mama rindu nggih, Mami rindu, terima kasih banyak. Semoga engkang mangke badhe ngersakaken sesekaran nggih. Iki Pak Dewi kanane njaluk lagu sing judule Negara Angin. Tadi saat durunge tak puterno lagune Pak Man Burawi iki spesial digawe Pak Deku, Pak Depras nggih engkang wonten tlatah Paris. Semoga wilujeng midhangetaken. Tetap stay tune nggih, para kadang pamireng wonten Tejo Wangi Jan Gres.

0: Oke, para kadang pamirang Dani Janan nggih matur sembah nuwun sanget ingkang dalu menika sampun support budheme mekaten nggih. Aduh, sembah nuwun sanget niki ngapunten nggih kang sampun komentar dalang gule budhe sapa. Wonten Kak Suna, matur sembah nuwun Kak Suna. Terima kasih Bang Your Illusion. Sinten malih niki wonten nggih. Kang Deden Janan ya, betul ya. Oke, Bang Jor Ilusin, terima kasih. Kemudian wonten sinten malih niki? Iki pasukan kowe ya iya. Pak Rembo Sugeng Santen Host, nggih mulih jeng dalu Bapak matur semanuan sampun menyapa budheme nggih dalu menika. Terima kasih banyak. Arlan nggih jadi pengen pulang ke Malang budhe denger RRI. Terima kasih. Sekarang radio wonten genggaman nggih para kadang pamirang. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Dan kami sampaikan permohonan maaf. Oh, ada telepon masuk. Oke, kita gaskan, kita terima. Halo, selamat malam Tejo Wangi.
1: Aku di mana ini ya?
0: Kok pendengar saya kali ini dari luar kota Malang semua ya?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Deden ya, dari mana? Dari Sulawesi ya?
1: Sulawesi dong.
0: Sulawesi, apa kabar hari ini? Tos pundi pawartosnya?
1: Apa kabar di warga Pro 4 RRI malam ini?
0: Oh, baik dong, warga Pro 4 RRI Malang baik semuanya. Karena tadi sudah habis nongkrong di Funky Station.
1: Funky Station?
0: Iya, apaan tuh? Gitu ya.
1: Radio mana tuh, Pak?
0: Radio TikTok itu, Maya.
1: Oh, radio TikTok.
0: Bang Deden, kenapa?
1: Iya, kabarnya, Bude.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Seger, badannya juga suweger gitu.
1: Suweger.
0: Jadi jangan seger, kalau Jawa itu bilangnya enggak seger, Bang Deden. Suweger. Coba.
1: Suweger.
0: Gitu. Ah, mantap. Mantap ya Pak De ya, sudah cocok jadi orang Jawa nih Pak De ya. Bang Deden.
1: Ya.
0: Selamat datang ya, terima kasih sudah berkenan hadir berpartisipasi dalam acara. Ini namanya program acara Tejo Wangi. Tejo Wangi itu singkatan dari tembang-tembang Jawa dan tembang Banyuwangian. Begitu Bang Deden.
1: Iya, asik dong programnya.
0: Asik banget. Tapi nanti kalau Bang Deden mau berot, tahu berot gak?
1: Apaan tuh?
0: Ya, Pak De tolong kasih tahu. Itu adalah musik bantengan gitu. Nanti dia diputerin ya. Mau request lagu ke Bang Deden atau mau nyapa? Ini para pendengar Funky Station.
1: Mau nyapa dulu.
0: Boleh dong, silahkan.
1: Warga Funky Station, selamat malam semuanya yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak D, terus ada siapa lagi itu? Ada
0: Pak Daniel,
1: Pak Kumis, Om Daniel. Ada Kak Rata, Kak Fani, dan Om Grian.
0: Ada Kak Your Illusion.
1: Pak D juga buat Pak D, Bang Illusion.
0: Terus? Sudah?
1: Jawabannya turun, ojo kemana-mana gitu.
0: Ojo nandindi, ngono lo?
1: Apa-apa?
0: Ojo nandindi.
1: Oke, okay. Come on baby.
0: Sehat. Bang Deden sehat selalu ya Bang Deden ya.
1: Emang gak bisa lama gitu.
0: Gak bisa. Aku dikerjain ini udah keringetan ini saya. Aduh, udah keringetan saya. Bang Deden, thank you so much ya. Saya kasih tembang nanti yang enak banget. Ya, saya kasih. Oke, baby. Dadah baby. Makasih, selamat malam.
1: Sama.
0: Oke, Bang Deden, dari mana Bude? Dari Funky Station. Apaan tuh Bude? Cari aja di TikTok gak apa-apa ya. Karena memang tujuan kita bermain media sosial itu selain untuk mendapatkan, tapi ingat ya, untuk mendapatkan sebuah informasi, para kadang pamirang ya, yang jelas kita harus saring-saring dulu gitu ya, harus difilter. Yang pengen kenalan boleh tuh yang ada di TikTok ya, untuk para pamirang. Ini pemirsa yang ada di RRI Malang, saya persilahkan. Oke, saya persilahkan di saling follow-memfollow, boleh banget ya. Oke deh, berhubung ini nanti ada satu, mau saya joget lagi?

0: brote budem pun boten kiat boyo encok. Semanuan sangat ge Bapak Miftahul Huda ya. Terima kasih Bapak ge. Terima kasih matur semanuan sangat. Dalu menika sampun nyawiji kalian budeme. Ge para kadang pamireng niki kata sesekaran ingkang dikersakaken saking para pamireng ge. Nah niki ya Oke, terima kasih.
1: 100.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh nggih para kadang pamireng, ngapunten nggih, saestu budhe sampun keso. Oke, terima kasih, matur sembahnuan sangat kagem panjenengan. Sebetulnya hari ini tuh mau ada tamu saya ya. Tamu dari mana, Bude? Tapi berhubung aku kedatangan para pasukan ini, ya karena ini masih di bulan-bulan hari batik ya, para pendengar, ini ada satu batik yang dimana ini menjadi ikon Kota Malang begitu. Tapi beliaunya tadi sudah bersedia rawuh begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi pasukanku masih banyak di sini. Pasukan dari Funky Station, matur sembahnuan. Wonten Buriaten, kita sapa yuk. Assalamualaikum, Lujeng Dalut, Ejo Wangi.
1: Lujeng Dalut, Ejo Wangi.
0: Pak De, apa Pak De? Ya Bu, Bu Riatin, terus pun di Bawartose.
1: Lagunya sama di bocah, kalau mau.
0: Dalam?
1: Tejo Wangi dan Grace Paul.
0: Oh ini aku live TikTok ya. Oke. Oke, matur semua.
1: Tapi baca.
0: Oh iya, belum, lagunya apa Bu?
1: Lagunya, kalau sayang dua nggak ada, Bengawan Sore.
0: Jaluk lagu sayang dua, sayang satu saja.
1: Sayang dua nggak ada?
0: Ada dong Bu, wonten.
1: Iya, kalau Bu Deme ada di sini, selalu, saya selalu memadu cinta, katanya gitu. Nanti itu sayang dua itu ada gitu, saya memadu cinta sama Bu Deme.
0: Oh gitu Bu, ya Allah.
1: Iya. Sayang dua pernah lagunya gitu kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, ini sudah saya siapkan. Nggih, gitu. Sampun kula siapaken Ibu. Nggih, kantor pambagyo kagem cinta.
1: Halo Putra Gilang di TikTok. Iki lho tak kei lagu sayang dua. Aku sayang dua sama semuanya di TikTok, orang yang pendengar TikTok, betul.
0: Betul betul betul betul.
1: Ayo tante ini suara nih Putra Gilang. Ada Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto. Ayo tante ini suara nih. Pak Widi Buidi, iki lho tak kirimi. Selalu menemani cinta kalau penjenengan lo.
0: Oke.
1: Okay. Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncong, Bu Sriana, Bu Sigati. Bu Sigati sekarang gak pernah hadir, ada apa ya orang ini, biasanya sergap.
0: Ini Bu, pemancar kita masih Rekot dalam perbaikan ya. Oke.
1: Okay. Ayo semuanya, Pak Eko Rembun, ayo Faris, Pak Esmoyo. Gak pernah hadir ada apa? Repot.
0: Repot ya.
1: Semuanya repot.
0: Oke,
1: ya.
0: Nggih. Niku mawon nggih.
1: Yang pinter parian iki lho.
0: Pariane Bu Riatin monggo.
1: Ayo hadir. Ayo. Anu, Bu Farida di Palu. Ini lho biar ini jam tingkring lho. Yang okay. Di Bali, Jakarta, Surabaya.
0: Siap.
1: Sumawe, Kalimantan. Semuanya ya.
0: Oke, okay, terima semuanya. Kasih.
1: Salam sayang dari Bunda Ratin ya.
0: Oke.
1: Nggih lho.
0: Oke.
1: Salam sayang dari Bunda Ratin penyiar sayang sekeluarga.
0: Oke, okay, amin. Ya. Terima kasih, Bu.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dadalala.
0: Dadah, Po. Oke, matur sembahnuan sangat para kacang pamireng. Terima kasih banyak ini sampai saya belum nyapa Pak Dul Kemin, terima kasih banyak nggih Pak Dul nggih iki kata iki tapi disuwep ambek telur-telurku sendiri kene ya sing teko FS iki ya luar biasa, tapi saya senang banget. Ini merupakan satu kehormatan, satu kebanggaan ya. Saya disamperin sama saudara-saudaraku semua melihat bagaimana Bu Deme lek siaran ya apa sih ya wis ngene kita lah ya. Oke, para kadang pamireng mangke Bude akan ngobrol-ngobrol ya. Ini tentang batik, mudah-mudahan saja beliau ini sudah kok enggak bisa. Bisa 081-555-69-1053. Itu Bang Your Illusion ada di layar kaca handphone panjenengan ya. Bisa ditelepon silakan saja, saya masih muga kesempatan. Sumangga ingkang badhe ngawici kalian kula. 081-556-1053. Ditunggu sampai nanti jam berapa, Bu Deme? Terima kasih banyak yang sudah memberikan gift saya ya. Saya nggak tahu siapa aja di sini, pokoknya berkah selalu. Bang Daniel, ayo siapa lagi yang mau telepon? Bang Deden tadi ngerjain saya, begitu ya.

Mbak Kraus, Prokat dan Pamirang, hari ini terasa gerah karena apa? Saya banyak gerah. Jadi banyak gerah meskipun AC-nya sudah nyala, berkatan ya, karena saya aktif bergerak maka saya berkeringat. Jadi enak banget, berasa enteng ya. Nanti siap untuk hadir di Tikum. Iya lek ono lah lek kano, kecelik dong saya. Ya wes lah ya. Siapa yang mau telepon lagi? Terima kasih banyak ini yang masih tetap layar setia bersama saya. Luar biasa nih ya loyalitas para saudara-saudara saya dari Funky Station. Terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya. Saya kalau dengar musik seperti ini bawaannya saya nggak bisa diem, saya bawaannya pengen joget melulu. Kalau gitu langsung saja nggih, Prokat dan Pamirang, engkang dikersakaken kalian Bunda Riatin niki wonten Sayang Dua. Lah semoga sugeng midhangetaken kagem sedaya tetep stay tune wonten 101.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Wonten adicara Tejo Wangi dan Grace Paul.

Mbak Nuon sangat ya sudah support saya tap-tap layarnya sampai 20K, hampir 21, luar biasa saudaraku. Nanti malam tak sambangin ya. Terima kasih banyak G. Pak Miftah Hulhuda, terima kasih. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gie Sembanuon, Langit Pendong, Kutongawi, Bude. Oke, mangke kulo siapakan kagem panjenengan ya.

Derek Gula, Daniel, matur semanuan sangat ya. Daniel ya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Nanti sampai ketemu di Tikum ya. Matur semanuan sangat. Sampun tetep layar sampai 23K luar biasa. Pak D, terima kasih nge. Mbak Kakong, Lujung Talu, Pamer Bojo, tolong aku ngadir, oke mbak.

101,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perkadang pamireng boten kraos nggih. Napa budhe kok saiki rada alon ngomong, soalnya budhe wis kesel. Njenengan bayangaken nggih, ketwau lo jam pinten kula. Jam 6.15 budhe sampun live mekaten nggih. Perkadang pamireng terus budhe tuwur lo siku gurak wis gak karu-karuan mekaten nggih. Nah, perkadang pamireng ananging kagem panjenengan sedaya mboten usah kuatir, amargi Tejo Wangi iki hadir setiap dinten nggih, pokoke ben dina. Tiap Senin sampai Minggu, Senin, Minggu, Senin, Minggu. Wonten adicara Tejo Wangi ingkang bagi dengan cani panjenengan sedaya. Perkadang pamireng punten pundi-pundi ya. Amargi tasik kathah adicara salajengipun. Nah, niki berhubung budhe ugi wonten keperluan mekaten nggih sampun ditenggo kalian tamu-tamu sak menika. Waduh, budhe ten apa nyanyi. Semanuan sangat nggih para kanca pamireng. Abang Den, Bang Den, terima kasih banyak ya Bang Den. Para kanca pamireng, para pamirsa yang wonten TikTok Bon Supe ya, silakan bisa di-follow saudara-saudara kita, ada Pak Depras juga. Tadi yang ada di TikTok ada saudara kita yang lainnya. Itu adalah saudara-saudara yang ada di Funky Station ya. Terima kasih banyak. Silakan follow memfollow biar tambah saudara ya. Terima kasih. Dan sebentar lagi di menit ke-40 Budi harus pamit undur diri, tapi masih ada beberapa lagu yang sudah di request sama saudara-saudara kita yang ada di TikTok. Karena ini sebagian gak bisa bahasa Jawa, jadi saya campur-campur ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Makasih Bang Deden, terima kasih semuanya. Saya belum pamit kok ya, setelah lagu ini baru saya pamit ya. Oke deh, kita gaskan lagi, semoga. Miftahul Huda, matur semanuan ya Bapak. Kagem panjenengan mboten request sesekalan to Pak.

Mugi kersakan kalian Mbah Kakung, matur semanun sangat pro kadang pamireng sama di kos sampun jam 19 langkung sekawan doso. Titi wancini pun budhe ketah pamit undur diri saking Adi Joro Tejo Wangi dinten menika dinten Minggu nggih tanggal 11 Oktober 2016. Matur semanun sangat kawigatosan panjenengan sedoyo enggang sampun berpartisipasi ngawici kalian budeme. Nggih niki wau sajane badhe wonten tamu. Nah, amargi wonten kathah rencang-rencang, itu banyak teman-teman begitu ya. Ya memang baru saya kenal. Saking TikTok mekaten para kadang pamireng. Jadi malam hari ini saya spesialkan untuk Funky Station bersama teman-teman ya. Saya pending untuk berbincang-bincang dengan budayawan. Tapi karena memang kita udah kenal baik gitu ya. Jadi terserah Bude gitu. Enak banget Bude, iya dong. Oke, Bu Sri Purnomo, matur semanuan sangat, Bu Riatin ya, Pak Man Burawi, terus kemudian juga Mbah Kakung, matur semanuan wonten Leo nggih, wonten Leo lan ugi wonten Pak Jati Indra, semanuan sangat para kadang pamirang, mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng mekaten nggih. Nah, salam sehat dan bahagia, jangan lupa tersenyum apapun situasi dan kondisi kita saat ini ya. Mekaten nggih para kadang pamirang, setuju napa mboten? Lah iki sik tas teko kok wis kate rungkat jerene ya. Lah iya iku anjene wis waya pamit. Semanuan sangat nggih para kadang pamirang, budhe me pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah lala.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala?
3: Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
3: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
6: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
3: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
6: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
7: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
8: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah, kawan? Berarti, orang petujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah, kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan itera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya, kawan. Terima kasih banyak, ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama? Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga, toh?
1: Iya, betul, kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja, kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu, dap cara bagaimana, kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga, supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia putih kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani, kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin, eh? Saya takut, kawan.
1: Yo, kawan. Nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga, supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu, kawan.
2: Gampang itu, kawan. Kalau setembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama, karena saya tahu dapat jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah, kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga, kawan.
2: Iya, sudah, kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu, eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat, kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak, ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul, ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa, nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah, eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi, kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana aku cara,
1: Ba, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Mungkin sedikit, biar kau bisa naik di kutu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa, kah?
1: Salam, Ratu Gunung. Wah. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air, kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
4: Satrap jauh. Kau jangan tipu-tipu,
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau ke mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah, kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi, kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah, Ratu. Sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling. Berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

amit-amit prawan saiki rupane ayu kok ciu-ciu. Ngene ku salah e sapa wak kembol. Kecepet dol kemok dol.

Lah ya saking akeh. Apa nek keruwel-keruwel. Jos. Iya. Iya. Iya, Ju. Iya. Sekali lagi. Joket. Mari joket. Joket. Ojo ket-ket.

0: pancene dadi wong lanang bare wedok siji. Nek wong wedok iku mesti dawa rambuté. Ana wong lanang, ana wong lanang dawa jempolane. Rek, sing tak maksud iki ngene rek, sing tak maksud iki ya derajate, derajate. Wong lanang bare wong wedok siji. Nek wong lanang masih ganteng karo Arjuna, nek gak nyambut gawe ya akeh isi-isi rek. Iya, siji masih rupane elek tapi lanang lho ya. Rupane elek nyambut gawe kena, duwit jutaan. Duh, njaluk sembarang ketulutan pendek. Njaluk sing apa? Sri Kandi menek kates. Turutan. Tak saiki siji barek derajat wong wedok. Wong wedok enak rek, temen enak. Lah ya apa? Wong wedok ku pokoke rupane ayu. Waduh, alise nyelirit, pakai ngitar. Ya akhir rezekine kena. Apa sebabnya ngomong ngono? Wingi nane tak nyatakno dhewe. Ana arek wedok wah mlaku, wayu setengah mati. Rambutnya berentek, drijine berentek. Walise nyelirit kayak bendele timba. Irunge mbangir, lambene sikar piak. Pak Sumbing William. Ngene bareng mlaku. Wah, tak telek. Mlaku nek genit. Persis macan luwe. Aku kawan ning gudho rek wong aku sti bojo. Lho ngene iki lho narik pas sepeda, sepeda lanang ati selek pisan. Ki lancange ati wani-wani gudho. Teko kuadon sepeda dipancal. Kretek. Bareng wis ngene cidok ya rek wetok, rem digwetno, kruatak mreteli rene. Mari ngono, warek nyopo karepe gudho ngene. Sus, sendirian sus. Paring arep tok noleh sret, delok sepeda apik legrek, balik manis rot. Katreke no sepeda ngono, narik gandol apa nek ambles sepeda iku. Pakne semono, dilungkas ana sepeda motor teko adoan, tril. Rong rong rong, dindindindindo. Rene arep wedok liwat, dijejer direm ciut. Arep wedok disenggol tayel. Dek, sendirian, Dek. Arep tok noleh sret. Itu dia. Kata sepeda motor itu dia. Mari ngono cek enake. Ngomong-ngomong-ngomong, arek wedok ngomong sakit capi. Arek lanang go buka kabeh ngetokno duit teko jaket. 10.000. Batin ku ngene, lha arek sakit cap 10.000. Nah, nek 10 kecap iki to. Gak perlu ngomong jenan, wong ana kanca, cuma siji lho kanca manas mati. Salah gak ganteng. Untune kok terowongan. Cik. Waduh. Solekin iya desik. Desik ya mesti lo sikil. Sikut. Sim. Sedek buntut songo. Ke sapa?
1: Sedek.
0: Lah sedek
1: Wibinong.
0: Wibisono.
1: Lah sedek Wibinong.
0: Tekon dikon. Wibisono kok.
1: Wi.
0: Oh, gak iso mrobat ngene to.
1: Cik ikon iku isin-isin ya cik.
0: Cikon kato-kato.
1: Loh lagi kita kok jajah desa Milangkori.
0: Putih apa yuk?
1: Kita kok jajah desa Milangkori. Sekai rumah kone ngoi. Tak ngemis aku. Cik iki lah apa kone
0: aku. Desa lah umeti gua.
1: Iki lah aku itu kok pulang kone.
0: Umar itu kok pulang?
1: Ngetan.
0: Mari ngeta?
1: Ngedul.
0: Mari ngedul?
1: Ngalon. Adik iki kupu-kupi ya kone. Cik iki.
0: Loh ya ngulon tok tak kone.
1: Iki lo ngulon nang gini Jakarta.
0: Ini?
1: Jakarta.
0: Enggak bisa ngomong-ngomong apa kan?
1: Nanya ini nang Jakarta.
0: Jakarta.
1: Lah iya, Jakarta.
0: Yang di?
1: Iki lo, Dek. Iku mang lo.
0: Apa?
1: Jakarta.
0: Oh. Jakarta apa Jakarta?
1: Golek wong kono ngarani Jakarta. Nek wong Surabaya Jakarta.
0: Oh, seje ya?
1: Iya.
0: Berarti wong Jakarta ning ngarani Jakarta Jakarta.
1: Jakarta.
0: Nang Surabaya?
1: Ya, wong Surabaya Jakarta
0: ngono. Cok ali. Saiki nek wong Surabaya ngarani
1: Surabaya.
0: Surabaya ya?
1: Surabaya.
0: Tapi no Jakarta ngarani Surabaya?
1: Lho seje.
0: Apa?
1: Surabaya.
0: Nang ngarani aku apik yang Malang.
1: Jai mau kemalik.
0: Adik. Cik, nek Malang ya Malang, Cik.
1: Oh, Malang.
0: Nek saya mau kemalik gak digebuki wong aku. Kalau rokoknya Jakarta kok apa?
1: Melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Bebak su yo kare iki gendeng kok arek.
0: Lah ya rombonge maksude kok apa sih?
1: Iku lho Cik, sing wong akeh iku lho.
0: Rombongan.
1: Lah rombongan, Cik.
0: Rombongan ya rombong.
1: Lah ya ku melok rombongan, melok grup-grup.
0: Wah, dadi kan melok graup.
1: Adik,
0: melok graup.
1: Bisa ngerauk itu lho. Melok grup. Itu lho melok grup-grup.
0: Oh iya iya iya.
1: Kayak kekat-kekat itu. Kaset. Lah, kaset-kaset itu lho.
0: Grup apa itu?
1: Lho, melok orkes Melayu.
0: Oh, Melayu?
1: Iya. Lah Melayu jam biru? Lho, jam 4 itu sampai anjok kono dik. Nang gubeng Cerowongan, jam Najaya. Adik, itu lho masamu pelayan adik.
0: Lain aku cari melok grup Melayu kok apa?
1: Orkes Melayu itu lho dangdut.
0: Oh dangdut.
1: Lah tinggi kaset-kaset suaranya enak sopo.
0: Waduh kon takin.
1: Lho aku dia.
0: Oh iya.
1: Itu lho kayak tunggal iku
0: juga. Waduh tadi kan melok dangdut ya?
1: Lho melok dangdut aku dia. Waduh kon pake nop. Lho sembuh barang itu dia.
0: Masa sih?
1: Lho ngedol barang itu.
0: Lantai kan tulis itu situ kan ngawur kan
1: ini. Itu loh, cek sembarang iso, cek iso kape.
0: Ini nih, berarti ini sembarang iso.
1: Iya, iya.
0: Ngitar masih iso ya?
1: Apa?
0: Ngitar.
1: Ngitar?
0: Iya.
1: Loh, lalik ngitar ya, aku ya ga iso. Iso anak cewek iso aniku.
0: Oh, ngebas, bas
1: gitar. Lalik ngebas yang dem. Loh, lalik, aku harusnya ga iso.
0: Nyoling.
1: Lah, nyoling itu lah.
0: Ga iso. Ya apa lagi iso makan tulis?
1: Anjing ini kan jeng-jeng-jeng, dari aku nyolek gak berawat, dik.
0: Oh, anu, organ.
1: Lah, oke, jeng, dari
0: iya, bisa ya?
1: Lah, itu kan, jeng-jeng, iya. Kaiso.
0: Oh, tak cakup kan, kok. Ya, murah.
1: Ini, dia nih, jadiku sana
0: kaku. Menyonyo. Menyanyi.
1: Menyanyi,
0: saya.
1: Gawe aku.
0: Saya ini ngendang.
1: Lah, lek ngendang.
0: Dicoba, ngendang itu apa?
1: Ngendang lo ya.
0: Coba.
1: Coba. Nino, nino. Tak sudik, tuh. Tak, nino. Tidak tak dibingkem ni lo.
0: Kau ni kau ngawur jari kau melok grup dang. Duda lapok tong boleh remo.
1: Kau nang takkan mui apa?
0: Ngendang.
1: Lah, aku apa?
0: Ikrokin maksudku sing bunter cili.
1: Walah, ketepak. Ketepung ah.
0: Sing siti cili.
1: Ini cili, sing gini gede.
0: Ya.
1: Terus di tengah lo sing dodok.
0: Sopo ya?
1: Jadi mbok mu api. Cakrakit lo cek cakrakit.
0: Lama saya cakrakit dodok.
1: Layak kau yang dodok ah.
0: Oh.
1: Nak boi ku ya isa ku cuma marah ni ketepung.
0: Oh ketepung.
1: Iya.
0: Isa coba ya.
1: Coba okey.
0: Ya pacaran ni.
1: Ketepung cici ambil kendang.
0: Ya boleh ya.
1: Kilo. Tun di celup bokmu. Tun di celup bokmu. Tun di celup bokmu.
0: Salah. Kak ngono suara nu keliru.
1: Layak apa?
0: Tun ojo gelem. Tun ojo gelem.
1: Yo kak ngono dek.
0: Ya apa?
1: Yo tun kau goreng tempe kosong.
0: Kan iku ya apa sih, Dik? Lah iya lah kan pakai ngono kayak isa gitu
1: ya. Iku kan dhewe aku pakai iku lho bijurin.
0: Iku lho ngitar.
1: Lho.
0: Iso ngitar.
1: Ngitar iku.
0: Lho ngitar kayak isa.
1: Ya pegawe aku.
0: Iya apa sih carane? Ngene lho cara ngitar iku.
1: Iya.
0: Ya. Iki lah gedhe sih.
1: Wah, sing semok ngene kok.
0: Bokonge
1: aku. Iya.
0: Nek kan ono stange dawa ngene.
1: Oh, ya. Gulu
0: ya. Lah tangan kiwa nyekel gulu.
1: Lho, aku mambengi nyekel gulu ping telu.
0: Ayo dik gulu ni kita ni gulu dik latihan kok.
1: Lah terus tangan siki pokoknya dikempit ini.
0: Ampun ni pindah aku.
1: Ini latihan, cek latihan ni lah dikempit.
0: Layo. Lah terus di tenono.
1: Iya.
0: Di tenono singono serawut itu.
1: Cabutan.
0: Aduh,
1: yang serawut dicabut tu apa?
0: Iku kawate lo kawate.
1: Walah ngarani senar ya serawut. Dik, dikak kokro kami.
0: Lah iya serawut ki.
1: Nek dicabut.
0: Nek dicabut muni ditanono nek kreng-kreng ya iku stem kan.
1: Oh nek kreng-kreng berarti stem.
0: Lah nek ting-ting gratak
1: ha iki. Oh aku ro.
0: Apa?
1: Ambeni peok. Cek kon iki apa, Dik? Cek. Kan cuma ana gitar muni gratak iki, Dik. Nah, kon gitar iku pedhotan mesti jejeg ngono
0: Pak. Lah iya. Lah saiki ngekeke pedhot bareng
1: kok. Lah iki pedhot bareng kok gak gratak ngono, Dik.
0: Oh niku. Saiki coba nek kon panjen melok dangdut nyanyi.
1: Lho, buku penyanyian sak menit dik kon andani.
0: Sak pira?
1: Lho sak menit.
0: Sak depong e.
1: Lho ya apa.
0: Waduh iku
1: lagu-lagu Melayu tok.
0: Ono 50 lagu?
1: Pira?
0: 50 lagu?
1: Lah gawe apa dik nyanyi 50 lagu?
0: 100 lagu?
1: Lho ada mek iki iku dik.
0: Isine pira buku
1: mek situ. Lho mangi ya akeh.
0: Mosok buku sak muen akeh isine sak lagu tok.
1: Lah iya mangi akeh disilare-are disuwe karek sido.
0: Wis kene aku njaluk sak lagu.
1: Lah ayo lagu sembarang wis santai. Lah ayo santai.
0: Bisa.
1: Lho apa ka itu?
0: Temen lah.
1: Lho wong santai lho.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tenan.
1: Santai.
0: Santai ya.
1: Santai lak sing ngene kok santai.
0: Iya.
1: Santai otot kawat balung. Sing
0: ngene iki lho. Otot tidak apa?
1: Otot Otot rasa kejang. Bekerja sehari-hari.
0: Nah iya tuh si gue repen. Santai,
1: santai. Otot kawat balungnya masih.
0: Iku jinjin doyok kita sisi.
1: Coba aja dong. Tang, tararone, tararodung, cek.
0: Wek-wek.
1: Tang, tang, tararone, tararodung, cek.
0: Wek-wek.
1: Ya apa kok wek-wek?
0: Lah setelahmu kurang gede dek.
1: Oh, kecilian.
0: Gede non.
1: Lah ngomong otot. Tong, tong. Tung tung, dore dore dore dong, cok
0: awak awak.
1: Tung, dore dore dore dong, cok
0: awak awak. Dik, isik gak nyanyi ki dik, isik nyanyi ki gak salah kalah gelut. Nyanyi liannya dik.
1: Oh, nyanyi liannya.
0: Liannya pokok cek santai salah salah gelut wong loro.
1: Sing ana ana, anu begadang dua.
0: Lah, iku wis
1: begadang dua ya.
0: Kon sing tarik sing nyanyi. Kok begadang dua penggawe aku.
1: Ya, Pak. Ya, Pak. Apa? Ngene iki tarane ya, Pak?
0: Yo, sing ngene kok.
1: Ya, Pak. Tararar. Oh, iya iya wis bisa. Ya, Pak.
0: Tararar. Oh.
1: Sing ya, Pak.
0: Tararar.
1: Oke, ya, Pak, ngono iki.
0: Lak mengiren aku.
1: Mas, 1 2 3 Pak.
0: 1 2 3 kon ambek sapa sih? Kan iki
1: lho. Ta da dang tararang. Tararar ti da da dong.
0: Ceret.
1: Dong dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
0: ceret
1: dong dang dang ting dang dang dang dang dang dang dang dang ceret banget ubah balik ceret ceret
0: itu lek ditip tip koyo ceret nggak boleh tukok kado nak ceret ngono aja
1: tetet ngono ceret
0: nah yo ulah ceret
1: yo ceret siap ya
0: yo
1: 1 2 3 dong dong dang ting dong ting dang dang ting dong ting dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
0: ibu tiri ayah kepada ayahku cak
1: cepat ini nanti gendeng adik
0: cek ini carikan
1: begadang
0: dua
1: kan ini penyanyi-penyanyi rusak kan
0: ini aku yang bintu
1: begadang dua lagi ini kalau apa artinya malam minggu
0: loh aku mau nyanyi Rumah Irama goblok
1: loh lah iya lagu itu
0: lah kok nyanyi ngono Rumah Irama nontok nyanyimu keliru Rumah Irama gak terima dicontok di kona Bapak Sanusi kan
1: Sanusi siapa?
0: Iki sing ngopis tuh.
1: Bapak polisi.
0: Lah iya nyanyi kok cok begadang satu cok begadang dua ngono.
1: Sing enak. Begadang pira?
0: Lek ku dhewe wis.
1: Begadang pira?
0: Begadang 9. Cicik lek digandani.
1: Begadang 9 ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iki coba.
1: Ya. Tararararang, tararararang, tang tang tang tang. Coba.
0: Apa artinya malam Selasa? Mandi gak duwe duwe, ojo ngersulo.
1: Tang tang.
0: Pokok esuk duwe celana 5. Ayo esuk esuk dirombeng no.
1: Ayo mambung, ayo mambung.
0: Ayo mambung kalau ngumplung.
1: Iki nyanyi tapi. Wong kon lagu muka karuan nene iki.
0: Nyanyi aku dhewe iki.
1: Lagu apa?
0: Pokok mancing kosan,
1: jadi
0: aku cewek. Pokoknya lagunya Melayu,
1: ya ya.
0: Cepet gumil.
1: Lagu apa? Cepet gumil.
0: Lagu apa itu?
1: Sing dinyanyi nomor Mulyadi itu loh. Siksa kubur.
0: Lah, siksa kubur.
1: Dong, siksa kubur kecepet gumil.
0: Ayo, siksa kubur.
1: Coba. Coba li. Deng, coba.
0: Ulali aku.
1: Kaitane cok, kaitane cok.
0: Kaitane ngene lho.
1: Dreng suara rintian.
0: Wis cocok wis eling aku ya.
1: Dreng
0: suaku ilang. Oh.
1: Suara
0: suara rintian. Lali maneh.
1: Lali. Ngene lho.
0: Suara rintian, suara tangisan.
1: Oh, iya, saking aku ngoroi.
0: Suara tangisan.
1: Teo teo teo.
0: Lali mana sih?
1: Balik lali lagi, cincin kau niku. Suara tangisan, insan yang berdosa,
0: ya pak.
1: Terus.
0: Oh, iya.
1: Insan
0: yang berdosa. Oh,
1: di
0: Oboro, kocok cekap.
1: Kau di sana tu tak kekendengar. Kau dekat, kau dekat. Kau ni ketoran yang melempem, kau ni
0: melempem ikan. Ini tik, ngomong pedok kau tik.
1: Apa?
0: Ini kau tik.
1: Masalah apa?
2: Oh, radio iku ta?
1: Iya, radio.
2: Lho, wis tak siapno?
1: Endi?
2: Tapi gak ngono omahku ki. Tak tekek ngono meh dateng sebab omahku strume meh dite.
1: Oh.
2: Duwe lha wis kan?
1: Lah duwe kang takekno kon 5.
2: Iya, separan ono rono.
1: Tapi mata kucing ya.
2: Oh, iya. Oh.
1: Mata kucing iki kok tekek iso kucing lho.
2: Iya, ya.
1: Gak meh dadan mata kucing ya. Iki lho marani kok kon disik
2: waran dikongon sitik njupuk radio.
1: Oh.
2: Nek kon kepengin puas coba disik.
1: Coba di omay dadang bisa.
2: Iya, strume gede dep menurut ae.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena
1: ya.
2: Iya,
1: dadang.
2: Iya, iya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta,

0: Sastro Karyono Harjo Lukito Noto Boto mati dikumpo. Ya apa wong soge sing digdaya tini waso ya aku iki soge tak tau kecemplung sumur. Kak kurang donya, kak kurang brono, wis ya duwe sapi, ya duwe wedhus, duwe bebek, duwe banyak, ya duwe kucing. Ya apa sapiku ae songo. Banyakku telu. Wedhusku 75. Kucing 18. Ya apa rere? Panjenengan soge apa? Soge adik soge tani. Sawahku gak karan jembare. Singgone etane kali tak tanduri kentang. Singgone kulone kali tak tanduri kentang. Singgone lore kali ya tak tanduri kentang. Kidule kali sawahku ya tak tanduri kentang. Aku beduk-beduk sambeng nang ngone sawah, tatake sawahku muni kentang kentung kentung kentung kentung. Kak rabi kepingin rabi, rabi ya manasno ati. Jengkel ndelok bojoku iki. Kak jengkel ya apa? Nek ayune ngono ayu. Nang wong lanang mbok. Bojoku iki. Kok kandhani kok tata. Kok kandhani. Bojoku bener wedok. Wedoke bojoku koyo bledhek rene. Soale ngene biyen ku kalah weton. Wetonku ketemu pitu, bojoku swidak loro. Tadi aku kalah terus. Wis. Tapi wis gak putus asa. Wong aku wong lanang e. Mau kalah mrek wong wedok. Lah nang pasar budal jam 5, jam 12 durung muli. Iki nang pasar tah minggat iki. Wis bojo koyo ngene. Engko nek kapan ngomong titik salah ngono wis, wah aku wis gak oleh urip wis. Ngene iki nek teko, antik durung nyapu-nyapu, dikokok nyapu aku. Yo apa rek aku iki bojone tah. Putune aku. Wah rupane teko waduh. Noni. Noni. Waduh, halo.
1: Lawang di ajene mbok bojone, saiki kan jaman kemajuan ta. Mosok nyelok tangane, sekali-sekali ku nyelok. Mang.
0: Kasep, Dek, niku. Kon niku teko pasar kok. Lho, padane noni kok
1: niku. Masalah. Iku seneng mbok kaya kesempatan nang pasar iku.
0: Kon niku nang pasar ta minggat kon niku.
1: Lho, pasar iku ado, rame pisan kadang.
0: Masih ado, masih rame, Dek. Gak ono budal nang pasar jam 5 sampai jam 12 sik keteko iku lho,
1: Pak. Penaku rawan ana wong wedok nang pasar curiga, temburuan ta penak.
0: Ya gak temburuan ya jogo-jogo.
1: Alah, kaya jogo-jogo ngene lho, temburuan gak gelem.
0: Wong wedok gak dijogo. Lho, ya ilang temen. Kongkon bolak balik.
1: Kena ikut ni arah bujuk kena inang itu jarno ay.
0: Lo jarno ya, pesen arah kira.
1: Lo sama nak ngerti tak? Anak ni hilang ni ku ono singgowo.
0: Iya ni karena singgowo ya kah hilang. Kon ini di kau sopo. Arah kita tak.
1: Enggak.
0: Aduh. Eh saya dorong kau satu adu kan ku.
1: Nak mama dorong di kepo sama di singgono lo.
0: Ungwe tok kau.
1: Nenek lo cadang. Aku mau nak
0: sih. Iya.
1: Tak rene iki duwe rame titik ta.
0: Kuwatir
1: ilang ya.
0: Ngirit dek ngirit.
1: Iya, ekonomi sampe iki mau.
0: Cocok.
1: Bareng mejange mlebu nang jero pasar tak delok iku pasare kruame agak wani mlebu cak dang.
0: Gak mlebu kan.
1: Enggak, aku sendepel ngene kagak.
0: Wis sendepel to.
1: Iya, aku dideloke wong diguyu wong meneng aku diem ae aku.
0: Kon menenge dideloke wong.
1: Iya.
0: Sangkane golekan PR iki rek. Kon iku lha apa?
1: Mari ngene kagak ya. Bareng tak

0: dodol sepi, iya. Aku mlebu. Kan apa-apa, Cak Jan?
1: Jam pira kok mlebu?
0: Jam 2.
1: Oh, kon iki gak blonco kon iki. Resik-resik larane pasar kon iki.
0: Mas apa aku mesti kecopetan aku.
1: Kecopetan masih ngono ya. Kak bersih kok sakasi ngono.
0: Oh, ngono ta. Tapi bojo peno wong pinter, Cak Jan, ya ta. Wong Surya Dewi kok.
1: Percaya.
0: Kak putus asa aku mulai liwat tangkis aku.
1: Lucu waduh.
0: Wah, pendek. Sewe tak cing-cing.
1: Liwat tangkis.
0: Munggah nang tangkis aku.
1: Kok ini katanya budal tandur ta ya apa kan ini?
0: Loh, enggak. Kuatir sewe aku sumpah sih. Doain ceng aku mau di dilokno belon, tak bujo ini dateng. Ngapain apa? Aku diem aja aku.
1: Kan budal ngelabrak ini.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Ngetet nama jolo itu lagu.
1: Oh, ngetet nama jolo?
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Terus? Karena Pak Jo keliwat.
1: Pak Jo.
0: Pak Jo. Anu ngundukin jolo, Tan.
1: Iya.
0: Di genak. Angsa liwa. Angsa. Gapun di. Gua tenang, Sal. Tapi walut.
1: Pelut. Cocok tuh, ya, Nak.
0: Barengan aku pelut, yo.
1: Iya.
0: Senengane bojoku.
1: Seneng aku. Tapi
0: no, ya. Penuh cat. Tuku pendek pelut ikin kok diapak no enak enak.
1: Culno dek tambak kena lo. Arek kita.
0: Lupa dijalani apa sih?
1: Pelut iku yo. Kon iku nek masak pelut iku yo. Bumbu rujak di bumbu rujak lo. Bumbu rujak atau digoreng.
0: Waduh.
1: Iya tuh diketok ketok di sini.
0: Aduh mati kaca. Pembunuhan iku kaca. Pelut kono nyamani kok dipakai ni sejaja.
1: Oh arek kita tak. Oh kata gendeng be arek ini. Carane iku ngono, Dek. Ojok koyo kon wingi ngene iku.
0: Siapa ana?
1: Tuku mulut kon klojangan asem. Banyune sadem mulute kon cemplungno. Aku mangan nyedok mulut jengongok ngene mulute. Ngawur
0: aku. Aku iki seneng ndelok welut iku.
1: Sopo
0: saiki tambah tuwek, radenane rewel cadang. Mangan sak mangan sembarang mesti gak cocok.
1: Mundur tuwa.
0: Ah, jangan-jangan yo ngono gak cocok wingi tak kelakno. Jangan iku yo gak cocok.
1: Jangan opo.
0: Iku godhong jati ya.
1: Godhong jati. Enak godhong pring. Wah, arek iku tetak.
0: Aduh, cacat.
1: Lho, lho.
0: Duh.
1: Tak keplak kon kok. Ngawur e. Dhewe kok mangan ngono lho.
0: Mangan ta?
1: Iya.
0: Diwadahi piring.
1: Enggak kloso. Ya piring rek, piring.
0: Oh, lah iya biasane penek kon nanti kayak piring pecah. Piringe kon tak mbek penetok.
1: Mbek aku iki putumu, mbek aku iki. Arek iki ya oprek.
0: Nek piring ya.
1: Piring-piring.
0: Oh, iya,
1: piring. Dok
0: mrene ya.
1: Enggak, nek nang lapangan ngono lho. Enak.
0: Nah, rasaku kok pas mangan kok buri ngono lho. Ngono ada ya ku lho sawangane ku saru.
1: Di meja kene lho, Dik.
0: Meja ya.
1: Iya.
0: Kayak sendok.
1: Enggak sekrop. Enak sekrop ngene iki lencu kene ku lambeku.
0: Ae kuwi ku mangan ya wis gak mangan wis.
1: Gak mangan.
0: Tak mangan sego gedang ae ya.
1: Eh, rumah sapa?
0: Kok gedang gak enak trusur ngono lho.
1: Kenot te.
0: Iya.
1: Anjen aku bayi sik durung selapan kok kon niku ngawur kok niku.
0: Mangan ae rewel.
1: Kok rewel opo?
0: Ngombe.
1: Iya ngombe.
0: Ngombe apa?
1: Banyu aki ya enak. Kon niku ya ngombe teh biasa
0: dhe. Iya ya. Megang kopi caca.
1: Iya ya. Iya sak cengkir tutup.
0: Ya jome caca.
1: Gak melok ngombe.
0: Jantung ati.
1: Gak iso tutup.
0: Kari seneng e.
1: Iso tansip.
0: Bojone apa hari bahasan?
1: Waduh.
0: Eh, tak tinggal anu warisan sik nang kampung. Bola. Aku iki dilokno ambek RT ne.
1: Eh, Dik, Dik. Bolak-balik kon kok metu-metu ae sik, Dik. Kon iki, Dik.
0: Metu gak arek. Kon iki gak metu ae nek metu ta.
1: Kok lunga-lunga ae lho sik buru teko rek durung dilateni saiki sungo maneh lho.
0: Ah, ngono ae lho. Arisan diluk ya kok aku tak nang balik. Ngono lho ya.
1: Saiki jam pira? Jam pira iki?
0: Saiki jam 8.
1: Jam 8.
0: Paling kok aku kira-kira jam
1: papat esuk. Ngawur ae.
0: Kalian ngene taku.
1: Kuliahmu. Dilu ae.
0: Aku kin kok nek gak teko iku rasane bu arep
1: sawangane. Tak temponi seperempat jam.
0: Ya, budal ya, Mas.
1: Iya ya.
0: Dah.
1: Alam boh. Ah, iku tetak. Oh no, sembarang kon niku. Eh, sapa kon? Kon niku. Wun. Nuwun.
0: Kon iki lapis dikon iki.
1: Nuwun, nuwun. Nuwun. Ha ho, aku wis kaget kon.
2: Padhe jenengan, Dan?
1: Iya.
2: Pak meneh begini, Dan.
1: Waduh, lho. Kok apa kene ngasih radio bareng?
2: Pacul. Pacul. Radio, radio.
1: Radio pacul.
2: Radio iki ya apa durung radio iki, Delon?
1: Lho,
2: waduh. Siji. Lain daripada yang lain.
1: Oh, radio iki tak koyo babi ngene.
2: Radio kok kayak babi.
1: Modelnya melengkungnya ledek, modelnya itu loh.
2: Ini kenceng kepanasan ngulet.
1: Ini kan dagangan, tak?
2: Iya takangan.
3: Iya.
2: Wis payu tapi.
3: Wis payu.
2: Wis payu.
3: Waduh, dituku piro?
2: Payu 2 juta.
3: Tik. Kangen radio kok 2 juta sedek kon radio apa 2 juta.
2: Lah kira-kira sakmene iki payune piro paling 15.000 dang kon.
3: 15.000.
2: Cuma ngene lho iki rada anu, rada anyanyi radio iki.
3: Eh? Rada anyanyi.
2: Kamu ini blas.
3: Suntik kena. Suntik kena cek dhewean mangan.
2: Kok suntik kena padahal nar cilik ah. Iki jange tak dandani dhewe.
3: Hah?
2: Saya ingin nama kan dari anakku.
3: Iya.
2: Nyaluk tolong nyaluk gue ini ya.
3: Oh, kayak ini kan nonton ini.
2: Ambil lagi nona ya, Cik.
3: Iya.
2: Ya, coba nol linggis ya.
3: Coba linggis. Radio kok linggis ya.
2: Gobloknya dang, dangnya ngebuka umur lo cili-cili lah.
3: Obeng, obeng.
2: Lah iya. Linggis cili lah, obeng.
3: Obeng yang linggis kan ini. Tek, kan
2: ini. Ambil pacul ya.
3: Pak ya. Macul kayak macul kegermu kok tak?
2: Hari ini saya gak ngerti ini kayak nyodar ini lah.
3: Oh alas, kayak patri iku ah. Patri cicing itu.
2: Iya, patri.
3: Iya lah, pokok pacul itu.
2: Lah, pacul cili, pacul cili.
3: Ya, ya.
2: Dwe, sulasi, kak tuwe.
3: Kak tuwe sulasi.
2: Nek, anu sulasi sulami.
3: Tak, pek no anu yang mari.
2: Upo
3: sapiring
2: sapik eh sapiring ambek Pak Banteng loro
3: iku gak ngur radio iku
2: lha kan opo
3: ya mencane kon iku
2: keluwen sik tak buka sik lho la iki opo to tim lungger iki
3: tik radio kono to sik
2: la iki sing kuning-kuning iki opo
3: kabel waduh ya oprek sik
2: aku ning ngarani ya otot
3: iku ngono kabel
2: bapak ngaku otot kok wis yen ae gak semuni iki terang wis gak sandandani njaluk tolong ya
3: iya
2: nek arek rene bingung aku
3: lho iki wis payu tuku sapa
2: payu
3: ditoko solikin
2: solikin solikin
3: iya
2: payu 15.000
3: lha iya terus
2: ya wis radene rusak
3: wah kon niku ya kekno
2: lho ngene engko tak kene tolong ya tenagamu ya kon nek kene aku sing muni ning sore radio kene
3: kon ning sore meja kene
2: tak ndelesep kene meja taplake tutupno iya
3: terus carane ya opo
2: waran iki radio 86 ngono lho.
3: Saiki 84 ya.
2: Lah iya.
3: 86 berarti 2 tahun.
2: Mestine iki durung wayahe mesti ditokno
3: saiki.
2: Ya.
3: Terus ya apa carane?
2: Carane iki radio tutukan.
3: Oh, nek ditutuk muni
2: ya. Waran iki radio mata sapi.
3: Mata sapi.
2: Iya,
3: iya.
2: Ya. Temen ya. Engko aku nek nisor, nek ngunekno tutuken.
3: Eh tik. Ndas mejo mencungul kok kedodok aku ya.
2: Enggak aku lak sing ngiden isor
3: meja.
2: Isor
3: meja. Ya ya wis. Wis ketu.
2: Sik. Kemul.
3: Ya wis iki kita apa ya wis. Arek teko. Waduh.
2: Premios. Pringisi.
3: Permisi.
2: Nah,
3: per
2: mi
3: mi
2: si.
3: Permisi.
2: Permios.
3: Permisi.
2: Lah iso muni permisi.
3: Kok kon niku kene sajake.
2: Wah, iku
3: Oh, untune entek.
2: Kadang iki kon niku apa ya ndak untung.
3: Kon nek kene njogo radio ah.
2: Lho. Wis meneh niat sik,
3: pian sik. Lho ya kak wis ketiko dititipno aku.
2: Iya, nang aku.
3: Iya, soalé ngene lho, Gin.
2: Iya, apa?
3: Di omahe kono iki sedrume iku cili.
2: Iya, iya, iya.
3: Lah nek ngono kok lak sedrume lak gedhe ah.
2: Iya, ngene. Kondo
3: nyen. Lah iki apa?
2: Lho, waduh, wadre. Mbok iki Dik, waduh aku golek di toko.
3: Iki lho.
2: Lah di toko gak ono model iku.
3: Gak ono iki radio. Kon
2: yo
3: iki radio
2: mata sapi.
3: Nah, radio mata sapi.
2: Lah aku golek mata kucing.
3: Lah, mata kucing wis umum. Sing mata sapi lak bodhe ngene sih.
2: Oh iya, kayak cacar ndok rek. Wah, bagus iki.
3: Bagus mata sapi lah iki iki. Iki lho putrane. Nah, putrane ya.
2: Sik lah iki radio kok ngene.
3: Lho, kon iki aku
2: sing jange iki radio tak kebo iki.
3: Radio 86.
2: Lho, lah kok iki 84?
3: Lah iya, saiki ditokno dhisik ngono lho iki.
2: Durung kaya metu ditokno dhisik.
3: Iya.
2: Oh, kaya metu.
3: Lah iki. Lah iki.
2: Sik iki lek ngono
3: ya. Lah iki nek sing abang iki ya. Nek kon petek abang iki mandek.
2: Ya
3: ya.
2: Ya ya ya ya ya.
3: Sing abang mandek.
2: Iya ya.
3: Tapi sing kuning iki
2: iku apa?
3: Siap-siap.
2: Lah sing ijo?
3: Sing ijo iki jalan.
2: Sik gak jang-jang. Iki radio tak lalu lintas iki. Oh radio nang abang ijo kuning.
3: Nah ne.
2: Sik ta radio. Rada radio.
3: Oh, radio ku
2: sece. Hebat.
3: Kan dicoba.
2: Iki ngurepno ya.
3: Ya ngurepno.
2: Tutukan. Tutukan. Cocok ambil petil.
3: Iya, sih kira itu cocok ambil petil.
2: Umpama ni.
3: Kalau Jakarta,
2: iso.
3: Kalau Jawa Tengah, iso. Surabaya, iso.
2: Iya pasti.
3: Aduh dia ya.
2: Jalu umpama ni Jakarta.
3: Jakarta.
2: Atuh. Cang.
3: Apa?
2: Sik tumon iki radio diolehno muni atu.
3: Lho, nek kono ning logi lho, kono niku akeh wong. Dadi ya karo
4: Radio Republik Indonesia Jakarta.
2: Cek tepak. Wis. Sik dak gak. Aku guyu tepak iki dadakno lah kok. Wis. Nek kono iku akeh arek nonton lho, akeh arek.
4: Radio Republik Indonesia Jakarta. Dengan gelombang 47 ganul ganul ganul.
2: Jang. Kita kok ono radio.
4: Emang 7 ganul ganul.
3: 30 iki.
4: Masih yo nek saudara pendengar sekalian.
3: Waduh.
4: Marilah kita ikuti pandangan mata.
2: Cek. Iki matane sapa dipandang?
3: Kontu.
2: Iki pandangan mata iki.
3: Lah pandangan mata iki yo bal-balan.
4: Bal-balan. Pertandingan sepak bola.
2: Lah iki seneng aku iki jan seneng aku bal-balan iki.
4: Antara Regu Arabia.
3: Wah.
4: Melawan RRC.
2: Lah iki cocok iki seneng aku iki tenan.
4: Sebelum Anda mendengarkan pertandingan ini, baiklah saya bacakan pemain-pemain.
2: Lah iki sing
4: dari RRC.
3: Wah.
4: Penjaga gawang.
2: Lah. Ote-ote. Sing cang. Ote-ote iku lek kene iki.
3: Jenenge
2: panganan.
3: Jenenge wong kono iki.
4: Bek kiri.
3: Oh, bek kiri.
4: Cakwe. Bek kanan roti goreng.
2: Sisi tak, iki kok jenenge wong NRT kok panganan to.
4: Center pur.
3: Pokis.
2: Pokis.
4: Itulah tadi pasangan dari kesebelas NRT.
2: Jaga gawang kok gedang goreng ya.
4: Ini pasangan dari kesebelasan Arabia.
2: Wah, kok Arabia iki. Ya.
4: Penjaga gawang Sastro Gembol.
2: Sastro Gembol iki lawan bojone Goro.
3: Ono.
4: Bek kiri. Martabak.
2: Martabak iki cocok.
4: Bek kanan Terang Bulan. Demikian saudara-saudara.
2: Bek kanane tapi goreng.
4: Lah, mulai. Tadi mulai.
2: Ya.
4: Bola dibawa oleh Regu RC. Bola dibawa oleh ya rujukan tadi dibawa. Males coba men ngobok rek.
2: Wis dak aku melok surai lho kok iso muni. Meneng
3: wae. Nek korone angke arek,
2: korone angke arek. Tak ngilokno aku ya.
4: Bola diimbarkan roti goreng dibawa. Bokis. Ote coba cakwe, mendol. Ya, tembak. Masuk.
2: Sik dak. Kon cuma ono bal masuk kendi.
3: Kon iku masuk gawang iki, masuk gawang.
4: Saudara-saudara. Kini 1-0 untuk kesebelasan RC.
2: Patenone.
4: Bola aduh.
2: Cang. Aku ngrungokno radio iki dadak wedi dhewe, Cang.
3: Kon gak umek ese.
2: Gak umek ya apa, Cang? Diuripno aduh dipateni aduh.
3: Iya konone arek, ono arek. Ning
2: Jawa Tengah,
3: Cang. Jawa Tengah ya?
2: Iya.
4: Radio Republik Indonesia Surakarta.
2: Lah, iki cocok. Tidak, aku muni cocok di station petik lek aku.
4: Radio Indonesia Surakarta dengan gelombang 12,7.
2: Loh, wah. Kira iki katanya peran radio.
4: Saudara benar sekalian, hiburan malam pada malam hari ini orkes atau lagu-lagu langgam keroncong.
2: Iya, ada Pak iki seneng
4: ngene. Meneng opo?
2: Loh, yang ini arek kan.
3: Arek nontok sing kono lho, nontok kono.
2: Ngilokno aku ya.
3: Lapo.
4: Lagu yang pertama, lagu Meratapati dibawakan oleh penyanyi kita yang terkenal.
2: Waduh.
4: Endang Tulkiyem.
2: Ada. Dan.
3: Apa?
2: Penyanyi Semarang itu tak mesti Endang Sasito Sasmito
3: atau
2: Endang Tulkiyem.
4: Sing penting.
2: Ada. Kon cuma ono orkes. Radio Republik Indonesia Surabaya. Lah itu Surabaya.
4: Acara pada malam hari ini, baiklah Anda akan mendengarkan Jula-juli guyonan oleh Sidik CS.
2: Lah, iki aku jan seneng iki Sidik CS.
1: Tak tinggalan buri iki.
2: Ya seneng iki.
1: Penak nopo kan saya.
4: Selamat mendengarkan. Waduh.

titik iya lho sulingane are Surabaya cak solikin Cewek.

0: calon gondring donya brana. Aja kembang.
1: Loh,
0: mono. Titi barang sing.
1: Lah iki apa? Kakek kenceng iku. Oh, pekecil iku. Kayak eno rek wong muni rasa iki bogan. Jajang, ini jajang. Lah, apa kini kon pateni kini? Kon iku.
2: Sing mateni ku siapa?
0: Wong enak-enak jadi
1: pateni. Sing mateni siapa? Wong gana. Akeh saiki uripna ya lah iso.
0: Eh?
1: Uripna saiki.
0: Kon iki saiki kurang percaya.
1: Ah, uripna ya lah iso.
0: Uripna, uripna.

0: kenceng iku. Lho iki mang metu ndi tak cegat-cegat-cegat lho mlebu maneh. Oh gampang wis iki. Kenceng, kenceng.
1: Lapuk lho perpateni maneh.
0: Sing mateni kuwi sapa? Radio gak karuan. Ayo saiki uripne maneh ayo.
1: Ya, tak uripne ya.
0: Tak iso murid.
1: Tak uripne ya.
0: Tak uripne ya. Duwike ayo.
1: Tak uripne ya.
0: Ayo iso ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo
2: Sepurane kan.
0: Aja adik nangis-nangis kan.
2: Radio rusak kan. Radio rusak kok kanca sing gak iso muni kan. Lah kok gak iso muni apa? Atungmu ketambah tak iki.
0: Cek iki kan kenapa nyang gak untu iki, Dik.
1: Lah ya apa?
0: Ya kok Dik karepmu ya apa kon kating ngapus ini. Kating ngapus iki tak apa kon?
1: Kin.
0: Gak ngono gak trimo aku.
1: Kin,
0: Soli. Jan aja dicekeli tak aku.
1: Sing nyekeli kon sapa?
0: Lah iki aja dicekeli.
3: Radio iki ngene lho, Kin.
0: Kon iki bojoku lho, Dik iki, Dik.
3: Lah bojomu ro gak apa-apa. Iki radio ini kan rusak.
0: Iya.
3: Lah iki lah kaya semuni sih.
0: Kaya semuni.
3: Mulane aku sing iden ni sremejo.
0: Lah ya enak kon muni iso solikin gowang. Kon aja ngono kon.
4: Ana daya ta kok rame.
0: Aja melak-melak iki kayu.
4: Aduh.
0: Kon iki kan kon wis kandhani. Kan. Jangan
1: lapor.
4: Ana zombie.
0: Kin aja.
1: Waduh.
4: Kon tolong.
1: Kon bisa kan zombie.
0: Oh, tak kabyuk zombie kon ku. Eh saya manusia goblok.
1: Iki Solikin.
4: Solikin.
1: Arek wis kuduk gak nyokotan iki.
0: Kon iki lho, ya jajang ngawet kon iki.
4: Lah mprasamu teko kono prasa kaya zombie aku dicak.
0: Oh, kon iki aku iki kosilin. Solikin.
1: Tekan ndi ae?
4: Nang kasedet. Aku mari arisan ta.
0: Heeh.
3: Iya.
4: Oleh nomor loro aku dadang.
0: Nomor loro. Bojone sapa, Jek?
3: Bojone dadang.
0: Bojomu.
3: Iya.
0: Wis dadi, Den.
3: Lho nek gak dadi.
0: Karuwani.
1: Oh, ngawur ae.
0: Aku jajak di Rabi Wayu ini
1: apa-apa. Wis tadi.
3: Ya apa radio terus enggak?
0: Lho radio iki apa cek aku guyon-guyon radio itu ya apa iki?
3: Cek ben aku ngomong ya apa sih?
0: Lah aku lak jauh radio mata kucing.
3: Mata kucing.
0: Regane 15.000.
3: Nah, tapi kon ngomong muni enggak sih? Kalau muni mek tuku radio mata kucing.
0: Iya.
3: Lah iki lak gak muni radione. Hmm. Ya masa ngomong muni enggak ngono sih?
0: Adik kon cuma nolong tuku radio iki mesti kate tuku radio sing muni ambek sing enggak adik.
4: Lah saiki ngene ae yo aku nengai. Persoalan radio kuwi nek dituku ya terus enok.
0: Terus enok ya apa enggak muni. Dek
4: saya ya tembel.
1: Dek ya iki kon janji pian mata kucing.
0: Iya.
1: Lho iki dudu dek.
0: Apa?
1: Lah iki radio mata sapi
0: kok. Radio mata sapi dadar ndok ngene ya niku. Adik 15.000 dadar ndok situk ngene kon iki.
3: Tak kandhani. Nek radio mata kucing iku jaman pian ngono. Lah saiki gak ono ya.
0: Oh iya.
3: Saiki sing ono radio mata sapi.
0: Iya.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ojo nganti gawe pati.
1: Pati ya. Ayo. Jalan. Isin-isin. Oh.

0: Nopo begal yang begal nanging kudu melek meripati sing tak kongkon begal iki para prajurit dudu wong desa kaya ngono ngerti
1: ngerti kan
2: ngerti kan
0: opo adek awake dhewe di mangsan sing luwih gedhe
3: irang
0: sapa
3: wani nyegat ta kowe
0: ora usah takon sapa aku sejatine sing baku
3: ayo barang tinggal
0: nek kowe kepengin liwat kene
3: ngerti sapa
0: sapa kowe
3: aku tembung bubar baleman teko
0: koyo minggir mungsuhe aku
3: tunggu setan nalas tenaro bangsat awakmu tibae
0: kowe kudu masrahno barang sing mbok nek pancen kon gak gelem masrahno ateges enteng ngrupatimu
3: awakmu njaluk barang upeti iki ora leh bebasan tak welangi pecah dodol lu tak eludir
0: tumengo ora gelem masrahno ta itu tak jaluk siji nganti loro
3: gak oleh
0: ora oleh
3: gak oleh
0: kowe keparang ayo liane barang dipikul

0: sunti rantilan anjani apa podo apik tekamu ning ngarep.
1: Iya Kang Mas, kales ning sami kula boten langkung sugeng kula
2: mugi yeah.
1: Eh? Iya Kang Mas, kula nyadung dawuh
0: anjani.
1: Sungkem kula mungkin
0: tak tompo pangestuku tampan ana penak ne anggone lenggah

Raden. Nek ing telatah Kediri iki dina ana dregah brandal keculan sak pinunggalane. Umumku Kertajaya kurangane apa? Nalendra Gunung Binadara. Undang kalau kok kabuluk ndoro kabeh dayane. Gedhe wibawane jembar wewengkone. Tugi ne.

bisa awet upo tlodo marang kawong ning nyatane akeh sing iso brandal keculan sapi tunggalane ateges lemu nyambut gawe piye kamongko gajimu gedhe apa mung kowe ngarepno gaji to

0: Wis ra pedus nyambut aing pamerintahan kediri. Aku ora segan-segan nguncap pake kontak wis kok kediri.
1: Nuwun sewu.
0: Dadi,
1: nuwun sewu.
0: Paham? Rasa ngucap. Sito kegadangane Kertajaya. Temenggung kubar Baleman. Sing dino gantos. Kertajaya nyuwun pawarto kutha pamungkas saka diri iya apa kabar
2: saderenge kula matur ingkang kathah sinuwun Prabu Kertajaya ana mung kula temenggung ngaturaken sembah sungkem mugi ngucuk wonten kersa panjenengan dalem
0: tampa pangestuku tambanana
2: aduh ndadosaken kujiwa kula sinuwun sasampunipun panjenengan matah kula jernyatanipun ing dinten samangke kathah dertok wonten padang karupan
0: ontam mapel
2: inggih
0: sapa sing ngendhah
2: mboten sanes Ken Arok
0: Ken Arok padang karupan
2: inggih
0: wis sabet jagung
2: sampun
0: yen kon wis sabet jagung karo Ken Arok iso mbok pikun
2: ngapunten sadereng ini
0: terus
2: Prabu Kertajaya kula mboten sak nikut tanganipun
0: asa yudamu Gung temenggung pangkatmu temenggung gak utus pangkas ngerampui gawe ora bisa nek panjen pohon nyata asa yudamu karo Ken Arok Kertajaya rumangsa dicepelek no bari pawongan cilik matuin palagan mati Ken Arok
3: Sabar.
4: Kula duri sabar.
3: Monggo kula duri langkah.
0: Sinuwun Prabu. Nek Brahmana kabeh wis ora kuwagang, langkah ta ora bisa ngentas karya apa meneh temenggung. Saiki mulih ing kendhiri mung antuk
2: kaya ngono. Kula tasih sagah dados senopati. Sinuwun.
0: Menawi dipercaya.
2: Inggih.
0: Lair batin.
2: Inggih.
0: Kados pundi sinuwun iki dina aja nganti kon sak bergoto prajurit ing Kediri pesanan ing Ken Arok ing padang kautan kali mung ora kondo kang apik ning ora berhasil aku gak kepengin krungu perkara iki mulo iki dina
2: inggih
0: kondak perintah langsung yang padang kautan bawa prajurit
2: menawi kula mboten sesarengan kalih Ken Arok kados pundi sinten
0: kulumu kagem tumbane kediri
2: benjang napa dijiban menika
0: kula
2: matur suwun nyuwun pamit

0: Kuro. Kuduan dumpatarian. Hati-hati lan waspada. Ngadepi pawongan cilik sing burung katon ning kraton Kediri nek dhewe gede daya. Aja nganti percaya karo Temenggung Hubar Paleman.
1: Lah iki
0: wis arep mikut kenaro. Sing dak jaluk wini sepuh Brahmana Narayana.
1: Dawuh
0: Brahmana Tamur.
1: Nggih,
0: iki dina.

Gandum Patarian iki burung rampung. Aditya Karuna. Kertajaya Nalendra sing sugih. Hidoyo kuoso. Kaya dening dewa agung. Dewa suci. Dewa sing paling anugrah marang rakyat. Tanda ake perkara iki. Marang kawula sing telapak kediri medhun ning patuwon tumapel. Sembah Kertajaya. Sembah Kertajaya. Kaya dening dewa sing suci. Dewa sing agung. Wibawane luwih. Panguasane tanpa wates. Sopo sing ora tunduk lan patuh atas pemerintahan Kediri.

0: sendiri tanpa tanding. Sopo sing bakal nanding Kertajaya kudu bisa ngelangkai bangkene Kertajaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ngitung kuwi mang lho. Lah ngitung ya apa nyatane suarane ya penak. Suaramune dirungokno semerambat turu tusuk. Biasa men ana dulure nom ngitung dilarui kaya ngerti-ngerti ya gending. Kowe kok ngenyek karo dulur tuwek. Paling ya ora iso ngitung ra ngerti gending awakmu. Nek jula-juli ancen aku gak tau belajar. Jula-juli gak tau belajar gending ya apa maneh gending ya malah gak iso. Aja ngenyek. Nek gending aja takok. Iso? Lho lah ya aja takok. Berarti gak iso. Maksude nek gending. Ah. Wis gak usah milih gending apa. Sembarang gending apal. Sembarang gending apa sing mbok jaluk. Sitok ae aku gak nyentel. Sitok. Kok gak nyentel? Sitok iso. Apa sing mbok pilih? Tali kotang. Nah. Kuwi tangi adus, aku tangi adus. Iya. Sing tak apalno ki ya. Tali kotang. Tangi langsung adus ngapalno tali kotang. Berarti iso tali kotang. Ayo nek iso gending tali kotang digawe wong loro. Sapumu selehno. Peno karo aku. Awakmu cek paham. Tali kotang ki gending sing penak. Ayo. Iki nek gak dimatno sing pernah. Sing pernah? Ora iso mendalem nang ati. Kudu mendalemi. Iso lho ya.
1: Ya oke.
0: Aku sing nyanyi dhisik ibaratnya aku sing dodol. Awakmu?
1: Aku sing utang.
0: Oh, gak nyaur. Aku sing dodol, awakmu sing tuku.
1: Wis gak ate ditakokno pokok awakmu dodol tak tebek ngono lho ya.
0: Mbok tebek ka? Aku nyanyi.
1: Kok jemberi wong.
0: Potongane kok nyambik anyang-anyangen.
1: Lih. Nyambik iki wis elek. Lah kok tambah anyang-anyangen?
0: Lah ya awakmu
1: piro nyambik anyang-anyangen
0: lakune? Ya apa?
1: Ayo ngene lakune.
0: Oh, ngoyo kaya awakmu iku.
1: Gak sida tali kotang.
0: Iso tali kotang. Dek pian wis tak tukokke wujud kotang sak katoke.
1: Lamblara.
0: Lapo kotang sak katoke iku?
1: Ya, ndokine yo. Bojomu mbok kotangi. Nek gak mbok katoki, apa pengin diparani coro?
0: Nek coro kadang-kadang gak moro nyambikmu mau sing moro.
1: Lah wong kotang ya pira regane, katok ya pira regane, nek wis bojomu mbok kotangi,
0: iya.
1: Ya tukokno katok, ora ketang kuwi mbok utangno ngono lho ya.
0: Tapi lagune gak ngono. Ki lagu kok lapo nyandak katok barang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali kotang sakat.
1: Oh, aku pulih katut.
0: Aku gak seneng kok ngene kok nyanyi karo wong
1: lho. Kalas andum sembako. Aku uman mok 2 kilo pancen sing ngedum rodok kudu nek luwe didol nang toko.
0: Kok iso andum sembako?
1: Eh golek bati kok tidak.
0: Lah apa andum sembako bareng?
1: Lho le iya saenake.
0: Kang Mas andum Basuki.
1: Basuki saiki wis mati.
0: Masih mati mergo aku dikempit yo ngatemi. Kok iso eh lho. Aja ngono lagu sing temenan lho pelecehan iku, Peng.
1: Lah napa kok pelecehan? Lagu sing penting awalan ambek akhiran cocok kuwi termasuk wis gathuk.
0: Gathuk apa? Modelmu awakmu persis kakangku situke kok.
1: Kowe aja pecicil-pecicil mbek wong tuwek dosa lho ya.
0: Lah apa?
1: Aku iki kepitung dulurmu tuwek. Lah awakmu kuwi kepitung dulurku
0: enom.
1: Masa awakmu wis gak eling-eling dongengane wong tuwek-tuwek.
0: Lah tapi
1: dongengane wong
0: tuwek nek kleru. Heeh. Dongengane wong tuwek-tuwek.
1: Iki entek.
0: Entek.
1: Iki penunggul.
0: Penunggul.
1: Iki sing wong tuwek.
0: Wong tuwek.
1: Entek. Entek si penunggul patenono. Ngilingno.
0: Ngilingno.
1: Kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Kok iso
1: si penunggul patenono.
0: Nah, iki mang lho.
1: Kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Lapo dulur tuwa dientek iki lho.
1: Loh, bapak. Iji, monggo bapak kula aturi pinarak bapak. Nembe guyon kali yuyuk.
2: Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku seneng golek paman kabeh padha seneng.
1: Lah,
2: iya.
1: Sesek ya.
2: Eh, ta apa? Dadi padhepuan purwa kene tansah regeng ngene. Oh, Dedes putraku Bu Cahayu.
3: Heeh.
2: Ana apa nduk kok sliramu katon sungkawa banget?

0: Ngono ya.
1: Niki kula mikiraken bab mimpi kula.
0: Lho. Mimpi apa to, Nduk? Eh?
2: Mimpi kok dipikir niku lho ngrasakaken nyimpen nangge tiyang niku mboten kok berturu. Yine, mimpi niku enten telung warna.
3: Apa kok mimpi kok sampe telung warna kuwi?
2: Nyun sewu nggih, Bapak.
0: Iya.
2: Tak dunungno ya awakmu ben paham. Titioni.
3: Titioni nomor 2.
2: Gondoyoni.
3: Nomor 3.
2: Puspa ungkap.
3: Kok puspa ungkal? Puspa tajem.
2: Tajem kuwi landhep.
3: Heeh.
2: Dadi sembarang gaman kuwi iso landhep, ning nek mawa diungkal.
3: Oh ya bener
2: awakmu. Maksude iki ngono.
3: Ngono.
2: Ning mawa werdi kabeh.
3: Apa?
2: Titioni.
3: Titioni
2: werdi. Niku awan diomongaken. Bengi mapan tilem. Terus ngipi jenenge kipen-kipenen
0: kembang wong turu ya
2: inci popo
0: bener
2: niku gondoyoni seje karo sing gondompop
3: kok gondompop
2: aku kate omong gondoyoni awakmu ngentut iki mambu
3: heh
1: akeh topeng aja
0: ayo
1: susah lho
2: gondoyoni niku awan diomongaken bengi turu terus ngipi. Lah niku jenenge
3: Gondoyoni. Sing terakhir
2: niku
3: puspa tajem.
2: Tileme kira-kira niku tabuh 12. Nyampe jam 3 terus ngimpi.
3: Ngimpi.
2: Niku puspa tajem. Puspa tajem niku mongko mawa wigati. Lah jenengan
0: nganti jam Dedes putraku.
1: Tabu siji.
2: Assalamualaikum salam. Lah niki popo? Nggih,
1: menawi lho
2: kagetan. Setunggal wigati niki.
1: Lah yo ngipiki anake iki ngene.
2: Pripun?
1: Ning desa Purwo kene iki ana banjir bandang sing gedhe banget.
2: Waduh.
1: Ning anake mung aku sing kentir.
2: Lho.
3: Banjir bandang
2: nggih nglangi
3: jenengan sing kentir.
2: Masa mboten saged nglangi?
1: Kowe kok aja guyon aku ki sedih.
0: Saiki ngene yo Nduk yo.
2: Pripun bapa niki?
0: Ngene saiki.
2: Niki wigati lho, Bapak.
0: Iya, aku ngerti, aku paham.
2: Injih.
0: Tapi yen niku mau wis arep dadi garise Sang Hyang Widi.
2: Nggih.
0: Awake dhewe ora iso selak, Paman.
2: Mboten.
0: Iya.
3: Lajeng kados pundi?
0: Saiki ngene ae.
2: Mboten usah
0: ayo kabeh
2: kapan. Ingkang sae ngaten.
0: Sing penting saiki awake dhewe ayo.
1: Kula mlebet rumiyin bapa nggih.
0: Iya, mboten usah remenmu ya Nduk.
2: Mboten usah dipikir, bapa.
0: Iya, iya.
2: Wonten jaba sajak rame wonten daya, bapa.
0: Iya, coba.
2: Rutuk ngaten, bapa.
0: Heeh, delok dhisik, Mam.
2: Lho, monggo saestu, bapa.
0: Monggo
2: kula aturi mlebet, monggo.
3: Monggo.
2: Sedaya kemawon menika padepokan tasih jembar. Tasik cekap lamun to ya.
0: Ayo
2: mlebu mlebu. Sare niki ana
0: tamu.
2: Ayo nang jero peng. Kula mlebu.
0: Oh iya paman.
4: Tunggu pompu poro nggih.
0: Iya.
4: Tekaku mrene aku ana perlu takon ambek sampean.
0: Perlu? Perlu apa?
4: Aku kepingin ketemu karo anak sampean.
0: Iya.
4: Ken Dedes.
0: Aku ngerti.
4: Ono ora.
0: Ono. Terus
4: ini Bu. Wis dadi kekarepanku, aku pengen banget metik kembanging Polowijen. Yo si Ken Dedes anak sampean kuwi.
0: Tapi sabar di sini ya. Lerem di sini. Seliramu lek penguasa tumapa to?
4: Oh iya.
0: Dadi yo mbok yo seliramu kaya tulodo sing apik, tata cara sing apik.
4: Tulodo sing yo apa maneh? Abdo teko tumapa nang Polowijen iki amung perlu kepingin ketemu karo anakmu ono apa ora ngono ae?
0: Ora ono. Sing ngono mung aku. Purwo.
4: Mbu Purwo.
0: Iya,
4: tuwek menclamin cele lambemu, eh?

0: Bener kandane wong tuamu gak kira kedadian iki sampe kaya
1: kok iki penjeneng amene kalian bobok
0: awakmu tak jaluk gak oleh saiki kon gelemot dadi bojoku ya
1: iki sampe mami kula mboten purun
0: ya Allah
1: sampe mami kula mboten purun
0: pabrik ilang pipane nampi kurang apane aku kan dedes aku panguwasa ing tumapel aku sugih mbah blawo eh donya bondo aku ora kurang lem
1: wis to
2: apa tong kaya ngono kalah
1: iki tak sampean dadi korban sing tunggal amat
0: Oh, jump!

0: Kabeh para brahmana
1: nggih Kakang
0: apa sing dadi rembugan ing papan iki apa sing dadi rerasanan awak-awakmu kabeh ana perkara apa
2: kula kalian adi menika kedah patut tunduk kalian
3: Sinuhun Prabu
2: Sinuhun Prabu kedah nyembah kalian Sinuhun Prabu
0: kejawi saking menika wonten Kediri enten tatanan anyar karmu ora ana wong patut disembah kejaba dandang gedhe.

0: Kipron. Ono tamu, ayo disuguhi. Disuguhi tamune iki. Disuguhi. Blang gaga. Iya.
1: Kamu kawak murah ngerti ya apa suasana ndok tumapel gini.
0: Apa?
1: Wis pirang bulan awakmu ora asok upeti.

0: tandur ana ing tumapel. Tapi perkara tumapel iki apa jare Tunggul Ametung? Awakmu gak usah melu. Panguwasa tunggal ana ing tumapel Tunggul Ametung.
1: Ya. Aku mung sak yen to Tunggul Ametung iku luput, aku wajib ngelingno. Yen kena tak elingno apik, iso didandani kelakuanmu sing gak bener. Cuma lek tak kandhani iso dandani kelakuanmu. Betul.
0: Ngombe yo. Ayo cukono kepo iso. Cukono karo. Ben ngombe si blang kakek iki.
1: Ora metu.
0: Iya.
1: Lare nono lek. Lek awakmu gak kena tak eling. Tak lapor nang nang kertojo.
0: Ya bo.
1: Tak lapor nang gene sinuwun Kertajaya.
0: Dilaporno nang Kertajaya.
2: Lapor kuwi.
0: Wis tekan Kediri Wadula karo Kertajaya menawa Tunggul Ametung saiki wis mo ngabdi ana ing ngisor Kediri.
1: Ya apa? Wis mo ngabdi nang Kediri. Ateges awakmu arepe bali lho.
0: Wis tak niati tak kajati saiki blangkaka. Aku wis mo gak gelem aku setor upeti ana ing Kediri. Nek perlu rawe-rawe rantas malang-malang putung.
1: Omonganmu laporno.
0: Ayo laporno nang Kertajaya lek ning
1: kene. Panono prajurit teko Kediri.
0: Ayo sakarepmu. Ayo wis gak usah ngreken ambek blangkaka. Mendem mendem.
3: Ngopi terus. Seneng sing
4: penting. Ayo ngopi.
0: Opo buat? Opo buat?
3: Ngombe aku seneng ngombe.
0: Ngombe aku. Kau ngerti aku. Aku temenggong Kediri Gubar Palema.
3: Temenggong Kediri. Aku seneng ngombe sian. Ojo di Buyano.
0: Lek kena tak eling no.
3: Reso.
0: Dono oleh mu ngombe.
3: Ora iso oleh mu ngombe. Ngombe. Ngombe.
0: Eling no gak kena. Rumah sama apa begini ngadep sopo? Temenggong kene, he? Ayo kalian,
3: rah,
0: ojok, nek gak gelem leren tau.
3: Ayo, ngombe, ngombe terus,
0: terus, ayo, ayo.
3: Tumapel
0: Kediri. ngopel. Podo-podo prajurit sing gentong mos. Goblok. Kowe pemimpinnya cublok. Kok iso kowe ngelokno aku nek aku pimpinan cublok ratane? Dasare opo?
1: Dasare kowe iki sapa prajurit ngopel? Kowe iki nolak ion
0: ngurune prajurit ngopel iki. Bener. Kowe iki menungso sing kepengin belendukno wetengmu dhewe. Lali sengsarane kawula cilik. Kowe ngerti? Ket aro. Nganti prajurit temapel tak gebuki tajer kabeh. Kesalane ngerti? Dilon. Mabuk-mabukan. Pekara mabuk. Menungso sing elek kena dilene tapi lek wong sing bejat kaya kono monggo. Ora kena ta elek. Ayo, kemari setan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Yeah.

0: Monggo, Kakang Gopar Balaban.
1: Tunggu lama tung.
0: Iya.
1: Iya, Papa Wartani ono tlatah tumapel.
0: Tanpa cerita sing akeh, sampean wis roh dhewe kahanan tumapel sing koyo ngene. Ya. Ono wigati apa sampean nganti teko ono ing pakuwon tumapel iki Gopar Balaban?
1: Tunggu lama tung. Mangerteni ono. Aku oleh duta soko Kediri. Ing dina iki aku kudu ngelingake awakmu. Sepisan ing dina iki sinuwun Prabu Kertajaya wis mene mandat karo aku.
0: Iya,
1: saperlu ngelingake Tunggul Ametung. Sing sepisan babakan upeti sing soko tumapel sing ditunjukake ana Kediri. Nyatane ing dina samangke ora teko kono. Kaping pindho ni Tunggul Ametung ngerteni ana. Dina iki Tunggul Ametung diwene pemenang. Oh iso ora iso kudu iso ngrangket aneng Ken Arok.
0: Alon dhisik. Kakang Gopar Balaban. Iki ana wong sing adol-adol, ana wong sing tumbak cucukan tekan Kediri kok.
1: Sopo ku?
0: Soko rumangsaku kewajibanku setor upeti ana ing Kediri iki ora tau.
2: Sing kok maksud aku? Sing tumbak cucukan wis dadi kewajibanku. Sadurunge aku lak wis ngeling. Supaya kok pikir kewajibanmu aja mendem-mendeman. Ning nyatane tak eling awakmu gak kenek malah nantang.
1: Iya, Pak.
0: Blandaga. Aku lak wis kondo. Perkara prajurit, perkara kahanane prajurit-prajuritku mendem iku urusanku. Iku tanggung jawabku. Dadi aku ngono tumapel iki.
2: Nyatane lek Tunggul Ametung Lena mek kor mikirno kesenengane dhewe. Tumapel ora tentrem munggahe teko Kediri.
0: Sing penting upeti wis tak aturno ana ing Kediri.
2: Nyatane urung teko.
1: Tunggul Ametung, bener kandhane Belang Kakah. Dina iki kandhane Belang Kakah aja salah panampa. Mula dina iki sepisan rungokno kandhaku. Yen kowe ora bisa ngrangket si Ken Anro, kowe bakal dikunjara ana Kediri.

0: Dibuka mata ni, cek roh barang.
1: Buka kan? Yo to, nek nyambut gawe,
0: Nek stanggo nyukupi anak bojol we, dumno karo tonggo tagamu, sing kurang mangan.
1: Sun.
0: Ya. Mau tonggo tanggamu.
1: Yo, Kak.
0: Tapi nih, gue. Aku ngerti tonggomu sing gurung duwe papan panggonan. Ateges omah. Ke ono separo. Nggih, tonggon nggih tuku kayu cek dibangun omah.
1: Nggih, Kak. Jones. Sik, Kak. Hah? Sik.
0: Opo maneh?
1: Aku tak takon. Kocok tuh kayak ismu sama ini. Iki sih oke.
0: Rumah no kupingmu. Leno matamu. Nek wis emas tak ringkes iki tak pasrano kakang jenaro supaya kanggo celengan.
1: Lek ngono yo. Manut tau kan.
0: Nomor itu kabeh. Mlebu ana ing tlatah kene. Yo ana biru alas kene. Aku kepengin ketemu karo Kenaro. Wah ora bisa. Tangeh lamun kowe kepengin temu marang Kenaro nek isih enek aku.
2: Balik. Yo.
0: Bango samparan.
2: Kiwas kelawan pun.
0: Nun iki. Cocok wonten wigatos bapa.
2: Iya.
0: Tekaku rene Senggowo para Brahmana
2: para Brahmana
0: pancen ana perlu lan wigati banget aku kepengin ketemu karo Kenaro.
2: Oh pinanggian kalian Kenaro anak kula
0: bener
2: iki katurang tare sawetawis kula badhe animbali dening Kenaro.
0: Ya
2: ana kok megeng napas
0: ya seneng
2: coba tak gunawa itu.

0: wis ora kene bendung maneh. Kulan iku.
1: Yen ngono aja tinggalno aku maneh ya, Kang.
0: Ora.
1: Tenan.
0: Ora.
1: Janji ya. Janji ya, Kang, pokoke sampeyan katene ninggalne aku melu, aku muridipun sampeyan.
0: Iya, iya. Tak turuti apa sing dadi
2: penalo. Iki ono rawing bapa resi lo gawe, eh. Kowe aja ninggalake sing subuh cita, eh. Aja ninggalake sing sopan lan santun. Nggih, Bu. Iki ono wigati. Karo kowe si Ken Aro,
0: bapa gawe?
3: Iya, Aro.
0: Mung kuwi gatos menapa dene bapa lo gawe? Kersa nimbali kula. Kanti megang napas metek aji supados kula dugi ngarsa panjenengan bapa.
3: Monggo. Monggo Kakang.
0: Arep wigati sing luwih wigati, penting sing luwih penting. Kandhaku iki uga disekseni karo bapak sing samaran niki. Muga-muga dadi kekancinganing atimu. Kok bundeli jroning batin. Nggih. Ken Arok. Iki dina aku njaluk sabyantun. Awakmu bakal tak kanthi ana ing tumapel. Ing kono awakmu bakal tak sowanake karo Sang Aku Tunggul Ametung sing sak perlu. Tak dadekake prajurit ana ing tumapel. Ing kono besok awakmu bakal iso nggayuh marang apa sing dadi kekarepanmu karana kamulyaning uripmu.
4: Bapa guru sesembahan kula.
0: Menawi panjenengan ingkang ngersakaken kados mekaten, kula pun anak murid panjenengan namung saged pasrah bapa. Tenang namung nyumanggaaken. Akhir sih. Rasa kentot. Wis melu nekseni.
3: Iya Kakang.
0: Nek kaya ngono tembungmu wis iso tak ugemi karena janji iki mau. Ayo saiki uga awakmu tak kanthi ana ing tumapel.
4: Sumungkuh nanging dipun keparengaken kula pamit dumateng tiang sepuh kula.
0: Keneh. Bangun sampar.
2: Niki bapa
0: cukup cetok kandhaku karo Ken Arok.
2: Niki
0: awakmu melu nekseni.
2: Niki
0: gandeng kabeh wis cukup karena ora ana apa-apa.
2: Niki
0: aku njaluk pamit bangun sampar.
2: Nggih. Dilakon kundur pendringan bapa resi.
0: Tak ranti Ken Arok.
4: Iki.
0: Bapa
2: anakku ngger Ken Arok.
4: Pangestu panjenengan gak suwun bapa.
2: Urutanmu sabro pangandikaning bapa resi lo gawe. Yo sarono iki bapa menawa kowe bakal nemuning kamulyaning urip. Katimbang awake tansah kedarang-darang ana ing madyaning alas, ya. Kula tinggal-tinggal dheweke yo sampeyan
0: dawuh bapa.
2: Slamet to sapulah tingkahmu yo nggih. Keturutan kegaramu tak tinggal wis.
0: Tesno banyu metu. Mundak-mundak dadi sering petane lakuku. Mulane iku aku njaluk kowe lego.

0: akan. Jenengan donga akan kemawon. Jenengan donga akan. Mugi-mugi kula saged dados aku kados tunggul ametung.
1: Dawuh sampeyan dalu.
0: Menawi kula saged dikumpul dados anak tersi kula. Lajo ngono to.
1: Leres menika ngajeng-ajeng ganjaran. Ning kegayuhan sampeyan kedah dipun leksanakaken.
0: Iya, iya, iya. Temen ya kandhangku ya. Iling-ilingen

0: Banyak duit bawet. Dari akan sugeng. Minda. Prajurit, ayo, monggo.
1: Monggo, monggo.
2: Bapak iya susah itu, mau tidur.
3: Bapak?
4: Iya, Paman.
3: Mboten usah dipun pikir nemen-nemen. Panjenengan menika sa

0: aquí por vos.
1: Inglés.
0: Yo te andate, no caquete aquí, muta cacu que ni jimau. Ayam un puto sambang kapar keselamatan.
1: Matur sembah nuwun, Bopo.
0: Leng tak delok swasana jroning omah kene kok kaya-kaya ana rasa susah kang ana ing jroning omah.
1: Leres menapa ingkang dados penggalipun Bopo?
0: Ngene. Adi Purwo.
1: Nggih.
0: Kesusahanmu kok kesusahanku.
1: Nggih, Bopo.
0: Nek iso aku menehi dana pitulungan bab apa sing dadekake awakmu sak keluarga iki mau susah.
1: Mekaten, Bu. Kala winginane tumbulan metung mriku sowan wonten padhepokan kula.
0: Ora wuh rene.
1: Inggih,
0: terus
1: ananging piyambakipun ngrudha pari peksa dedes putra kula kok.
0: Diboyong menyang
1: Tumapel.
0: Aro.
2: Dawuh Bapak Guru.
0: Arek krungu dhewe to, Pak.
2: Nggih. Malah mesakaken, Bapak.
0: Nek putra-putrine Adi Purwo ing kono wijen dibradak utawa diboyong, aku tunggul ametung kang ngasta ana ing Tumapel.
2: Menawi menika, Bapak. Menawi saking pamanggih kula, Bapak. Kula niki dapuk tiyang sudra tiyang boten gagah. Tapi nek mireng ingkang kados ngaten iki Bapak. Kok kados-kados batin kula niki mboten trimo. Kula kepingin saged ngayomi kawula ingkang wonten tlatah niki Bapak.
0: Ya apik
2: leres Bapak. Badhe sinten malih ingkang paring tetulung dumateng Gusti Putri Kendedes.
1: Lajeng pamanggihipun Bapak mriku.
0: Iki muridku Kenaro.
1: Inggih.
0: Tiwas kebenaran sedelok meneh kita suwano ana ing Tumapel supaya ditampa dadi prajurit. Lah ing kene engko ana sambung rapete karo anakmu Kendedes. Mbok menawa Ken Aro iso ngayomi sarta iso nyelametake keselamatan ingkang dedes kang ana Tumapel.
1: Mula
0: sing tak jaluk Adi Purwo ora sah mikir nemen-nemen.
1: Iki dados miturut pamanggihipun Bapak.
0: Heeh.
1: Pawungan ingkang badhe mingkas karya menika
0: ayo
1: Ken Aro menika.
0: Iki anakmu iki.
2: Terus Bapak Purwo
0: panci kula kepingin saged jejegaken adil ingkang dipun wengku samangke dening Gusti Tunggul Ametu.
1: Iya.
0: Kados-kados kirang leres.
2: Menapa wigatosipun angger arok menika badhe panjenengan sowanaken wonten Gusti Tunggul Ametu ngaten menapa Bapak?
0: Iya,
2: menawi ngaten kleresan to Bapak?
0: Iya.
2: Kula nembe kangen-kangene kali Gusti Putri Kendedes. Menawi wonten keparengipun Bapak, kali kepareng panjenengan Bapak Nunggawi, kula nderek
0: kene Adi Purwo.
1: Nggih.
0: Arep cukup teka kuning Ponowijen. Aku selak kesusu nyowanake Ken Aro ana ing Tumapel.
1: Kula matur sembah nuwun, Bapak.
0: Andum pas.
1: Kula namung saged nyurung dedonga, mugi-mugi saged kasil napa ingkang dados kegayuhanipun Ken Aro.
0: Ya, andum pasugi aku njaluk pamit.
1: Monggo-monggo kula dherekaken, Bapak.
2: Ya, aku
3: Bang,
2: aku nderek Bapak.
3: Aku tak ning omah tante.
0: Wah, nyung pamit.
2: Apa
0: perlu?
3: Nggih. Wis jarene Bang.
2: Ya.
3: Aku tak tandangi ning omah
2: karo Bapak lho ya. Bapak nyun pamit Bapak.
1: Iya, pangestuku.
2: Pun Bapak. Monggo mlebet.
1: Iya.
2: Kalih
1: aku saiki arep nyang sanggar Panglereman.
2: Monggo, monggo.
1: Ayo Paman.
4: Heeh. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Stopan nih kelakuannya lek dijak jogo mesti bolor, mesti molor. Ini sing soro lak kancane. Nanti arek.

0: lemah mekita mekiti modelmu.
1: Aku jadi komandan Joko ora tanggung jawab kok mangan yo telat.
0: Gak perkara telat e kabeh iki wis ditata jame, wis ditata prosedure.
1: Jame ditata weteng wong nek ditata.
0: Terus karepmu yo apa? Karepmu yo apa?
1: Mangan yo dicepaki ora dadak lanan golek ngono.
0: Bagian makanan to konsumsi iki duduk aku nyok munyok.
1: Oh iya.
0: Apa?
1: Ya kuwi.
0: Ya apa tanggung jawabmu lho ya apa?
1: Ya wis beres karo aku iso dadi pegawai tetap ora iki.
0: Tergantung kelakuanmu ta, tergantung apa kredibilitasmu.
1: Lah kreditan akeh aku.
0: Kredibilitas termasuk kebaikanmu utawa dedikasimu, pengabdianmu dan.
1: Loh ya tetap ngabdi.
0: Tapi kelemar-kelemer.
1: Sik to. Aku bagian apa aku tuh jelas ora kelemar-kelemer.
0: Iki njogo ning pakuwon tumapel. Lek ana abang irenge pakuwon kene iki sing tanggung jawab awake dhewe pan. Ngene lho.
1: Nah terus nyapa tanggung jawabku?
0: Ya Allah arek iki rek. Ana apa-apane misale contone ya ana keamanan dhewe kene.
1: Oh, awake di bagian keamanan.
0: Nah, iya.
1: Umpamane
0: anak maling. Nah. Sampai kelebon maling beleng sing kena dhisik sapa?
1: Maringe.
0: Kok malinge?
1: Lho maling mlebu dhisik awake keri yo.
0: Tanggung jawab e iki lho, Pak.
1: Oh, tanggung jawab e.
0: Awakmu dadi abdi wis pirang wulan, Dik?
1: Rong wulan.
0: Kok cek goblok kae?
1: Lho goblok kok pinter.
0: Goblok pinter yo gak ana critane goblok.
1: Goblok nok nok kene. Pinter nok omah, aku nok omah gak tau seneni bojoku lho, nok kene paido terus.
0: Ngene saiki, yo. Umpane anak maling bleng. Awake kudu siap siaga dan tanggap sasmito.
1: Aku ya apal. Iki maling apa duduk napal?
0: Pangerane awak mapal?
1: Apal.
0: Temen awak
1: men maling apa duduk napal?
0: Supaya iso nengeri iku maling tagak ya apa?
1: Nyolongan. Iku maling.
0: Kadhiye nek maling ya nyolongan.
1: Lah iya.
0: Nek gak nyolongan?
1: Ya duduk maling. Tapi ono titenane.
0: Ya apa?
1: Motone abang iku maling.
0: Dadi lek motone abang
1: maling.
0: Mesti maling ya?
1: Maling.
0: Orang ngomai motone abang kabeh kan?
1: Apa iku? Truwelu. Yo duduk truwelu wong-wong truwelu
0: siji. Jarene mule motone abang iki mesti maling.
1: Wong nek motone abang iki maling.
0: Contone.
1: Oh bapakku dhewe kok. Iku beleken iki.
0: Wis sak ngene ya. Kanggo njogo luweh apa siaga latihan dilu.
1: Ya. Nah, tapi maling latihan.
0: Maling arene iki mesti gak tangan kosong, mesti nggawa senjata, paling ndak berang.
1: Linggis.
0: Lah iya linggis.
1: Terus menghadapi ngono iku?
0: Lho, ya wedhe titik akeh kudu duwe seni bela diri utawa duwe piandel. Ngono lho.
1: Oh, contohnya
0: ya.
1: Apa mana anak maling ngepruk, blok,
0: blok, ya ditangkis.
1: Tangkis,
0: blok. Misalnya malingin dukur ini ya,
1: blok,
0: tangkis, blok. Ngono. Eh, isor,
1: sini. Maling cek ini nih.
0: Iya.
1: Sing digawa maling linggis lho, Lek. Nah, ini blok, ini aman. Nah, tangan bosok, Lek.
0: Makanya kekuatan tangan harus cepat dilatih.
1: Oh, dilatih.
0: Ngomong paling isor, yang ini.
1: Set. Nek dulu,
0: set.
1: Ono oh, dume omong tok prakteke.
0: Ya ya upamane ya saiki.
1: Upamane.
0: Ya, ayo contoh.
1: Terus. Ah. Terus.
0: Aman ta?
1: Eh, aman.
0: Eh,
1: iya. Eh,
0: kena naga.
1: Lah nek iso.
0: Ih.
1: Ih. Iya, wis iso. Kowe iso pinter ben tau maling to.
0: Ya mergo latihan.
1: Latihan.
0: Ayo saiki contohne.
1: Aman aku.
0: Masuk, siap ya?
1: Siap.
0: Siap ya?
1: Ya.
0: Awas. Iso kan iso.
1: Aduh. Ojo banter-banter mendal.
0: Awas, pesan gas.
1: Ya.
0: Isor, isor,
1: isor. Isor, isor.
0: Aduh.
1: Bil.
0: Isor, Bil. Lah, tapi siagamu ya apa?
1: Isor.
0: Loh. Ayo. Mas. Mas.
1: Isor apa dhuwur?
0: Dukur, dukur, dukur.
1: Ojo, banter, banter, Bil. Ya ampun, saya ini.
0: Loh, berarti apa lu reaksimu kurang cepat?
1: Pamane saya ini. Ya. Isor.
0: Ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, pisan gas.
1: Isor apa ngur, Bil?
0: Isor, isor, isor. Loh, Bil. Aduh. Apa kamu kurang?
1: Jat, anak gue duduk kancaku, pemanah aku tak ilo nasu, woy.
2: Mbak diterus, no. Ben salah siji mati.
1: Kelakuan.
0: Ngene iki kudu ditakoni. Soporo iki telik sandine teko negara liya.
1: Eh, gak tau, sampean telik sopo?
0: Iya, apa? Telik sandi. Mata-mata, sepionase.
1: Tangan apa bil? Wongi ngemut lawa.
2: Le, iki dudu lawa yo.
0: Apa?
2: saringane cekake.
0: Nama dene?
2: Yun Sewu.
0: Takon nomor. Takon nomor sing jelas.
2: Nek takon sing genah.
0: Nah,
2: mripat aja mecicil. Nggo nek sampe ucul cucuk pitik.
0: Nah, lho. Irung aja terlalu mekrok.
2: Aja terlalu mekrok mundak boros ambekan. Wong nek boros ambekane cepet ndang ati.
1: Jane raiku rusak kabeh to.
2: Ora ngono. Aku lagi sepisan iki petuk kowe.
0: Sop.
2: Dudu. Aku buntut.
0: Dadi sop buntut.
2: Lho, wis seru kok tak.
0: Sop jenenge
1: sapa?
2: Ah sapa sing ngero?
1: Ya, aduh jenengmu sapa? Sedek jenengmu sing wong
2: jeneng cilik apa gedhe?
1: Ono loro pil.
2: Ayo coba lo. Gedhe apa cilik? Cilik apa gedhe?
1: Nek cilik,
2: bayi.
0: Bener, Pak.
2: Bayi.
0: Bener,
1: nek cilik gedhe.
2: Wong gerang.
1: Ya nek urip nek mati.
0: Omahmu ndi?
2: Eh,
0: omahmu.
2: Omah.
0: Ya,
2: ora tak gowo iki.
0: Sing ngene iki. Eh, mulai-mulai.
1: Sik kowe mbedaya nang wong liya lho jarene. Kene iki wis geger loro kabeh.
2: Lah kok dipenging rene omah aku iki wayahku rene ku dedak.
1: Iyo,
2: sing tak tuju ki rene.
1: Lah iya saiki Riko tak takoni sapa jeneng Riko? Omah Riko. Di nulu jenenge sapa?
2: Kudu ngaku.
1: Kudu
0: kene iki Riko tanggung jawab ya.
1: Sing tanggung jawab aku karo iki Sabil.
2: Oh, kudu ngaku.
1: Ngaku,
2: tak ngaku.
0: Lha kok malah kaya robot.
2: Eh iki ya ngaku no wis aku ya.
1: Aduh, ya bener ngaku.
0: Bloko suta terus terang.
2: Jenengku Gepeng Marto Diarjo, hamengku Rondo 5 kabeh okonge Roro.
0: Sing kandha sapa?
2: Oh, penjendelan to, Bapak. Penjendelan to, Bapak.
1: Kaya gajah penjendelan.
2: Apa? Yen basa kae lho.
1: Penjenengan.
2: Lah iku lho sing bener.
1: Gusti aku.
0: Oh, popolo gawe.
2: Iye, angger
0: aku. Sugeng rawuh.
2: Pangestu penjenengan dalem.
0: Sampun sawetawis rawuhipun
2: kula. Iye, tansah mantuan
1: sampun. Sampun kula wau toko dereng buka sampun teng ajeng kok niki.
0: Lho gak ngatur ya aku lho awakmu abdi.
1: Lah panjenengan tasih sare ya tamune kuwi sing celutak wong isu-isu budaya nggawa map pisan.
2: Celutak yo apa mangan bathukmu
0: napa? Kapok. Indurake. Iye, iye, monggo.
2: Iye.
1: Unjukane napa, Bapa?
2: Lah sak ono.
0: Ayo diaturi unjukan opo gak leren
1: iki. Ya
2: sampun
1: di.
0: Wis ora usah. Abdi ning
1: dia aku ora nawani kowe.
2: Gawe unjukane ku arep mbok kek ngisor ngono
1: ora isine. Suguhan. Kersa njenengan kula suguhi?
2: Ah iya mesti gelem. Mateng po
0: ta? Ya ya.
2: Lho, nang. Lah kok mbok ngene?
1: Dadi mangko gawe mriki sampeyan ojak mriko.
2: Oh gendeng kowe.
1: Oleh
2: ora nyuguhi.
1: Ngene sewu.
0: Eh bapa lo gawe?
2: Iye kasinggian.
0: Wonten wigatos menapa, Bapak?
2: Kula nyuwunaken anak murid kula ingkang nami Kenarok. Ingkang supados dipun tampi dadi perjurit wonten tumah.
0: Siswa ndika Kenarok
2: menika apa? Kale kula apa? Kale kula nggih kabeh.
1: Eh Kenarok kowe kan rono. Ganteng gagah iki.
0: Badhe dipun suwitaken dados prajurit wonten ing Pakuwon tumapel.
2: Nggih, mbok menawi panjenengan dalem sang aku lila ing penggalih sarta legawa ing manah. Kula aturi nampi.
0: Nggih.
2: Menika prajurit kula tambahan abdi. Ngoten napa-napa.
0: Wah, abdine wis akeh.

0: Enggak boyo.
1: Nggih. Menika pusakanipun.
0: Kebojo,
1: nggih,
0: mapan kebenaran awakmu sowan dina iki. Iki ana magangan anyar sing kepingin dadi prajurit ana ing Pakuwon Tumapel.
1: Sinten, Gusti?
0: Jenenge Ken Arok.
1: Ken Arok?
0: Ngaten, Bapak.
1: Lha niki,
0: perlu menika dipun geladi. Dipun cobi ngantos sak pinten kepinterane si Ken.
2: Nggih, istilahnya dipun tes, Bapak.
3: Kok melok ae to kowe? Dapuamu ki lho apa?
2: Dites, kalau kepala prajurit dites, pokoknya murup oleh.
3: Iku korek.
2: Dites,
3: gih monggo. Menika dapur kepasang Yogi tegesipun prayoga sangat.
0: Lagi.
3: Menawi kepingin ngertos teter bentere kegiatanipun tenaganipun anak murid kulo pun Ken Arok.
0: Kulo kepingin nyobi, kepingin nodi ngantos sepinten kepinterane Ken Arok.
3: Kasih ya.
0: Milo menika wonten prajurit kulo si Kebojo. Kalian si Dadongau. Dadongau!
1: Ih!
0: Saiki jajalan Ken Arok. Nganti sepiro, taker nganti sepiro ilmu nih.
1: Ih!
0: Ya? Ayo, mana?
4: Meniko badi didu kalian. Dadongau. Meniko sanes musuhnya anak anggir Ken Arok.
0: Loh.
4: Dadongau meniko kedadi musuhakan.
0: Sopo?
4: Dadong kepuntir.
0: Us!
3: Dadong metan.
1: Lagi nek arsane
4: sang
1: aku. Cek, kowe rong taun nang kali diumbah lambemu lho.
3: Lah iku. Lah nek kowe,
1: aku wis ping papat.
3: Ho
1: malah banyu peceren
4: barang. Makane ototmu ting kerenteng.
0: Dadong kau.
1: Iki.
0: Todin kenaro iki, ya?
1: Nggih.
0: Kenaro.
1: Tau kati malam siu.
0: Wani dadi prajurit kudu mari peran. Ayo,
1: aku mau ngisorkan iki.
4: Aja nganti kalah, ana akhir kenaro. Tokno sang duwe.

0: Wah, marai kamu. Selamat di pengeng. Pawok marai wis tuwek ya kalah.
1: Pawok sapa?
2: Sini lho.
1: Gadung aku.
0: Gadung awok ya kawok.
1: Ya apa gadung aku?
3: Nggih. Belum beten sakit ngangguangi Gusti.
1: Kalah.
0: Iki. Kalah. Panganane kerupuk.
1: Ngene. Kalah no.
0: Iya iya.
1: Kalah.
0: Mane gadung kawok kerupuk
1: ya.
0: Sampun bukti.
1: Iye,
0: menawi anak murid kula Ken Arok saya tos pilih bobot pilih tanding.
2: Leres leres nggih.
1: Leres bobo. Nyatane Ken Arok sampun saged ngawonaken dadung kawuk minangka agul-aguling pakuwon tumapel.
0: Ari menika kasunyatanipun.
1: Nggih. Mila menika panjenengan dados sinipun. Ken Arok mboten badhe kula angkat dados prajurit. Nanging Ken Arok badhe kula kawisuda dados pengawal wonten ing aku.
0: Matur nuwun sanget nggih.
4: Matur sepundi Bapa? Apa wis rumangsa seneng lan kerasan kula bungah. Kula kerasan wonten tumapel Bapa.
5: Bagus.

0: Gayuken Dedes menika langkih migunani sanget tumrapipun tumabel riki.
1: Kaya ngono, sapa sing rabi Ken Dedes? Nek duwe anak besok anake bakal tumurun dadi ratu.
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cukup, tindak no kewajibanmu, jumbuh karo sesanggemamu perjurit ing tumapa.
5: Ngesok akan jauh, Popo.

0: Jogo dewe operan dwe konco
1: keparang matur Gusti Putri
0: jo matur oke nang
1: sadrengi pun matur keparang sembah lo unjuk ingar sopanya
0: tak tompo uko panges tuku kue tanpa nono ya
1: kong sangat agen dalam mundi Gusti inggi menawi pulau meniko saben rondon rondon negeri kita anamu piambaan kewawan
0: kaya
1: jauh
0: ini lo kena lo aku tak takon karo kowe ya
1: inggi
0: kowe swito ing tumapel kene. Kowe iki meguru ning
1: ndi wae? Waduh. Menawi panjenengan tanglet dateng kula bab kula menika meguru wonten pundi? Menika kathah sanget Gusti Putri.
0: Kaya ngono.
1: Awit menapa? Saderengipun kula kajibah dados prajurit wonten tumapel ngriki, pancen kula niki seneng-seneng ameguru.
0: Kaya ngono.
1: Iki
0: kok dhisik to wong ngomong-ngomongan ki ora kepenak. Yen aku ning kene kowe ning kono. Kene nganti jejer aku ning kene ora apa-apa.
1: Pangapunten Gusti Putri.
0: Kowe ora duwe luput.
1: Gados-gados menawi kula menika caket utawi ngadeg sabu jajar kalian Gusti Putri menika ala diluruti dening kawula Gusti.
0: Ngerti ngono ya kenal. Ngerasani yang darbeni kesan manungsa sak podo-podo ora dibedak-bedak no duwulan ndek pangkat ayo to cedak karo aku kene ra popo
1: iki sampun matur nuwun Gusti Putri
0: kaya ngono
1: iki
0: anggonmu meguru kuwi oleh-oleh apa aku pengin ngerti
1: inggih angsal kula meguru kados sak menika kula ngantos dipun angkat dados prajurit wonten tumapel menika ingkang nomor sepindah.
0: Kangge nomor loro.
1: Walikipun Bapak Guru nalika semanten kula tasih nyecep ilmu ing ngarsanipun Bapak Guru. Kedahipun kula ngamalaken sedaya ilmu kula tumrapipun tiyang ingkang betahaken tetulung dhumateng kula.
0: Tegese kuwi apa kenaro?
1: Mekaten. Mbok menawi sak wanci-wanci wonten tiang ingkang betahaken tetulungan saking kulo pribadi menika kedai pun kulo sanggup ananging boten wonten pamrihipun
0: kaya ngono
1: inggih
0: banjur apa maneh
1: menawi dipun beberaken semangke kathah sanget sinu
0: kaya ngono
1: inggih
0: ya to ken arok saumpam wae ning donya iki akeh wong kaya kon bisa nata negara ya sing pantes wong kaya kowe wong cendekiawan kaya
1: Gusti Putri,
0: Mungkin
1: Dedes sampun kedelarung-delarung angin panjenengan menika muji kula anakmu tiyang ingkang saking dusun.
0: Ora iki mung kasunyatan. Nanging saja iki wis wengi banget.
1: Oh.
0: Aku tak bali yo.
1: Iki dereket sugeng monggo.
0: Sing ati-ati anggonmu jaga.
1: Nggih, monggo.

0: Dah, tenan toh.
1: Tenan apane?
0: Bareng Kenarton iku dadi apa ki?
1: Kenarok.
0: Heeh, Kenarok dadi prajurit. Wis. Aku ora tau diceluk blas harus sang aku.
1: Ya harus diakui, yang lebih berkualitas adalah Kenarok.
0: Ya ora. Kuwi ada unsur ngono lho, Pendhita Durna wong lho marai sing gawa sapa, Mang?
1: Ya gak.
0: Sing gawa wingi
1: nyatane awakmu dites kongkon ngadepi Kenarok ya gak gelem, ya gak
0: paham. Lah aku omong ngono ora usah dadong ka awak tak berani nek arep deke.
1: Lah.
0: Dorok kepo ijo tau tak ajar yo.
2: Dorok kepo ijo.
1: Nah. Terus sing menang sapa?
0: Lah menang deke.
1: Piye? Jaremu tau mau ajar.
0: Lah iya tak ajar sing menang deke wong Kenarok ora ya iso aku ngajar.
1: Iku pamane wong rene teman ya.
0: Lah kok jomane kok ana wong iki gak ana ewani kok mane ana.
1: Lambemu balen ana. Kok iso ana wonge wani
0: kan. Apa mane gawe? Alah tenan.
1: Wis,
0: boleh. Ki wong mendem iki malah gampang.
1: Nah, Pan, tak jarno sik. Iki nempeling iki. Iki pinter masuk awakmu di anu lho, Pan.
0: Wis
1: dites, dites.
0: Bojo yo sini. Aku ki yo ora tau bedeg. Tenan, ujug-ujug bebas.
1: Kamu enggak ngombe kok sampe letelan.
0: Lho, carane mah ngadapi wong mendem yo ana mendem.
1: Ngono ah. Iki kebo ijo.
0: Ijo-ijo sing kaya kebo. Aku ki yo go gak tau buta.
1: Wengko apa? Awak dikaplok bongko pisan wengko.
0: Loro kebu.
1: Sik ngomong sing anu ya.
0: Aku iki omong bener gak ngomong alkohol iki. Jenengan
1: macem-macem
0: mboten
1: bojo.
0: Mboten jenengan ngrasani tak
1: bojo.
0: Ngrasani tambul napa?
1: Aku to
0: ngrasani tambul napa?
1: Aku gak sambung tambul. Keseneng aku dolanan. Dulane nopo tak opo ngono.
0: Walah kesenengane. Jula-juli retek.
1: Wah, ngono.
0: Kowe sing jula-juli iki sing retek golek utangan.
1: Hei.
0: Durung opo? Anu, iki jula-juli retek jenengan sing tetek entek. Nek opo sing hati-hati lho udah pedep iki.
1: Iki kok sing jula-juli sapa awakmu? Aku ya pedep temen-temen lho.
0: Ndoro kuwi.
1: Ayo. Langsung jula-juli ndang.
0: Iya.
1: Ayo, langsung diangkat jandut.
0: Ayo,
1: ayo.

0: wes cukup. Cukup prajurit.
1: Tapi man,
0: kowe iki wis suwe iso jula-juli apa sik tas iso?
2: Nih, mriki ya.
0: Tas. Lah wong sik tase kaya dipamerne ndek kene.
1: Apa?
0: Wong gak ngerti jula-juli mesti wangsalan karo wangsulan iki kudu padha. Aja ditumpuk ratrit-ratrit ae.
3: Upamane.
1: Ya, iki lho.
3: Upamane nek A
1: ngarepe A mburine ya A.
3: Pomo riyo gak goreng kopi ngadep meja karo jajane.
1: Ya, terus E.
3: Aja percaya ora ana apa-apa
0: nek
3: ya ya.
0: Ora ana apa-apa.
1: Iku blakrak.
4: Lah nek ora ana apa-apa pas riyo kuwi berarti wonge kuwi wis gak gelem.
0: Oh, etan kali.
3: Etan kali, kulon kali. Kate nyabrang. Nah. Gak ana apa-apanya.
4: Ora ngono parikan kuwi.
0: Lah kowe iki lek jula-juli ya jula-juli sing temenan. Ben kena dicontoh besok generasi penerus.
1: Karpo tenanan sing rumane wong mendem niku napa bener apa tetep salah?
5: Lah ora kita ora bener pala cecek rai.
4: Sing mendem wis ben mendem penggaweane gendem.
1: Lah wingi
4: sing bener aja melok.
1: Kala wingi pun wangsul bali teng pasar malih terus sirah ilang kok.
2: Sopo?
1: Iki padha bebari ya tebas dasku ilang.
2: Saploke ana iki
0: kok mendem ae. Kowe melok mendem ora?
1: Lho mboten.
2: Ngaku.
0: Terus kowe kang sabar?
2: 12 mboten, mboten.
0: Ora melu mendem.
2: Gak, ora.
1: Mboten.
0: Anggapan ya ora.
4: Kula namung pira mengrong botol. Botol PPO.
0: Ora pandang iki prajurit, ora pandang iki abdi. Penggawean sing koyo ngene iki ora perlu dicontoh.
1: Hei. Jumbat.
0: Kakang kebojo.
6: Sik. Ngomongmu dawa terusno.
1: Segelut wae,
6: gelut-gelut. Sing malam kok iki. Korong dadi wong kene sepenggane kebojo. Aja nyindir-nyindir.
0: Kakang kebojo.
6: Apa?
4: Wong wis entek bareng kok
0: cicit. Mestine kowe iki dadi lurahe para tamtama ngenehi conto sing apik. Ora kaya ngene. Lah lek kowe iki pimpinane mari ono marai sing ora genah, ndah liyo kawulane.
1: Rasakno seneni.
4: Lho, lah iya bener to kuwi. Lah timbangane ngombang-ngombi mendam-mendem. Wong ya wis kebojo. Iku lho, nek kandhang ngene kebo wedokane lanangane.
6: Pandhep, cukup.
0: Pan.
1: Hah? Ayo. Ya kene lah. Lah, iso bingung, eh? Iso ya. Ayo kok marahi.
5: Hei, aku gak pedem.
6: Sopo mendem?
5: Mboten.
6: Melok mendem. Melok apa gak?
1: Melok ning mboten ngombe.
6: Lho,
1: dikengken tuku tambul badhitok ning. Ya iya.
6: Kawula tumapel nek gak gelem mendem, tak pecat.
1: Ya, akhirnya mendem kula.
6: Terus mendem.
1: Mendem.
6: Bagus.
5: Aku dipecat.
4: Dadi nek mboten purun mendem,
6: dipecat.
4: Dipecat. Tapi nek setengah mendem, mboten dipecat. Mendem sampai mati.
1: Ya serasa sampai dipecat wis mudar kok.
4: Iya. Wis mudar kok di.
6: Ana kok.
0: Yo katimbalan.
6: Iki dina ana penggawean kanggo.
0: Inggi, Gusti aku.
6: Nganti saperangan prajurit ana ing tumabel kene, perlune ngeterake upeti menyang Kediri. Yo.
0: Inggi. Wis tak kentau panjenengan Gusti aku.
6: Awakmu minangka sing awal sing dadi pengawal ning pakuan kene, ya. Terus upeti-upeti saka tumapel iki menyang ing Kediri.
0: Lajeng penjing menapa ngen kula berangkat saking tumapel, Gusti?
6: Kabeh wis siap siaga prajurit-prajurit wis ngumpulake upeti-upeti diwadahi gerobak, diwadahi tandu. Kono, ya, budal dina saiki.
0: Tambahin pangestu panjenengan kula suwun, Gusti aku.
1: Ora usah mampir tuku tambul ya Kenarok.
6: Yo kok mampir tuku tambul.
1: Oh, anu sik cabil kok Kenarok.
6: Nggih. Tugas e Kenarok iki ngawal upeti menyang Kediri.
1: Leres, ya, leres.
6: Saiki tutupno. Iki mau lho apa?
1: Anu,
6: mendem.
1: Mendem.
6: Wis, okay. Tutupno lemu mendem.
4: Ketlaung iki kan sak centuk.
0: Aku ngerti lek kowe jalan merek. Tapi tak golekno papan sing penak. kanggo ngasuk kowe-kowe kabeh.
7: Pancen aku sing seli.

0: usah tak kandhani penggawean karo Mupeti Sisena. Ayo, tindak lo mesti dadi perintahmu.
1: Ademi.
0: Ayo, wani ora? Wani ora?
2: Ayo dibuka.

0: bakso goro-goro tunggul ametung namung mendel kemawon sampun kula emotaken nanging malah kula menika dipun kino tunggul ametung menika ateges baguguk maku tawaton badhe ngrong-rong kalihan paduka arep jungkeng kawi pangeras
1: ajae
0: nggih
1: nek dipercaya
0: sasu sampun kula emotaken malah tunggul ametung nantang panguwas panji
1: nantang karo Kertajaya
0: nggih.
1: Blangga
0: jawuh katimbalan
1: aku nyuwun sowane Temenggung Kubar Paleman
0: wis tokaken jawuh

0: dawa kinuwa. Upeti sing mesti ni yatur ni oneng keraton Kediri. Iki dino ning diwaran ngadong duka sak deringipun sinuwun Prabu Kertajaya. Sak sampuni kula menika nelisih kawontenan upeti ingkang dipun astra prajurit wonten Kediri. Nyatanipun wonten sak tengeng wargi dipun begal kalian anak buahipun Ken Arok.
1: Dipegal karo anak buah Ken Arok.
0: Inggih.
2: Apa kira-kira ana sujana? Nek Ken Arok antaren tumapel ki manungko habis siji.
0: Mestinipun kados mekaten. Pramila menika simun Prabu Kertajaya. Penjenengan sami bunipun sapu regelipun Kediri. Monggo. Monggo-monggo kawibawan penyanyi menika dipun jejegaken sampun ngantos dilengserakan kali Ken Arok.
1: Ken Arok manungkul karo tunggul ametuming pakuwon tumapel. Ateges kena dareni yen tunggul ametung ki mbalela karo pamerintahan Kediri.
0: Inggih.
2: Oga. Ora bisa. Perkara iki ora cukup wong semene. Temenggo.

0: Sajane aku wis rumangsa keselan mesakno. Nek pirang-pirang dino iki kowe mutak mlaku ae.
1: Aku ora apa-apa, Kang. Sing penting aku karo sampean.
0: Kowe nak yo, kowe nak yo ngerti apa sing tak kartno sajane apa ora sih, Mang? Mang, sadurunge aku njaluk sepuro kartu. Mestine aku gawe kaget. Nanging kabeh iki tak lakoni mergo aku kepingin siji mulyakno para kawula cilik ping pindho supaya besok nek aku bisa keturutan urip bebarengan karo kowe iku iso mulya sejati. Ngerti karepku, Mak?
2: Gawe apa maneh nganti riko nyeluk aku lang kanca kancaku kabeh
0: apa rumangsa bosen kowe
2: sing sak mesthine aku ora duwe pikiran sing rumangsa bosen
0: apa rumangsa glolek kowe iki bolak-balik tak repoti
2: babar pisan aku ora duwe rumangsa gelo lan getun riko perintah
0: Jaya sadurunge aku ngomong apa sing tak karepno karo kowe aku takon dhisik.
2: Iya.
0: Takon. Umpama besok aku bisa keturutan dadi pemimpine kawula lan aku bisa nentremake kawula cilik. Pikiranmu. Pikiranmu ya apa aku takon,
2: Kang Enaro? Kaya-kaya lega rasaning atiku dene apa pimpin aku wis keturutan apa kang dadi kekarepane. Aku bangga, Kang.
0: Kowe seneng,
2: seneng.
0: Kowe, aku yo seneng, Kang.
2: Kowe,
0: setuju, Kang.
2: Prilik
0: aku seneng.
2: Prilik.
0: Kowe mestine besok nek wis aku bisa keturutan. Apa sing tak karepno? Nek kowe bisa seneng, awakmu ora kaya ngene. Iki besok bakal diwawuh daging. Iki besok ngerti?
2: Yo.
0: Ngomong. Aja guyu. Aja nguyu, mrene.
2: Piye-piye?
0: Isih ana pegawean kanggo nek kowe.
2: Pegawean opo maneh?
0: Ayo ucapno. Bakal tak leksanano apa kang dadi perintah riko, Kang.
2: Jaya.
0: Aku titip bakal bojoku Kenuman. Monggo kastu. Aja nganti krungu kupingku Kenuman loro atine utawa loro awake. Ngerti?
2: Iya.
0: Kenumang calon bojoku. Orono menungso sing tak tresnani. Sakroping langit salomai bumi ning Kenumang.
1: Kakang Kenaro, kaya tega sampean karo aku. Tamongko, janjine sampean piye arep ngaji aku ning tumapel. Nyatane aku malah mbok titipne ning brandal-brandal iki kabeh.
0: Kenumang, aja salah panompo. Kowe tak titipno iki kok ateges aku kate ninggal ki ora Kenuman.
1: Terus kerepe sampean?
0: Besok. Nek wis krungu tenger utawa tandha. Lek tumapel wis banjir getih ateges Ken Arok bisa keturutan dadi pemimpine kawula nang tumapel. Sak wayah-wayah Jaya.
2: Iya,
0: nek wis krungu budal nyusul nang tumapel.
2: Ora bakal tak lalekno oleh riko Kang Kenumang.
0: Sauntara aku njaluk pangapura dhisik karo kowe. Kowe sing sabar ngenteni ya Ken. Aku ora bakal lali karo kowe. Besok nek wis keturutan apa sing dadi kekarepku, aku mesti ndang balik. Yo Mang, sepurane. Sepurane tak tinggal dhisik. Tak tinggal dhisik Kenumang.
1: Kang

0: kita delok somu jogetmu yeah. Kita anda
1: iya
0: yeah. Lalu terus cangkemi lumutan ini terus
1: iso lumutan ini itu lumut batu karang
0: iso orang emang jogetannya ngono kita?
1: Iki aku joget jula-juli nerok no tanda sabla jogetnya ditekuk ini
0: tanda sabil ya?
1: Oh sabil orang ini tangannya ngejejer ini sabil kayak robot Cino
0: yang ngerasa no jogetannya panjang angel
1: kok iso angel?
0: Yang paling angel ini ngetut nih wong mendem ini guys.
1: Kok? Malah gampang ngetut nih wong mendem nek wong mendeme sekirane jek setengah-setengah nang dibleg itu wah. Ngono nek dibleg itu wah mendeme tambah nemen nang bleg nang mate.
0: Jane luwe ngirit iku ngombe sak gelas menek wit klopo ngenteni udan sampe mbedhek lak wis mendem.
1: Kuwi gak mendem. Dulinane geblak kok kuwi. Dulina iki diteresno.
0: Boleh.
1: Boleh. Digawe dodol tinuku
0: jual beli
1: oke nek aku sing dodol
0: aku sing jual
1: nek awakmu sing liru nek aku sing dodol
0: aku sing beli
1: lah kok awakmu sing jual padha dodol
0: yeah.
1: Nek aku sing dodol kudu sing tuku nek kudu sing dodol

0: kakean tanggal iki.
1: Lho. Lah aku sing bagian gawe tanggal.
0: Aku sing dodol.
1: Ganti.
0: Ya. Pah.
1: Golek walesan.
0: Ya.
1: Walesan tak pancinge lho ya.
0: Ya. Ya sekurane wong pancen ora tau jelajah.

0: bojo peng goleki awakmu nika lho.
1: Bojo goleki aku. Moga ndoro-ndoro ke bojo. Nggih kula sabu gudel.
2: Kon mau lagi apa?
1: Lebe guyon kalian topan.
2: Guyon.
1: Nggih, ngantos jenengan nika tasik sak curigen.
2: Towae.
1: Nggih, tetep kula ngene.
0: Bil.
2: Kowe iki mata. Kon awasi-awasi malam.
1: Lho.
2: Awakmu ki sing lebokne rene biyen aku lho.
0: Heeh. Ono macem-macem lho, Mas.
1: Sak maceme bingung, kale rong macem.
0: Saiki ne melok mendem-mendem iki gepeng ora pecat kon.
2: Pokok wong kene gak wani mendem. Tak tutik, tak gua.
1: Pesat,
2: tak pecat, tak enggak nekot, Mas.
1: Mendem. Nek

0: kok aneh ora kaya biasae.
1: Sing napa ngaten?
0: Lah kok sentoyo ran?
1: Lah nggih, ningra kali sabil. Ora Pak, nantu numbah-mbah anduk lokum. Banyune mbok ombe bil. Hah? Katut, katus biasane ndoro bojo ngaten iki.
0: Lah ya mestine kowe kabeh abdine iki lak yo ngelingno.
1: Pangkat lo napa ngelene ndoro bojo?
2: Sapluk biayaan malah. Loh. Kaya ngoten kereng
1: wong WC tantekno ngapa
2: wis kebiasane kebojo sing ngene iki
0: kadang mbok nggih sampun nemen-nemen tiyang ngombe iki lek mpun kakean lali lali kali kewajiban kakang
2: be dadi apa kon niku heh dadi apa
0: pangapunten
2: to dhisik wis kebiasane kebojo
3: pisan aja sampe kakang sampe gegeran
0: kakang kebojo
2: ngombene iso marine dicelukno blante.
0: Kok kados kenging napa kenging napa? Monggo kula aturi pinarak mawon. Monggo menawi tasik mumet kula aturi pinarak. Monggo
2: enten sing dipanting, enten sing jenengan gumuni. Cobi ngendikan mawon.
0: Wah, apa iku?
2: Napa sabuk otok?
0: Iku lho. Terus wah,
2: apa pusaka niki
0: to? Piye napa sih kanggo bojo? Lah wong anakmu keris kados ngaten kok apik.
2: Jajal. Apa ngeruk?
0: Maaf.
2: Nyonggo awake ra iso kok
1: dadak. Wong mendem karo barang apik
2: sae yo. Alon.
0: Lah nggih awon to. Lah nggih awon
2: Kakang. Jajal. Tak delok. Iki melu sing
0: yo
2: ana
0: nggih kok. Mangke rumit. Panjenengan menawi badhe ningali ngaten malah nggih cekap.
2: Lho. Aku pengen demek mosok ora
0: ngono wangsal ki mawon.
2: Oh, aku pengen demek.
1: Aja bunuh diri lo, Lek. Lek, aja bunuh diri lo.
0: Lek, yuk. Kok malah nyeluk Lek ini apa harus tahu rabi karo bebekmu?
1: Rencananya ngotong ini.
2: Ngombini towa, ambuni kok tobotrok. Ini apa, pamer apa ngotong ini?
0: Rok.
1: Kena? Kena rok, kena nyeluk apa, kena rok, rok.
2: Ngomong lo.
0: Kena rok.
1: Kena rok.
0: Ya, sepurane. Kena rok. Gigi. Kisah apa mulia? Kisah apa mulia? Waduh kakang kebojo kalau ini kisahnya bakul gaman kok namun gaman ngaten mau kok pada ditumbas di kumboten
2: omongannya orang mendemi rapatai kerungu pak
0: kalau mboten sadi gaman aku seneng aku seneng bener ki elek tapi aku seneng wiro so seneng lagi seneng nih kulak mestinya wonten karep ini kidos putri tapi kalau ada ditumbas Yun pangapunten,
2: pangapunten. Oh, ngono.
0: Ya, pangapunten kan. Dituku ora oleh.
2: Iki satu pomo tak sileh yo. Tak sileh.
0: Menawi namung diampil nggih monggo.
2: Oleh.
0: Monggo mboten napa.
2: Oleh tak sileh, oleh tak sileh.
1: Oleh sileh.
2: Sanane atine.
0: Ning sing ati-ati. Sapa mau dituruti karepe kanggo kebojo nek cocok kakean.
1: Lha lebokno pan, Pak.
2: Iki
1: lho, Pak Lebono, Pak. Bun. Alon, alon.
2: Nah. Gagak,
0: satu sih, Kang.
1: Bagus. Loh, lho.
0: Ayo.
2: Iya, Bun.
1: Gagak.
2: Pantes toh. Kaya melo karnaval. Deglege saya men.
0: Toh, Pak Gagak.
1: Nggih, nggih.
0: Kowe iki nek matur karo bendaramu mbok yo sing apik aja tromat-tromat.
1: Mboten panjenenganipun ndoro kebojo menawi ngagem keris menika ketawis gagah.
2: Wes.
1: Kasih nom.
2: Saking ngene. Awakmu ki sak untara nok kene. Aku tak metu. Tak ngerti kawula kene karo aku.
0: Aku ki dino duwe keris.
2: Yo, ning alon-alon mawon lho, nem lapa lho.
0: Tak tote, Pak. Pak tak tokno. Tokno. Kok lah digadek.
1: Ku nek ngombe mrek ngengeono aku.
2: Jagakno pengen mendem kaya kuwi kok piye?
0: Nonton Pak. Nggih. Bendaramu iki malah ngombe akeh to.
1: Lah niku niku mambu pertus mendem niku.
2: Kowe iki kok ngono. Pancene niku senengane ngombe,
1: kelangenane
2: pun kegangan sedina tambah lara kabeh.
0: Oh wis dadi kelangenane. Tapi lek kakehan koyo ngono ku opo ya iso dadi pemimpine para prajurit ki opo iso?
2: Lah mila niku nggih mboten saged.
1: Kudu pinter-pinteri dadi prajurit.
2: Wong pikir waras malah mboten waras kok nek mambu ngombe.
0: Kaya sapa?
2: Lah nggih kados niki nek mambu.
1: Nah, terus anu
2: oh bapak monggo bapak lo gawe monggo monggo bapak monggo.
1: Ora.
0: Tau opo?
1: Omong-omongan apa karo?
0: Ngrembak kakang kebo ijo menika kok kekarmanipun namung ngeno mawon.
1: Ayo kabeh ku mau kudu dikandani. Dituturi aja ngantek kebacut oleh ngombe. Sebab wong ngombe ku ya elek.
2: Kepinginane niku ngombe ini kebacut bali malih waduh-waduh. Ah, nggih kula ingkang resik-resik malah mboten karu-karu.
4: Ayo,
1: awak dhewe sumiyah
2: wis nang sumingkir sampun pareng riyen. Mundur wae bali.

0: pakyu Purbosca.
1: Kuwi apa ya tenanan?
0: Anyun sewu. Iki kula mboten dingini ten disik kersaning yang widiwasa mboten namung menika paugeran karana seserpan utawi pangertosan kula.
2: Rumah no kabeh lho nggih aku

매기는 것이오.

Drink white blood.

0: Sopo sing duweni keris iki?
1: Kebojo!
0: Kebojo
1: isa kebojo!
0: Prajurit, seret kebojo ayo sungguh ana pendopo. Abdi. Kowe dadi abdi kuwi bener nganti Gusti mu paling tepat.
2: Enten ono no kondisi. Tak gugahe. Gusti kebojo. Nek ana polahe Gusti kebojo. Rewang ngono yo. Yo. Gusti. Gusti. Kula Gusti.
1: Hei, ana apa kowe?
2: Kok tumut kula.
1: Hei, apa? Melu apa kowe? Ngono apa? Eh, Gusti, apa kowe ngono? Apa lu kowe?
0: Gusti tunggul ama tong wis tumekane pati sing ngono kenalok ayo serang ya
2: kowe ngedekake peperanku marang musuh-musuh goblok.
0: Para begundalku karo prajurit tumapel wis dadi siji. Ora usah perang. Ora usah perang.
2: Sing tok karep
0: ngumpul, ngumpul, ngumpul dadi siji. Ngumpul ya. Siapi. Apa? Apa guru? Nyumang gak akan katus pun diselajangi pun boko Arab saksedane sang aku tunggul ametung jelas kursi dampar kencono ing tumapel komplang kerasa bapak guru katus pun di
3: Gusti Putri kan jajas
4: Gusti Putri bangga Gusti Putri
0: Ugo ken umang.
4: Sabar, Gusti.
0: Panawak mungkin aru. Nggih. Dina iki tak sunake berkahing Kang Maha Kuwasa yang kuwi diwasa ibarate Bathara Kamajaya lan Dewi Rati. Tak tetepake awakmu daup karo Gusti Putri Kendedes. Lajeng Kenumang. Kenumang yo tetep dadi bojomu. Godange kursi gading dampar kencono ing tumapel. awakmu kang jumeneng aku wu ana ing tumapa. Bopo kate maringi gelar Sri Rajasa Hamurwa.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat wonten pundi kemawon. Enjang menika tanggalipun tanggal 12 dinten Senin Oktober 2016 pun nyambung kalian Ustad Pak Ustad Ahmad Farrozi MPD kula sumangga nirumin kula binarak nirumin. Assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah dinten menika sehat-sehat Pak Ustad.
2: Alhamdulillah nggih rada kecik anu batuk.
1: Oh, nggih. Usume Pak Ustaz.
2: Nggih leres ya, Bang. Ben sasana wan.
1: Ah, nggih niku wau seprapat niku. Nggih sami nggih. Eh, alhamdulillah ning saged panggih malih pagi hari ini wonten ing adicara ngaji pagi cahyaning ati. Pak Ustaz, untuk pagi hari ini topik kita tentang menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari mekaten.
2: Nggih, leres menemen.
1: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, bilih mengke wonten kesempatan, monggo kula aturi pinarak dhateng 081-5569-1053. Ning saderengipun, monggo Pak Ustaz, mukadimanipun rumiyin.
2: Oh, matur nuwun, menemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wazid dengan ilman. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ingkang dimanika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula menyang sedaya. Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam sehat lan sembat mila kula lan panjenengan saged izinkan Allah kepanggih malih wonten program kesayangan kula menyang sedaya niku ngaji pagi kaya ati dan kawan. Suara budaya Nusantara dari Malang, insya Allah dapat kawan tanah sehat walafiat. Amin. Selawat salam, mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun malungkut uswa dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mangga rahimakumullah, melalui dan episode saat ini dan pertemuan saat ini sampun dibahas terkait mendidik anak dengan cinta dan keteladanan. Dan menika topik ingkang badhe dibahas ini ku tasik terkait sesuatu ingkang sangat dekat ini kalian kehidupan kula menestaya ngene ku terkait tentang lisan. Kalian lisan niko menika kula menjenengan saged menyampaikan kasih sayang, saged menyampaikan nasihat, ilmu dan kebaikan. Namun di sisi lain dengan lisan pula itu juga bisa membuat orang itu terluka hatinya, bisa kemudian menyebarkan fitnah dan bahkan merusak hubungan. Lantas bagaimana Islam mengajarkan ada berbicara, kapan kita harus berkata dan kapan sebaiknya diam, bagaimana menghindari riba, fitnah dan ucapan yang menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara lisan itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Dengan lisan, kulon menjenengkan ini sakit berkomunikasi, sakit membahas Al-Quran, sakit berzikir, berdoa, mengucapkan salam, dan menyampaikan ilmu, dan masih banyak yang lain. Namun, setiap nikmat itu pun kesupen juga merupakan sebuah amanah. Lisan tidak boleh kemudian digunakan sesuka hati kita. Karena setiap kata yang keluar akan memiliki konsekuensi. Dan ucapan yang menguatkan, menenangkan, dan menyatukan. Tapi ada pula ucapan yang menghancurkan kepercayaan, memutuskan silaturahmi, bahkan meninggalkan luka yang sangat panjang. Allah mengingatkan bahwa tidak ada satu ucapan pun yang luput dari pencatatan. Karena itu, sebelum berbicara, mari kita bertanya. Apakah ucapan kita ini sudah benar? Apakah yang kita sampaikan ini bermanfaat? Apakah yang disampaikan ini sudah disampaikan dengan cara yang baik? Rasul mengatakan, Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa makana yuminu billahi wal yaumil akhir kullu khair awliya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataukah diam. Prinsip ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Artinya tidak semua hal itu harus kita komentari. Tidak semua berita yang ada yang masuk di WA kita, yang masuk dalam telinga kita itu harus disebarkan. Dan pula tidak semua kesalahan orang itu perlu kita bicarakan. Diam itu bukan berarti tidak peduli. Ya, tetapi diam itu lebih bermakna kepada bentuk kehati-hatian, menjaga ketengkaran, dan menjaga kehormatan orang lain. Namun, diam juga bukan berarti membiarkan kemungkaran. Artinya jika perlu dinasihati, perlu menasihati, kita lakukan dengan ilmu, kita lakukan dengan kelembutan, kita lakukan dengan cara yang tepat. Jadi yang diajarkan itu bukan sekedar banyak berbicara atau banyak diam, mereka berbicara pada saat yang tepat dengan cara yang benar. Lantas bagaimana ada berbicara dalam Islam? Pemirsa rahimakumullah, Islam sampun mengajarkan beberapa adab dalam berbicara. Pertama, berbicara dengan jujur dan tidak membiasakan dusta. Meskipun dianggap sebagai sebuah candaan. Artinya tidak boleh kemudian ketika kita bercanda, kita sisipi dusta di sana. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Terutama kepada orang tua, kepada guru, kepada pasangan kita, dan orang-orang yang lebih tua. Bukan hanya sekedar yang lebih tua, pada anak-anak kita, pada yang lebih muda dari kita pun, ya kita harus tetap berbicara dengan sopan. Kemudian yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Maka biasakan mendengarkan sampai selesai ketika ada orang itu lagi berbicara dengan kita. Sebelum kemudian kita cari waktu yang tepat untuk kemudian memberikan tanggapan. Kemudian yang keempat, tidak meninggikan suara tanpa alasan. Ya. Suara keras itu tidak selalu menunjukkan kebenaran. Artinya ketika kita berbicara dengan orang, ya kita tahu waktunya gitu ya. Kalau memang ketika kita berbicara itu untuk menegaskan sesuatu perlu dengan suara yang keras, ya silakan. Tapi bila tidak, ya tidak perlu kita meninggikan suara kita, apalagi tidak ada alasan. Kemudian yang kelima, tidak merendahkan atau mempermalukan orang lain. Ya. Jadi ketika kita berbicara, ya kita jangan sampai kemudian pembicaraan kita itu merendahkan atau membuat orang lain itu menjadi malu. Karena kita tidak pernah tahu luka yang sedang mereka sembunyikan. Kita tidak pernah tahu kondisi orang kita ada bicara itu hari ini lagi kondisi baik ataukah lagi tidak baik. Hatinya lagi nyaman ataukah lagi tidak. Yang keenam, menyampaikan nasihat secara pribadi jika memungkinkan. Artinya, ketika kita melihat ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka menegur secara pribadi itu mungkin lebih baik daripada menegur di depan orang banyak. Karena bisa jadi ketika kita menegur seseorang di hadapan orang banyak itu akan membuat dirinya itu merasa dipermalukan. Artinya menegur secara pribadi itu lebih baik untuk menjaga hati, untuk menjaga perasaan. Kemudian yang ketujuh, berbicara sesuai kebutuhan. Ya. Jadi jangan menjadikan setiap percakapan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita yang paling tahu. Artinya ya sudah, kita berbicara sesuai kebutuhan saja. Ya. Karena sahabat Umar pernah menyampaikan, ya, semakin banyak kita berbicara itu, pada dasarnya semakin banyak dosa yang terbuka yang bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sekian banyak penyakit lisan yang harus kita waspadai, yang harus waspadai itu diantara itu adalah riba dan fitnah. Nah, yaitu membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak ada. Dan tidak ia tidak menyukainya jika orang lain mendengar pembicaraan tersebut. Nah, Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian tentang riba? sahabat menjawab, tentunya Rasul yang lebih tahu ya, ghibah itu ya, engkau membicarakan keburukan seseorang, yang orang itu tidak suka itu dibicarakan ke orang lain, dan engkau membicarakannya di saat dia tidak ada. Tapi kalau yang dikatakan itu benar, bagaimana terus Allah, yaitu itu ghibah. Kalau yang kalau dikatakan salah, ya itulah ghibah. Ya. Jadi, ketika kita membicarakan orang lain, yang dibicarakan benar itu ghibah, jika tidak benar, nah, itu disebut dengan fitnah. Maka ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian ternyata pembicaraan itu mulai mengarah kepada keburukan orang lain, nah, maka mari kita hentikan. Ya. Kita alihkan pembicaraannya, kemudian kita ingatkan dengan lembut, dan kalau memang terpaksa tidak bisa, ya kita tinggalkan percakapan tersebut. Alhamdulillah, ada luka yang tidak terlihat, ya, tetapi sangat dalam. Luka itu muncul karena ucapan. Ya, artinya ada mungkin ya, saya nggak tahu apakah ini pepatah gitu ya, kalau luka karena pedang itu masih bisa sembuh, gitu ya, tapi kalau luka karena lisan itu, karena lidah itu, kadang-kadang bahkan sulit untuk bisa disembuhkan. Artinya ketika kita mengucapkan sesuatu memang harus betul-betul berhati-hati. Karena ketika ada salah dalam kita berucap, nah itu dampaknya sudah luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi hati-hati betul dengan ucapan kita. Alhamdulillah, sama halnya ketika kita menggunakan lisan kita untuk menasihati, maka mari kita nasihati dengan penuh hikmah. Ya. Kita berikan nasihat yang baik, ya, bukan hanya tentang isi yang benar, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana cara. Allah menyampaikan bahwasanya kita diminta untuk menyuruh kepada jalannya dengan hikmah. Bila hikmati wal ma'idotil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nasihat itu perlu disesuaikan dengan keadaan yang dinasihati. Kalau kita menasihati orang yang lagi emosi, ya tentunya akan sulit. Maka carilah waktu yang pas untuk bisa menasihati seseorang. Anak kecil membutuhkan bahasa yang berbeda dengan orang dewasa untuk menasihatinya. Ya, orang yang sedih itu membutuhkan kelembutan ketika menasihatinya. Ya, kemudian nanti saya sampaikan orang yang sedang marah ya diberi waktu sejenak sebelum kemudian dia diajak untuk berbicara. Ya, jangan menjadikan nasihat sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik. Ya, nasihat itu seharusnya lahir dari kasih sayang, bukan keinginan untuk menghakimi lainnya. Kita lagi-lagi berbicara tentang niat. Niat kita apa menasihati seseorang? Untuk menunjukkan kita lebih baik? Atau untuk menghakimi orang lain? Atau ingin mengajak orang itu kepada sesuatu yang lebih baik? Maka sebelum menasihati, nah, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya ingin membantu? Ataukah sebaliknya? Ya, hanya ingin menunjukkan sesuatu yang orang lain tidak perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di era kekinian, maka menjaga lisan di media sosial itu menjadi sesuatu yang wajib kita betul-betul pahami. Gitu. Artinya hari ini memang lisan bukan hanya ucapan langsung, gitu ya. Tetapi tulisan di media sosial itu juga merupakan bagian dari ucapan kita, komentar, unggahan, pesan, dan berita yang kita sebarkan itu memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan membagikan informasi yang belum jelas, menyebarkan aib, menulis komentar kasar, atau menjadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan kemarahan. Maka sebelum menekan tombol kirim, berhentilah sejenak dan tanyakan apakah ini sudah benar, apakah ini perlu untuk saya teruskan, apakah ini bermanfaat, apakah saya siap bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ini harus kita pikirkan sebelum kita mengirim tombol kirim. Jika aulias lebih baik kita diam, artinya lebih baik kita tidak mengirimkannya. Ada sebuah cerita, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik terkait tentang bagaimana lisan itu. Dikisahkan ada seseorang itu yang datang kepada seorang ulama karena merasa bersalah telah menyebarkan keburukan orang lain. Gitu ya. Kemudian sang guru memintanya membawa sebuah bantal ke tempat yang tinggi, kemudian diperintahkan untuk menyobeknya, lalu dia setelah disobek itu kemudian dibiarkanlah bulu-bulu dari bantal itu terbang tertiup angin. Kemudian setelah itu sang ulama tadi meminta agar semua bulu yang terbang itu dikumpulkan kembali. dijawablah oleh orang tadi itu bahwa nggak mungkin lah bulu-bulu yang sudah tersebar itu untuk dikumpulkan karena sudah kemana-mana. Sang ulama mengatakan begitulah ucapan. Ketika sudah tersebar, kau mungkin bisa meminta maaf, tetapi tidak mudah menariknya kembali dari setiap telinga yang telah mendengar. Nah ini dari cerita ini menunjukkan bagaimana menjaga ucapan itu lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan akibat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita kaitkan tema pada hari ini dengan tema pertemuan sebelumnya yaitu tentang keluarga, maka keluarga itu adalah tempat pertama seseorang belajar berbicara dan mendengarkan. Karena itu, mari bangun komunikasi yang sehat di rumah. Biasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan mengucapkan meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Kita biasakan sebagai orang tua untuk memuji anak ketika melihat usaha anak itu berhasil. Dan kita biasakan sebagai orang tua untuk mendengarkan kisah anak atau mendengarkan penjelasan anak ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan tanpa langsung menghakimi anak kita. Orang tua perlu mengajarkan bahwa perasaan boleh disampaikan dengan cara yang sopan. Anak boleh tidak setuju, tetapi tidak boleh menghina. Anak boleh marah, tetapi tidak boleh menyakiti. Anak boleh bertanya, dan orang tua perlu berusaha menjawabnya dengan rumah yang dipenuhi komunikasi yang baik, atau menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Lantas, bagaimana ketika kita terlanjur salah berbicara? Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dalam berbicara. Ya mungkin pernah berkata kasar, menyebarkan informasi yang belum jelas, atau membicarakan keburukan orang lainnya. Jika itu terjadi, maka jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf. Mari akui kesalahan dengan jujur. Kemudian kita hentikan penyebaran ucapan yang salah. Kita lakukan perbaikan informasi yang keliru tadi. Dan yang paling penting adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta maaf itu bukan menunjukkan tanda kelemahan kita, tetapi meminta maaf itu adalah tanda keberanian dan kerendahan hati. Rasul menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat derajat seseorang bila mana ketika dia mau meminta maaf. Maka akhiri tema pada pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah lisan kita lebih sering membawa ketenangan atau pertengkaran? Apakah keluarga merasa nyaman berbicara dengan kita? Apakah kita sudah apakah kita mudah menyebarkan berita sebelum memeriksa kebenarannya? Apakah kita sering menasihati orang lain tetapi lupa memperbaiki diri sendiri? Jika setiap ucapan dicatat, maka kita siap mempertanggungjawabkan yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita menjadi lisan yang bisa membawa kepada kebaikan, menjadi sebab orang lain merasa kuat, menjadi sarana untuk menyambung suatu wangi dan bagian dari amal yang mendapatkan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, matur sembah nuwun. Bapak Ibu ingkang wonten dalam, monggo bileu wonten kesempatan menika badhe tanya jawab menika. Menika wonten Bu Sri Singosari. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini tentang menjaga lisan Pak Ustaz. Kadang kalau sehari saja menjaga lisan bisa Pak Ustaz, tapi untuk menjaga tangan yang berbicara ini kok gatel. Nah, tadi Pak Ustaz bilang tentang di era digital semacam ini, kita sering melihat, menonton, atau mungkin mendengar tentang ini Pak Ustaz, kebencian, fitnah, itu diperlihatkan atau terang-terangan gitu loh Pak Ustaz. Padahal jejak digital tentang hal teknologi itu kan terus gitu. Nanti bisa ketebak ujung-ujungnya kalau udah ini ada undang-undang IT tentang ini, ujung-ujungnya ditahan atau mungkin apa baru maaf atau mungkin apa. Lah ini bagaimana Pak Ustaz untuk supaya kita itu enggak ikut di dalamnya mekaten. Tapi ini terputus, kita hubungi sepindah male Pak Ustaz. Sabar rumin. Nah. Halo.
2: Halo.
1: Nggih, terputus. Nggih, terputus Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Intinya di era yang semacam ini Pak Ustaz, untuk menjaga lisan bisa Pak Ustaz sehari aja. Tapi untuk menjaga ini Pak Ustaz, kalau kita melihat atau bahkan mendengar di era digital ini, padahal jejak digital kan sulit terhapus gitu. Nah, sekarang banyak orang yang tidak takut dan terang-terangan untuk membenci, untuk memfitnah. Padahal bahayanya udah tahu, apa ini di dunia atau mungkin di akhirat bagaimana? Nah, bagaimana ini Pak Ustadz untuk ibaratnya menjaga yang sebenarnya tentang bahaya dari sini?
2: Bu Sri
1: ingkang wonten sing sare menika.
2: Nggih, mboten nuwun Bu Sri. Nggih leres Bu, sampeyan panjenengan itulah di era sekarang ini. Memang betul kadang lisannya Tiongkok itu mudah, tapi jari jemari ini kadang-kadang yang menggantikan peran dari lisan itu. Sehingga lisannya diam, tetapi jari jemarinya yang masih menyebarkan isu, menyebarkan ghibah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait tentang lisan. Tadi yang sampaikan juga oleh Bu Sri bahwa orang tahu bahwasanya yang dilakukan itu sesuatu yang tidak baik, tetapi kenapa kok masih diteruskan? Nah, ini menarik gitu ya. Tahu bahwa itu sebuah dosa, tetapi kok masih dilakukan? Nah, bagaimana cara kita untuk kemudian menjaga diri kita? Ya, yang kita harus kita lakukan tentunya Bu Sri adalah pertama meyakini dan harus yakin memang bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ketik gitu ya. Bahkan lebih dalam dari itu, sesuatu yang masih ada dalam hati kita, belum sempat kita lisankan, belum sempat kita lakukan, masih berupa niat saja gitu ya. Intinya begitu, itu Allah sudah tahu. Maka disampaikan Rasul, ketika kita punya niat baik dilakukan, kita mendapatkan pahala. Ya, pahalanya dua. Tetapi ketika kita punya niat tidak baik, ya, kemudian kita lakukan, kita mendapatkan satu dosa. Tapi ketika punya niat baik tidak dilakukan, kita mendapatkan satu pahala. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana kita sebenarnya berhati-hati betul. Kalau kita menyadari akan hal itu, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, bahkan yang kita niatkan, semua itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya yakin kita akan berhati-hati betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tahu itu tapi tetap dilakukan? Itu Allah mengatakan kaburomak dan indolli antakulu malataf. Allah benci orang-orang semacam itu. Jadi Allah itu sangat benci pada orang-orang yang tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah benci, kita mau hidup di mana? Ini kan buminya Allah. Ya, ini kan udaranya Allah, oksigennya Allah. Kalau sudah benci, ya, kita mau kemana? Jadi, maka hati-hati betul. Nah, kalau kita sudah paham akan hal itu, ya, kita akan bisa tidak mudah untuk kemudian melakukan hal yang tidak baik. Ya. Jadi menjaganya yaitu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, bukan hanya lisan, tapi apapun yang kita ketik itu semuanya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menjaganya yaitu tanamkan terus dalam hati kita. Lalu bagaimana sikap kita untuk kemudian menghadapi orang yang demikian itu? Ya, karena kita sudah paham ilmunya, sudah paham teorinya, sudah paham bagaimana cara menghindarinya, ya tentunya jangan diikuti. Jangan diikuti, kemudian kalau itu yang ada di sekitar kita dan begitu itu, ya kita berikan nasihat yang baik. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Mungkin demikian, madaminu Allah Allah.
1: Inji, matur sembahnuan. Menika wonten ugi. Assalamualaikum. Ini bagaimana dengan seorang istri yang menasehati suami dan suami menjadi tersinggung dengan ucapan istri, sedangkan apa yang kita sampaikan itu sesuatu kebenaran dan kenyataan dari sang suami. Bagaimana harus bersikap terhadap suami yang merasa sudah paling benar dengan semua sikap dan perbuatannya, sedangkan masih banyak hak negatif yang suami lakukan tanpa disadari? Matur sembahnuwun dari hamba Allah. Mekaten Pak Ustaz.
2: Nggih, matur nuwun. Nggih, inilah pentingnya membangun komunikasi dalam keluarga, kemudian pentingnya lagi itu tidak merasa diri paling benar gitu ya. Kita ini kan manusia ya, dalam posisi apapun kita itu manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf gitu ya. Maka nasihat itu berlaku untuk semuanya ya. Berlaku untuk istri, berlaku untuk suami, berlaku untuk anak, bahkan seorang pemimpin negara pun ketika dia salah, maka dia untuk berlaku untuk dinasihati. Nah, kita tahu di negara kita kemarin ada Watim Pres, itu kan fungsinya untuk itu, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada presiden. Nah, maka bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ya memang ini yang harus betul-betul berhati-hati ya. Ketika memang sang suami kemudian ketika diberitahu tersinggung karena merasa paling benar, ya ini maka caranya bagaimana? Ya caranya dicari waktu yang tepat untuk menasihati. Bukan menasihati ya sebenarnya. Bahasanya mungkin lebih banyak, lebih tepat kalau menurut saya itu adalah berdiskusi gitu ya. Berdialog, ngobrol gitu ya. Ngobrol cari waktu yang pas untuk diobrolkan ya. Kemudian yang kedua ya saling terbuka gitu ya, saling menerima ketika diingatkan ya ini paling penting dalam keluarga itu. Jadi jangan sampai ada merasa dirinya paling benar. Kalau ada yang seperti itu ya memang agak sulit. Dan caranya bagaimana? Ya kita cari yang ini, kita cari ya ketiga artinya kita cari orang yang mungkin sang suami ini punya ayah, ya kita lewat ayahnya minta tolong untuk disampaikan kepada suaminya. Ataukah suaminya ini punya guru, kita minta tolong kepada gurunya untuk disampaikan. Ya. Insya Allah lah, selama kita punya niat yang baik, kemudian kita sampaikan hal baik itu dengan cara yang baik pula, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kemudahan. Mungkin demikian Allah Alam Bisa.
1: Iya, nah. Berbicara tentang tadi dengan tema menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang seringkali kita jumpai, seringkali kita temui itu tentang adab ini Pak Ustadz. Kelihatannya berkurang atau mungkin pembelajaran tentang orang-orang dulu itu dianggap kuno atau mungkin apa. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz tentang hal tersebut? Satu hal lagi untuk menjaga atau menjaga konsistennya terhadap langkah kita Pak Ustadz menerapkan lisan ini. Monggo Pak.
2: Iya. Memang betul sekarang ini yang perlu dijadikan perhatian bersama ya, bukan hanya guru sebagai pendidik di sekolah tetapi juga orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Adalah tentang adab memang. Ya, tentang adab. Seringkali sekarang ini banyak orang berilmu itu tetapi adabnya kurang gitu ya. Maka ulama itu menyampaikan adab itu di atas ilmu gitu ya. Walaupun ilmunya enggak banyak tapi kalau punya adab insyaallah itu lebih mulia daripada orang ilmunya banyak tapi tidak beradab. Dan memang kondisi itu yang kita prihatinkan pada hari ini. Ya mungkin faktornya banyak ya. Banyak yang bisa kita amati ya mungkin diantaranya juga karena sekarang ini eranya sudah tidak seperti dulu ya, dulu kan informasi itu serba terbatas ya, akhirnya kan ketika anak menangkap hal-hal yang di luar sekitarnya itu kan tidak semudah sekarang gitu ya, kemudian yang dijadikan tuntunan dulu itu ya orang-orang terdekat dalam lingkungannya, kalau sekarang gak tahu gimana demikian, yang jadikan tuntunan itu orang-orang luar negeri semua gitu ya, yang suka nonton drakor, drama Cina, yang jadikan tontonan kami yang ditonton-tonton itu, ya berdampak pada adabnya kepada orang tua, adabnya kepada guru gitu ya. Maka kita mengamati hari ini banyak anak-anak sekolah itu yang pelajar kita itu yang kadang sama gurunya itu kurang sopan. Dan ini memang PR kita bersama. Bagaimana kemudian mengedepankan adab ini. Sekali lagi adab ini yang saya bahas itu memang ada dikatakan ini kuno ya. Tetapi yang kuno inilah yang kemudian bisa menyelamatkan kita. Dan ini kita tekankan, mungkin sekarang ini di sekolah-sekolah itu yang disebut dengan pendidikan karakter itu mulai lagi diperkuat di sekolah. ya, oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, ada apa? Ada kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan, di antaranya itu ada adab-adab di sana ya. Ditata tentang bagaimana dia beretika ketika dia, ya kan ada apa? Bermasyarakat. Di sana kan dilatih untuk beradab ya, ketika dia bermasyarakat. Maka karakter-karakter inilah yang harus dikuatkan di anak-anak kita, karena nanti ke depan anak-anak kita itu betul-betul memiliki apa ya, ilmunya kuat dan juga adanya baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang konsistensi. Memang ini PR kita ya, menjaga konsistensi lisan, menjaga lisan itu penting. Yang perlu diingat terus-menerus, tanamkan terus-menerus dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk menjaga konsistensi ini adalah apapun yang saya lakukan itu semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tanamkan itu terus-menerus dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka insya Allah itu bisa menjadi rem untuk diri kita. Ketika kita mendapatkan informasi

0: lakukan itu bisa menjaga konsistensi kita. Kadang kita inkonsistensi, kadang kita kehilangan istiqomahan itu ketika kita lupakan hari itu. Ya, tapi ketika kita tahu kalau kita menjaga istiqomah itu nanti akan mendapatkan apa, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga istiqomah kita itu, terutama dalam rangka menjaga lisan-lisan. Ya, mungkin demikian, Mada Minullah.
1: Ini. Nah, ini masih ada waktu, Pak Ustaz. Sekarang itu begini Pak Ustaz, untuk konsistensi. Nah, konsisten. Nah, itu sering kita ngobrol, tapi kadang-kadang wong bangun tidur itu loh yang dicari pertama kali itu sekarang itu kan HP gitu. Ini kadang-kadang us, apa ya diajari untuk wis gak lah kita anu enggak anu Pak Ustaz, kadang mau 1-2 hari terus 3 hari seperti itu pinginnya ya tidak mendengar, tidak anu komentar atau mungkin apa. Ini untuk gatel ini loh Pak Ustaz, ini pribadi aja. Monggo Pak Ustaz, bagaimana ini?
0: Mungkin
1: bentur.
0: Mungkin jadi pertama HP kan alurnya bunyi, Madamin.
1: Alurnya
0: bunyi. Mulai pagi kan dimatikan, akhirnya nyari HP dimatikan gitu. Iya. Emang betul. Jadi mungkin sehari dua hari kita bisa gitu ya. Tapi kemudian di hari-hari berikutnya ini kok di hati ini ada apa ya? Ada keinginan untuk kembali seperti itu, mengambil apa, bangun tidur langsung cari HP dan seterusnya. Nah, itu memang butuh terus dibiasakan. Artinya begini, mungkin ketika 1-2 hari bisa terjaga tidak seperti itu, di hari yang ketiga mulai ada keinginan kemudian diambil, itu mungkin is okay. Ya, artinya di hari keempat ada keinginan itu lagi, ya berusaha betul bagaimana untuk tidak melakukannya gitu ya. Artinya ketika ada keinginan untuk melakukan hal yang sama di lain kesempatan itu, berupaya betul tidak melakukannya. Ditahan betul ya. Mungkin banyak istighfar gitu ya. Banyak istighfar, kemudian ditahan betul. Itu kalau kita terus lakukan terus-menerus gitu ya. Maka itu insya Allah ke depan itu bisa membuat kita itu bisa mulai kecanduan atau tidak. Amin. Seperti itu gitu ya. Walaupun di awal-awal memang agak berat gitu ya. Karena keinginan-keinginan itu akan selalu ada gitu ya. Maka itu tadi, kalau kemudian meleset sekali dua kali nggak apa-apa, tapi di hari berikutnya tahu. Maka ini pentingnya kemudian dibangun komitmen di awal, Madam. Komitmen di awal itu kita tahu apa sih yang membuat kita tidak melakukan itu, gitu. Oh, bangun tidurnya pertama ya baca doa, gitu ya. Kemudian segera ambil air wudhu. Kemudian kalau memang masih ada waktu untuk tahajud, ya tahajud dulu. Nah, ini yang harus kita jaga terus. Misalkan begitu ya. Kita jaga terus. Kita ingat dengan itu. Ingat dengan komitmen awal itu insya Allah bisa membantu kita. Tapi kalau dengan komitmennya saja tidak ingat, ya sudah. Akan kebocoran terus menerus. Mungkin demikian, Allah alam.
1: Iya. Kecuali HP itu rusak, Pak Ustaz ya. Atau
0: iya, betul. Di bawah tidur, HP-nya jatuh.
1: Alhamdulillah, ini wedalipun nggih mboten nyekapi Pak Ustaz. Nah, sekarang kesimpulanipun pripun sekaligus doa penutup nika tentang menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari kita. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Nemi. Pamirsa rahimakumullah, lisan adalah nikmat sekaligus amanah. Seorang mukmin hendaknya berkata baik atau memilih diam. Kejujuran, kesopanan, dan kelembutan merupakan bagian dari adab kita dalam berbicara. Mari kita jauhi riba. Kemudian, kita jauhi fitnah. Kita jauhi dusta dan ucapan yang merendahkan. Mari kita sampaikan nasihat dengan cara hikmah, kasih sayang, dan cara yang tepat. Ingatlah bahwa setiap tulisan dan komentar kita di media sosial kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita terlanjur salah dalam berbicara, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kita meminta maaf, kemudian kita berbagi kesalahan.

0: dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Mari kita jadikan lisan ini sebagai jalan kebaikan. Kita senantiasa mengucapkan salam, senantiasa berterima kasih, dan mudah untuk meminta maaf. Mari dengan lisan ini kita berikan semangat, kita sampaikan nasihat dengan lembut, dan mari kita gunakan lisan kita ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang baik bisa mengubah suasana hati seseorang. Satu ucapan lembut bisa menyelamatkan hubungan. Sebaliknya, satu perkataan buruk bisa meninggalkan luka yang sangat panjang. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang jujur. Jadikan ucapan kami ucapan yang baik dan manfaat. Jauhkan kami dari dusta, riba, fitnah, adu domba, dan perkataan yang menyakiti. Ya Allah, ajarkan kami berbicara dengan hikmah. Berikan kesempatan untuk menahan diri ketika marah dan memiliki keberanian untuk meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadikan setiap kata yang keluar dari lisan kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Ya Allah, jaga keluarga kami dari pertengkaran yang disebabkan oleh ucapan. Jadikan rumah kami dipenuhi salam, doa, nasihat, dan kasih sayang. Ampunilah segala kesalahan kami dalam berbicara dan bimbinglah kami selalu agar ingat kepada-Mu bahwa setiap ucapan akan kami pertanggungjawabkan di hadapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Matur nuwun badamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ngati. Matur suwun kawi kadosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.